0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 4.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Masih di Brodo FM Solo dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, aku nemenin kamu ya. Kamu lagi ada di mana sekarang? Oke. Ini info terupdate dari kamu ya, yang aku tunggu juga karena kita saling kasih info-info terupdate, sharing juga teman Pro 2. Gimana pagi hari ini, udah yang sempetin olahraga atau enggak sih? Jujur kalau orang yang emang udah apa namanya, polanya konsisten gitu ya, bangun pagi, stretching dulu di kamar, habis itu baru keluar kamar. Keluar kamar aja tuh kamar udah beres ya, maksudnya udah dibersihin gitu, bantal-bantal udah ditata. Terus habis itu keluar kamar, olahraga, entah itu jogging atau ya exercise apa kek gitu ya, untuk lengan, untuk paha, untuk perut dan lain sebagainya ya, sit up, pull up dan lain sebagainya. Tuh ada loh orang yang kayak gitu, dan amazed sih aku bisa sekonsisten itu. Berasa pengen banget, cuman kayak belum bisa teman berdua. Tapi kalau ngomongin perut ya, banyak banget orang gitu ya yang emang ngerasa tuh PR-nya tuh ada di perut gitu. Kenapa perutnya tuh bisa lemaknya tuh ngumpulnya di perut gitu ya? Kan orang juga beda-beda, ada yang lemaknya tuh di paha kayak ya, di kaki, di tangan, di lengan gitu ya, ada juga yang di perut ya kan teman Pro 2. Ternyata nih, menurut data dari survei cek kesehatan gratis CKG Kemenkes Republik Indonesia tahun 2025, 1 dari 3 orang Indonesia itu mengalami obesitas sentral atau penumpukan lemak di bagian perut. Nah, sementara itu masih banyak orang juga sih yang nyoba untuk ya mengatur berat badan sendiri ya, tapi sayangnya masih kurang edukasi tentang gizi dan hanya bergantung tentang gizi dan ini ya, info-info yang simpang siur gitu di media sosial, di internet. Nah, makanya ada tuh sekarang tuh banyak program manajemen berat badan yang dirancang secara klinis dan fokusnya tuh buat kesehatan gitu. Bahkan meskipun gak ketemu secara langsung, tapi konsultasinya tuh bisa dilakukan secara online gitu. Banyak tuh aku sempat menemukan juga gitu di media sosial, tapi aku gak pernah juga sih teman Pro 2. Nah, di tengah naiknya tren healthy lifestyle gitu ya, ngomongin berat badan itu emang udah bukan lagi soal penampilan, tapi menurut aku kesehatan juga, ya gak sih? In this case, makanya banyak gitu ya program untuk ngelawan berbagai risiko penyakit kayak diabetes sampai hipertensi karena obesitas. Nah, lewat program ini, pasien itu akan didampingi secara intens sama dokter dan diawasi sama ahli gizi gitu biasanya. Dari konsultasi, terus personal meal juga itu biasanya akan dibahas gitu ya, plannya seperti apa, sampai pemantauan berkala lewat aplikasi, biasanya gitu teman Pro 2. Nah, pendekatan kayak gini tuh biasanya dibuat biar prosesnya tuh lebih terstruktur ya, dan perubahannya itu bukan cuma angka di timbangan, tapi fokus juga ke perubahan kebiasaan untuk jangka panjang. Dan yes, ini yang penting banget sih buat investasi gitu ya, di masa yang akan datang, masa-masa tua nanti gitu. Ini jadi pengingat buat aku sih untuk memperbaiki lifestyle ya, berhubungan dengan makan juga, ngatur pola makan, pola istirahat, apa yang dimakan ya, itu emang penting banget untuk diatur sih, ya kan? Kalau kamu gimana? Saya termasuk ya perut, emang dasar perut saya itu ini sih, apa ya, kalau orang Jawa itu ada yang bilang perut bekel gitu. Jadi enggak di perut, tapi perut bagian bawah gitu ya. Ya enggak sih? Oh enggak ding, kempes ternyata ya. Mana belum sarapan lagi. Udah tadi udah sempetin sarapan. Kamu udah sarapan atau belum? Jangan lupa sarapan ya.

Jika dia mencintaimu, dia memelihara kedamaian hatimu. Jika dia selalu membuatmu curiga, maka dia tidak cinta. Anonim. Kutamu.

siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2, kita update terlebih dahulu untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Surakarta dan Jawa Tengah hari ini ya. Ya, maka dari itu informasi perakiraan cuaca akan disampaikan oleh rekan Rani Puspita dari BMKG Ahmad Yani. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Surakarta dan Jawa Tengah selengkapnya yang berlaku pada hari ini 15 Juni 2026 yang berlaku antara pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam nanti. Untuk wilayah Surakarta di pagi hingga siang hari nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 85%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum, di pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian di sore hingga awal malam, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah, kemudian di sebagian wilayah dataran tinggi dan sekitarnya. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
1: Baik teman Pro 2, itu tadi informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan juga Jawa Tengah untuk hari ini. Pastikan kamu tetap jaga kesehatan dan selalu waspada dimanapun kamu berada.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
3: I think it's so cute.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, mari kita update informasi perakiraan cuaca di... Sorry, bukan perakiraan cuaca. Update informasi lalu lintas. Tadi udah ya, maaf. Informasi arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini kira-kira seperti apa? Sekarang Shelly sudah terhubung dengan rekan Bagus yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi, rekan Bagus. Apa kabar pagi ini?
2: Baik-baik, pagi kembali Kak Shelly.
1: Siap, alhamdulillah kalau baik-baik tetap semangat Kak Bagus. Gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini, laporan selengkapnya?
2: Selamat pagi untuk pendengar Pro 2 FM dimanapun berada. Kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas di ruangan Dinas Perhubungan Kota Surakarta di ruangan Cisirum, Central Control Room. Untuk lalu lintas di Kleco, pintu masuk dari barat atau dari arah Pabean masuk ke Kota Surakarta juga

0: terpantau rame maupun di jalan Papangan atau selatan dari underpass yang mau ke Pasar Sidodadi Kleco atau ke masuk ke kota Surakarta juga ramai lancar, maupun sebaliknya yang mau keluar. Baik, kita bisa sisi timur Farukah, Jalan Slamet Riyadi, baik dari barat maupun timur. Untuk saat ini di Jalan Profesor Soeharto ada perbaikan jalan, jadi untuk angkutan barang maupun orang kita alihkan ke Simpang Kerten, Kak Sherly. Jadi dialihkan ke Simpang Kerten yang mau ke terminal atau angkutan orang ya, yang mau ke terminal Kertonadi maupun barang lewat Ahmad Yani atau Kerten. Baik di Tugu Wisnu juga terpantau, baik dari Adi Sucipto, Ahmad Yani dari arah Kertonadi maupun Kerten juga terpantau ramai lancar. Dan untuk Fajar Indah juga terpantau ramai nih, baik dari barat maupun timur, dan bisa di Makuto, sisi barat masuk kota Surakarta dari Colomadu juga lancar ini, maupun sebaliknya, maupun di Jalan Mojo. Jangan lupa ya Kak, kalau Kiai Mojo itu Mbak Turono ke timur, kalau Mojo Makuto ke selatan. Demikian Kak Sherly yang bisa kita sampaikan pada pendengar 2 di pagi hari ini. Terpantau lalin ramai lancar, taatilah rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertebu atas semen budayanya Wong Solo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih rekan Bagus, selamat kembali bertugas. Itu tadi teman Pro 2 informasi arus lalu lintas di kota Solo pagi hari ini. Makanya kamu yang lagi di jalan tetap hati-hati, tetap waspada, toleransi dan juga sabar.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Ada fakta menarik dari BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 di Kanada. Meski baru dibuka tahun 2007, BMO Field sudah memiliki pengalaman menggelar turnamen dunia. Stadion ini menjadi tuan rumah 9 pertandingan Piala Dunia U17 2007, termasuk semifinal dan partai final. Selain itu, venue ini juga pernah digunakan untuk Piala Dunia U20 Putri 2014. Gak cuma itu, tapi juga Piala Emas CONCACAF 2015, serta Piala Emas CONCACAF 2020. Rekam jejak ini menjadi alasan kuat FIFA mempercayakan BMO Field sebagai salah satu venue Piala Dunia 2026.

Pro 2, 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, yaitu tanggal 6 Januari 2025, pemerintah bersama dengan Badan Gizi Nasional BGN memulai sebuah program yang sangat besar, yaitu pemberian makan bergizi gratis secara bertahap. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini digelar di seluruh Indonesia. Dari situs indonesiabaik.id oleh Kominfo dan Perpres 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, target utama penerima program Makan Bergizi Gratis adalah peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA, negeri, dan swasta. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Balita atau anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu

0: ya, kamu diterima.
1: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro 2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2: Saatnya aku update informasi lowongan pekerjaan teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang suka banget ikutin Career Expo, ini ada Solo Career Expo 2026. Dan nanti ada perusahaan-perusahaan terbaik akan hadir di Solo Career Expo tahun ini. Dan ya, membuka peluang untuk kamu yang mau bergabung ya, karena ada beberapa posisi yang dibuka. Kamu siapkan aja CV terbaik kamu dan jangan lewatkan job fair terbesar di Surakarta, yaitu Solo Career Expo 2026. Kapan sih Shirley? Ntar tanggal 24 dan 25 Juni 2026 di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta. Jadi kalau kamu mau cari-cari lowongan pekerjaan, capcus aja ya, 24 dan 25 Juni 2026 di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta. Gitu deh. Kalau kamu juga biar aman nih ya, ntar siapa tahu harus daftar apa gitu ya. Pendaftaran pencari kerja untuk mengikuti Job Fair Solo Career Expo 2026 itu nanti step pertama kamu buat akun dulu di siapkerja.kemnaker.go.id. Kemudian step yang kedua adalah kamu bisa juga nih teman Pro 2 daftar sebagai pencari kerja dan melengkapi data pencari kerja. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah join di jobfair.kemnaker.go.id gitu. Kalau kamu mau melamar secara online bisa di tanggal 17 sampai 30 Juni 2026, tapi kalau mau offline di tanggal 24 dan 25 Juni 2026 gitu. Oke, info selengkapnya bisa cek di Instagram di Disnaker Kota Surakarta. Kemudian ada juga info loker ini dari PT Candi Bangun Persada sebagai dealer AC resmi yang memang spesialis AC ya, yang melayani pengadaan, pemasangan, servis dan juga maintenance AC dengan berbagai merek dan juga brand ternama. Ya, memang membuka kesempatan buat kamu yang mau berkembang bersama pada beberapa posisi yang memang tersedia ya. Info selengkapnya silahkan teman Pro 2 bisa cek di Instagram di Disnaker Kota Surakarta. Atau kalau kamu juga pengen dikirimin infonya sama Shirley, nanti aku akan kirimkan ke kamu. Tinggal WhatsApp di 081327866966.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
3: Info lowongan kerja Pro 2.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tetap semangat ya teman Pro 2, karena pada sampai nanti jam 10 nemenin kamu ada aku ya. Semoga suaranya bikin kamu semangat, lagu-lagunya juga bikin kamu jadi semangat. Amin, amin, amin, amin. Selamat pagi Kak Yoyo, apa kabar hari ini? Sehat-sehat, bahagia, luar biasa, asik. Sehat-sehat selalu ya. Absen paginya sudah diterima, untung aja gak alfa ya. Yang apa siapa hari ini? Mr. Johnny, dia hari Stanti ya. Kak dia kemana? Terus habis itu Sam Jet Set, Lara Purnama Sari, dan masih banyak lagi, gak bisa satu-satu ya. Ingat dulu zaman saya waktu sekolah, satu kelas itu 33 isinya, sekitar segitulah, 30-an teman Pro 2. Nah sekarang kayaknya kurang dari itu ya. Mana nama saya S lagi. Jadi sabar, sabar, sabar. Apalagi yang namanya Z ya depannya. Gimana itu? Ya udah, kita langsung aja ke BST Batasan Sudah. Aku punya dua lagu yang bakalan aku adu. Kalau ngomongin sushi sama ice cream, kamu mau pilih yang mana? Kalau aku pengen di sushi restoran, tapi ada menu ice creamnya juga, ya kan? No debat kan? Nah, ini ada lagunya Harry Styles, Music for a Sushi Restaurant. Oh.

Lagunya Harry Styles tuh emang enak-enak banget gak sih? Bener-bener deh ya. Yang terbaru Aperture itu juga enak. Tapi yang ini Music for a Sushi Restaurant.

Tapi suka makan sushi gak sih Tumam Pro 2? Tadi juga ada lirik ice cream-nya ya. Kalau gitu kita adu aja sama lagunya Blackpink featuring Selena Gomez, Ice Cream.

kurang ramennya nggak sih? Banyak banget makannya ya, tapi aku lagi pengen sushi, ramen, dan ice cream. Lah semuanya aja ya kalau gitu. Gimana mau pilih Blackpink ice cream atau Harry Styles music for a sushi restaurant? Kasih tahu sekarang di 081-327-866-966.

Tradisi Malam Satu Suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan Satu Saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di Tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Budaya Malam Satu Suro yang memiliki makna mendalam mengenai ketentraman batin, keselamatan, serta persatuan bagi seluruh umat beragama. Budaya ini biasanya diselenggarakan di Kraton Surakarta dan Yogyakarta pada Malam Satu Suro hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro. Daya tarik dari tradisi ini adalah arak-arakan kebo bule. Secara turun-temurun, kebo bule menjadi cucuk lampah atau pengawal pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga masyarakat menyebutnya kebo

0: toh Bejo? Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak. Baby,
3: let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Barusan lagunya aku kasih spesial buat teman Pro 2 pagi hari ini yang udah absen, yang tadi sempat Alfa ya. Belum di absen dari sana Jerry. Ada Kak Jerry, selamat pagi. Ku kasih lagunya udah ya. Semoga bikin Kak Jerry hari ini makin semangat menjalani hari Senin, tetap jadi Senin nyenengin aja. Hula-hula juga, pagi-pagi juga Kak Jerry. Pagi-pagi udah siaran, padahal kemarin siaran malam. Iya, kan tidur sini. Enggak. Mana bisa, bisa aja sih sebenarnya, tapi enggak ya. Nggak bisa ding, kadang mau istirahat gitu ya, nunggu waktu misalnya dia mau rapat atau apa gitu, tetap nggak bisa gitu. Semangat ya Shirley, thank you, dengan senang hati. Semangat juga buat Kak Jerry ya, sehat-sehat. Teman Pro 2, yuk vote lagu pilihan kamu di BST Battle Sound Today antara lagunya Harry Styles, Music for a Sushi Restaurant, atau Blackpink featuring Selena Gomez, Ice Cream. Yuk vote dari sekarang sebelum aku bacakan satu persatu karena udah banyak yang pilih lagu juga. Silakan aja di nomor WhatsApp 081327866966. Sebentar lagi aku akan bacakan satu persatu, oke? Okay?

Yo, saatnya aku bacakan satu persatu buat kamu yang udah vote ya. Tapi yang belum sempat voting, silahkan, masih bisa sambil aku bacain toh. Langsung, monggo silahkan mau pilih lagunya Harry Styles Music for a Sushi Restaurant atau mau lagunya Blackpink featuring Selena Gomez Ice Cream. Kalau Charlie yang mana? Mau di Sushi Restaurant tapi tetap nanti pesen juga ice cream. Tetap ya, iyalah. Lanjut, langsung aja aku scroll-scroll dulu. Dari yang pertama vote itu ada teman pro 2 Lika. Dari Lika pilih lagunya Blackpink yang Ice Cream, terima kasih. Lanjut lagi ada Theodorus Yudhistira mau pilih Ice Cream juga, terima kasih Theo. Magelang gimana pagi hari ini, boleh diupdate cuacanya ya. Kemudian ada teman pro 2 Kak Yoyo, Seni Nyenengin vote Ice Cream Blackpink featuring Selena Gomez Kak Shirley. Oke, terima kasih Kak Yoyo. Semangat buat hari ini. Lanjut lagi ada Catur. Kalau aku pilih ice creamnya Blackpink featuring Selena Gomez ya, boleh. Makasih ya. Oke, lanjut ada Aida Aidudu. Ice cream Blackpink Selena Kasher. Oke, siap. Terima kasih ya. Terus ada Elsa Rois, Harry Styles Music for Sushi Restaurant. Akhirnya ada yang pilih. Lanjut, ada juga teman pro 2 Ricky Diaz. Iki fix pilihnya ice cream dari Blackpink featuring Selena Gomez yang winner. Shirley, oke gas. Oke, terima kasih. Kayaknya sih kemungkinan besar iya benar Blackpink sama Selena Gomez yang menang ya. Karena skor sementara 6 buat Blackpink Selena dan Harry Styles dapat 1 poin aja. Ya ampun masa aneh. Ada Akbar. Dari Akbar pilih ice cream juga ya. Aku juga. Dua-duanya lah pokoknya. Lanjut ada Best Friend Forever. Ada BFF Best Friend Forever. Teman pro 2 ini ya, pilihnya ice cream juga. Terima kasih Kak BFF. Mana Boys Before Flower lagi. Itu drama Korea favorit saya. Dan hanya itu aja yang saya lihat. Lanjut ada Lea juga. Selamat pagi Kak, aku pilih Blackpink featuring Selena Gomez. Terima kasih, aku juga yang terima kasih. Lanjut lagi ada Aryati Titi, vote ice cream dari Blackpink featuring Selena Gomez. Oke, terima kasih Aryati Titi. Kak Titi apa kabar? Lama tidak berjumpa juga, semoga selalu sehat, bahagia, dimudahkan, dilancarkan setiap aktivitas kamu ya. Boleh kalau mau bagi-bagi cerita sama Shirley. Semangat-semangat Kak Aryati. Suka sekali deh sama namanya. Lanjut ada teman pro 2 Dimas Radityo di Mojosongo Solo. Hafal banget ya, lama gak ketemu juga sama Dimas Radityo, semoga tetap sehat, bahagia, selalu sukses ya. God bless you Dimas Radityo. Pilihnya ice cream Blackpink featuring Selena Gomez. Baik, mutlak ya, karena 11 poin versus 1 poin itu kayak oke, okay, baiklah, baiklah, baiklah. Kalau gitu aku putar ya lagu yang kita adu hari ini di BST Battle Song Today. Ada lagunya Blackpink terlebih dahulu featuring Selena Gomez, ice cream, baru Harry Styles Music for a Sushi Restaurant.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
1: Teman Pro 2, sekarang kita masuk ke Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi. Kita obrolin tematik kita hari Senin seputar kita Indonesia. Kalau kamu juga punya pembahasan seputar kita Indonesia, langsung kasih tahu sekarang aja di 081-327-866-966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Tadi aku putar lagunya Avenged Sevenfold, Dear God, sama It Gitaf masih ada cahaya featuring sama Hindia. Dikasih lagunya spesial buat Dear God-nya aku kasih buat teman Pro 2. Ada teman-teman, rekan-rekan dari ASG Mart ya. Selamat pagi Kak, selamat pagi juga. Sama titip salam buat teman ASG Mart ya, terima kasih. Semangat pagi buat teman-teman yang sekarang masih lanjut aktivitas di ASG Mart. Semoga sehat, bahagia, full senyum hari ini, full rezeki ya, full customer, dan dikelilingi orang-orang hal-hal yang positif ya, biar kerjanya juga makin happy ya, makin enjoy juga. Oke, udah aku putar lagunya, enak banget, itu lagu favorit aku juga. Lanjut, tadi ada It Gitaf masih ada cahaya, dikasih spesial buat Kak Hendra Raharjo, terima kasih udah stay tune di Pro 2 FM Solo ya. Oke. Dari Kak Hendra Gajahan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya Hendra. Salam buat teman-teman KPSI seperti Dimas Mojosongo, Mas Agus, Mas Tata, dan Mas Bos Adi, cemungut kerjanya, cemungut bikin minya. Buat Eyang Kong dan Eyang Ti, sehat selalu. Buat rekan-rekan, apa kabar dunia? Apa kabar dunia? Gimana menurut kamu nih, ditanyain sama teman Pro 2 Hendra Raharjo. Kak Hendra, sehat selalu, bahagia selalu ya. Tetap cemungut juga bikin minya laris manis ya. Amin. Aduh, jadi kepengen. Sherlock, Sherlock, Sherlock boleh. Ah, saya kan pecinta mie banget gitu. Ya udah, teman Pro 2 sambil aku update informasi buat kamu di zonasi seputar kita Indonesia. Habis dibikin melo, tidak tahu kenapa, cuman ngelihat tingkah laku, ngelihat bagaimana kedekatan antara ibu gajah dan juga anaknya. Ini bikin aku tuh kayak diingatkan sama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang luar biasa begitu ya. Bisa gitu, maksudnya luar biasa aja gitu ya. Kemudian ingat juga ketika ibu melahirkan anaknya gitu ya. Saya dulu lahir bentuknya mungil seperti itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian sudah besar seperti ini tuh kayak aduh kan melo gitu. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk orang tua ya. Dan semoga tetap tumbuh dan kembang dengan cahaya Tuhan ya. Amin, amin, amin, amin. Dibimbing setiap langkahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kabar baik ini datang dari Taman Satwa Lembah Hijau Lampung. Ada seekor anak gajah Sumatera berjenis kelamin betina. Lahirnya 5 Juni 2026. Oh my god. Kayak ini dong kelahirannya Mas Fariza, kakak saya. Lucu banget, nah kan tambah melo. Beratnya 123 kg. Please, ini perfecto banget gak sih? 5 Juni 2026, 5626. Terus beratnya 123, 123 kg. Namanya siapa, Syar? Diberi nama Ruth. Gemes ya. Nah, anak gajah ini merupakan kelahiran kedua dari pasangan yang bernama Aris dan juga Mega. Ah, terima kasih sang jantan Aris dan sang betina yaitu Mega. Tapi luar biasa sih, Bu Mega juga badannya bagus gitu. Maksudnya sehat, bugar gitu loh badannya tuh. Dan saat ini anak gajah itu berada dalam kondisi sehat, bahkan dipantau terus juga sama tim pawang serta tim medis ya. Kelahiran ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan karena sebagai upaya pelestarian gajah Sumatera sekaligus menunjukkan keberhasilan program konservasi yang dijalankan secara berkelanjutan. Ya ampun, Masya Allah. Ini jadi pengingat buat aku sih, kayak gak tahu ya, sebagai bentuk rasa syukurku terhadap ciptaan Tuhan gitu ya, yang sungguh luar biasa. Gemes banget, kecil, berapa kali lipatnya ibunya itu ya. Terus juga pasti kan selalu sama ibunya, dan kelakuan anak gajah itu juga ada-ada aja ya. Sehat-sehat selalu untuk seluruh makhluk di muka bumi ini.
Semoga bisa saling menjaga dan maafin kalau mungkin kadang-kadang aku sendiri mungkin lalai untuk sama menjaga dengan kamu, karena bagaimanapun makhluk hidup seperti tumbuhan dan juga flora fauna ya, itu sudah menjaga aku yang hidup di semesta ini gitu. Aduh, luar biasa sih, seneng banget aku, gak tahu kenapa makin menumbuhkan bentuk rasa syukurku dan bahagianya aku gitu terhadap kehidupan ini ya, meskipun juga tetap berlika-liku. Ya udah, aku lanjut aja, masih di zonasi-zonasi yang ini ada lagu buat kamu nemenin di zonasi pada sampai nanti jam 10. Lagunya siapa, Shirley? Ada lagunya Tulus, baru Januari.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir-akhir ini, curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman Pro 2.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya

0: Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: mulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Pro 2 FM Solo, ngopi, ngobrol pagi.
1: Pro 2 FM. Zona ngopi, zona ngobrol pagi, seputar kita Indonesia. Bangga banget karena memang sebenarnya tuh anak-anak muda Indonesia ya, generasi penerus Indonesia tuh luar biasa gitu, banyak mengukir prestasi di berbagai bidang ya teman Pro 2. Nah ini juga ada tim mahasiswa Informatika Institut Teknologi Nasional, wow, ITENAS ya. Aku jujur belum begitu familiar loh sama Institut Teknologi Nasional, dan ternyata ada, keren banget. Dan ternyata tim mahasiswa ITENAS ini berhasil meraih juara, bahkan memborong 3 penghargaan di ajang teknologi dunia. Apa aja tuh? Mereka ini menjuarai kategori CloudTrack ya, itu juara 1. Kemudian ada kategori Computing Track, itu teman-teman ini juara 2 ya. Dan ini mahasiswanya beda-beda ya. Di juara 1 kategori CloudTrack itu tadi ada Dindin Imanuddin, Riza Maulana, sama Teddy Sukma. Nah, di kategori Computing Track dan meraih juara 2 ada Moh Ilyas, Hendra Darmawan, sama Muhammad Faris. Wow. Terus masih ada lagi nih yang diraih, yaitu juara 3 Network Track. Mahasiswa yang tergabung dalam kategori Network Track ini adalah Maulana Seno Aji, Ahmad Ripai, sama Rian Dika Fildani. Yow, teman Pro 2, prestasi ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya Indonesia berhasil lolos dan meraih penghargaan pada kategori Computing Track di tingkat dunia. Wow, pertama kalinya dan langsung juara 2 ya di kategori Computing Track teman Pro 2. Berarti kalau kategori-kategori yang lain emang sudah biasa jadi juara. Keren banget ya.

0: Teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Jangan dipindah frekuensinya, karena abis ini di jam 10 sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat ditemenin sama Rido Wicaksono yang nemenin kamu di Santai Siang. Bisa request lagu juga nanti di segmen Pro 2 Hitlist ya, buat kamu yang tadi belum sempat WhatsApp karena masih sibuk banget. Ya udah, nanti di Pro 2 Hitlist bisa request lagu ya. Oke, Sherly Anjeli harus turun mengudara. Mohon maaf kalau selama nemenin kamu ada salah maupun kurangnya. Tetap sehat-sehat, bahagia selalu buat kamu. Masa vibes aku kayak guru TK? Iya ya, tapi kayaknya iya ya. Dulu saya pengen jadi guru, jadi bu guru gitulah pokoknya ya. Tapi nggak jadi ya. Tapi gemes sih, saya pengen jadi guru TK. Sempat tadi kepikiran kayak gitu juga ya. Apa saya kuliah lagi gitu ya? Mana kuliah PGSD lagi, aduh ya Allah. Kayaknya capek banget deh perasaan. Tapi jujur kalau ada kesempatan aku mau. Aku mau jadi guru TK. Atau TK aja deh, TK, benar TK. Pantes, masih pantes kan? Bisa kali ya, bisa gak sih? Bisa ya. Jadi kalau ada loker guru TK boleh kasih tahu Shirley. Tapi enggak, jujur emang iya aku ada keinginan jadi guru sih. Tapi enggak dong, bukan guru silat, gak bisa. Bukan guru padel apalagi yang lain ya. Makasih ya catur, ya ampun. Berasa kayak gimana gitu ya. Selamat pagi juga buat Mas Hendra yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Tetap stay tune di sini, nanti kalau Mas Hendra mau request lagu masih bisa ya. Nanti barengan sama kawan aku Rido Wicaksono di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Ya sudah, kalau begitu Sherly Anjeli turun mengudara. I'm sorry, please forgive me, I thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menerbitkan izin pembukaan program studi keagamaan baru bagi 12 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Penyerahan keputusan itu dipusatkan di Studitorium Kampus Universitas Muhammadiyah Karanganyar, UMUKA. Dari belasan kampus penerima izin, UMUKA Karanganyar berhasil memboyong 2 program studi keagamaan baru untuk jenjang sarjana. 2 program studi yang resmi dibuka itu adalah Pendidikan Agama Islam atau PAI serta Hukum Keluarga Islam, HKI. Penerbitan izin operasional ini langsung direspon cepat oleh manajemen kampus dengan membuka jalur pendaftaran bagi calon mahasiswa. Wakil Rektor 2 UMUKA, Sarilan M. Ali, memastikan infrastruktur dan tenaga pengajar untuk kedua program studi baru itu sudah siap beroperasi. Pembukaan 2 program studi keagamaan ini sekaligus menandai tonggak sejarah baru dengan terbentuknya Fakultas Agama Islam di lingkungan UMUKA. Manajemen kampus berharap kehadiran Fakultas Agama Islam mampu mencetak kelulusan sarjana yang unggul, berkarakter islami, serta berkontribusi nyata bagi masyarakat luas.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Timnas Jepang mengimbangi Belanda dengan skor 2-2 dalam laga grup F Piala Dunia 2026 di Stadion AT&T hari ini, Senin 15 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Jepang memberikan kejutan kepada Belanda dalam pertandingan pertama kedua tim di fase grup Piala Dunia 2026. Belanda emang mendominasi penguasaan bola sejak awal permainan, tapi kesulitan untuk membobol gawang Jepang. Dengan hasil imbang itu, Jepang sekarang di puncak klasemen grup F Piala Dunia 2026 mengungguli Belanda meski kedua tim punya poin yang sama. Akan tetapi, posisi klasemen grup F bisa berubah setelah hasil pertandingan Swedia versus Tunisia.
0: Baru saja kamu dengerin info

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

150 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi jelang siang ya teman Pro. I'm so glad to see you again. Di kesempatan kali ini ada Seri Dwi Caksono yang hadir kembali menyapa kamu di aktivitas siang hari yang lumayan panas ya. Tapi entah kenapa udaranya nyaman. Ya, tadi waktu berangkat saya jadi gak perlu begitu ini ya, begitu pakai milih jaket ataupun juga pelindung gitu, nggak perlu harus proteksinya itu sangat-sangat rapat tuh, nggak berukut-berukut ngelora. Lumayan ya, saya ambil yang agak-agak sedikit lebih tebel, soalnya hawanya kok agak-agak semeripit. Entah perasaan saya saja atau memang rasanya jadi penyiar dini hari itu jagal Piala Dunia tuh kayak gitu ya. Ya kalau ngomongnya soal Piala Dunia ya, Piala Dunia, Piala Dunia, itu kan memang kita saat ini sedang euforia ya dengan Piala Dunia yang saat ini sedang kita bisa nikmati pertandingannya. Kalau teman Pro 2 juga jadi salah satu orang yang tiap malam gak mau ketinggalan apapun pertandingannya. Nah, jangan lewatkan ya kalau kamu memang benar-benar gak bisa ketinggalan satu pertandingan pun, apapun pertandingannya. Bisa kamu dengarkan juga. Loh, emang bisa kalau gak lewat audio visual gitu di radio? Bisa dong. Jadi kalau kamu pengen dengerin pertandingan sepak bola Piala Dunia, dengerin aja programa satu. Tuh tetangga kita nyiarin pertandingan Piala Dunia. Ah mau dini hari jam 2. Ah mau jam 12 besok ya. Someday ada pertandingannya 12 malam. Mau jam 8, jam 9. Kita jabarin semuanya. Ya pasti biar kamu bisa menikmati semua pertandingan tanpa terkendala. Ya. Yang lagi berkendara, yang lagi males nonton, pengen sambil scroll-scroll, saged ya. Pokoknya nikmati Piala Dunia lewat The Bar. Ya, denger bareng juga bisa. Oke, ya masih di siang hari ini. Saya hadir dengan amunisi-amunisi lagu-lagu keren domestik dan juga mancanegara yang juga bisa request ya di 081-327-866-966. Nanti sampai jam 12 saya ladenin semua permintaan kamu ya. Monggo silahkan. Sederhana. Silan 7 membuka awal perjumpaan kita siang ini.

Saya Isna, Sekjen Pasopati, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio piala.

from Taylor Swift with You Belong With Me di 10.41 menit waktu Indonesia Barat. Widih, gokil. Ini depan saya sudah ada figur Roror Noah Zoro. Wede, si JJ akhirnya ngasih satu ini ya.

perbedaan yang sungguh sangat signifikan ya. Satunya suka rebahan, satunya jago pedang. Mana serakah banget lagi, pedang tiga dipegang semua. Jangan ditiru ya. Silakan yang pengen masuk, yang pengen join di 081-327-866-966. Request lagu boleh, asalkan jangan soundtracknya One Piece ya. Soundtracknya One Piece ntar. Minta itu gak bisa diputer dong. Kalau kita minta soundtracknya Doraemon dong, juga gak bisa ya. Mau yang di depan atau ending ataupun juga yang opening gak bisa semuanya. Selamat pagi, Pro 2 Hitlist dari Zulia. Dia bilang, izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar and the Angies seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Okay. Selalu ya, ini sudah mentemplate ini sampean. Yaudahlah ya, Angies. The Angies remuk, oke. Okay. Kemudian let's say from April. Halo penjaga siang yang baik hati. Ah, aduh saya jadi malu, muka saya membiru sampeannya. Mau minta lagunya Selena Gomez during Blackpink yang ice cream chilling chilling, ice cream chilling. Alright, you. Cowok yang sangat maskulin menyanyikan lagu itu, iu. Ice cream sini, iya iya iya. Ada. Sekarang gitu ya. Parah sih. Kalau teman Pro 2 nonton di dua sosial media, itu ada perbedaan yang sangat signifikan. I don't know how, I don't know why. Kenapa ya? Padahal sudah jelas cetowelo-welo gitu ya. Jadi kalau di X itu kesannya kalau ada orang yang menyimpang-menyimpang gitu, yeah, you know what I'm saying, bonceng tiga, disingkat boga ya, alah, disingkat cengga, ay, ya you know lah, boti, disebutin, ini gunanya apa tadi di Slimur K, nah gitu, di X itu, kenapa pada belain gitu? Masih ada orang yang belain. Nah saya bagusnya yang di threads tuh. Yang di threads itu kayak orangnya masih agak-agak apa ya, bener gitu. Bukannya mau belain threads. Cuman orang-orangnya tuh 99,82% itu tidak menyetujui penyimpangan. Ya bukan menghujat, bukan apa. Tidak menyetujui adanya penyimpangan. And that's good, that's right gitu. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya leneh dikit tuh dia langsung disikat tuh sama temen-temen warga threads tuh. Di X ya mungkin karena X punyanya Hono kali ya. Punyanya si paling HAM, si paling emansipasi, si paling human rights gitu. Jadi ya begitulah ya. Come on, you gotta be kidding me. Kita gak pernah ada masalah dengan perbedaan. But it's getting trouble if penyimpangan ya. Kalau perbedaan gak masalah, kita biasa hidup dengan perbedaan. Tapi kalau penyimpangan, hell no, nah, big no. Lanjut, sekarang ada Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat siang, semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Aih, terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Ah, bagus sekali, santun sekali ya. Mau izin request lagu boleh gak kak? Terima kasih, boleh. Langsung saja gak apa-apa, tidak perlu sampai begitunya. Saya kan jadi kebesar kepala, saya jadi merasa tersanjung ya. Ku tersanjung.

Ya Allah, kalau kamu tahu berarti kamu sudah sangat senior ya. Ya boleh, silakan request aja. Catur, masuk nih dia nih. Pastikan sarapan dan ngopi dulu sebelum beropini. Aisyah, young crew, my man. It's a must, ya. Sarapannya gak perlu yang berat-berat, ya. Cukup dengan croissant ataupun juga cannelli. Aisyah. Suwi-suwi itu bahasa Perancis, ya. Sarapannya gak usah berat-berat. Blanggreng, ya, karo kopi hitam tanpa gula. Tadi pagi saya mau coba sesuatu yang berbeda nih, Bray. Kalau biasanya saya kan kopi hitam tanpa gula. Tapi kemarin itu saya dapat lumayan kan ya, ada dari hotel itu kan dapat itu loh, sasetan krim yang itu buat kalau kita datang dapat minuman yang ada di itu, ya you know lah, pernah sering ke hotel gitu tahu ya, yang ada kopi, teh. Nah, krimnya tuh dikasihin ke saya tuh. Saya tuh biasanya gitu minta ya. Oh, rasa isin, rasa gengsi. In this economy, in this situation, oh rasa gengsi, ora ento opo-opo ya gengsi. Nah, saya minta tuh gogrokan orang yang jalan-jalan ke hotel itu. Minta krim yang susu itu, yang itu bukan susu ya. Ya pokoknya krim-krim itulah. Kayak gulo, biasanya gulo saya enggak begitu banyak pakai, yang nggak pernah pakai malahan. Gula itu setahun kali saya ada satu gula yang ukuran 1 liter yang mereknya gulanya itu loh, nggak di ini, nggak saya minum itu, nggak saya makan. Welcoming drink, bukan welcoming drink itu kan biasanya yang depan resepsionis noh, yang biasanya minuman apa infused water yang ya rasanya rotok raceto gitu ya, tapi menyehatkan. Iya. Soalnya rasanya dia ya mondo ya. Jadi dalamnya tuh cemplungi macam-macam ya, ono lemon, ada timun, semongko, durian, talok, sirsat ya. Infused waternya rada Jawa ya. Itu yang ada di dalam kamar kan biasanya tuh di kasino yang kopi merek no yang tanpa ampas, terus teh gitu, teh celup 2 sama itu krim. Nah itu saya tuh biasanya minta gogrokan dari teman-teman. Makanya tadi waktu ngopi saya bisa agak sedikit mewah ya, pakai krim lah kayaknya, ngopi nganggo krim segala. Ya udahlah ya, kalau ngomong soal krim ya kita kasih aja. Ice cream, chillin', ice cream, chillin'. Blackpink, featuring Selena Gomez.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua FOPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berikutnya.
1: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Saya curiga nih ada agenda tersembunyi dari Shirley Anjali ya, untuk bikin saya jadi tidak oke body atau tidak enak badan. Karena saya kan memang harus menjaga Piala Dunia ini tetap berjalan siarannya lancar gitu ya, sehingga harus datang siaran dini hari. Saya ditembak AC dengan suhu yang sangat dingin, kemudian juga diarahkan tepat ke arah belakang saya. Ini kayaknya memang ada agenda buruk ya dari orang itu ya. Ya Allah, malu kayak mau apa, ada perasaan saya gak enak gitu ya. Belakang saya itu rasanya dingin gitu kan. Biasanya kan kalau di tempat-tempat singgup kan gitu ya. Iki ora. Pancen di sebul karo AC komburi. Ya Allah, ademe ya Allah. Rasanya jadi pengen ke belakang terus. Lanjut bacain deh. Wis tak gedekke. Santai, santai, santai. Bismillah, semoga kita semua dalam keadaan yang bagus ya. Gak bercanda tadi. Sherry juga biasanya juga suhunya segini ya. Karena memang suhu di studio itu bukan untuk orangnya, tapi untuk alat-alatnya ini gitu. Segini nih kalau misalnya suhunya naik gitu, langsung anget nih ruangan nih. Udah kayak akuarium soalnya. Let's say from Tito. Kak, request Afgan, cinta tanpa syarat dong, terima kasih. Cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat. Itu sering ya, ada beberapa musisi yang lagu-lagunya itu judulnya juga cinta syarat gitu. Kayak lagunya Elemen kalau gak salah ya. Yang cinta, cinta tak bersyarat. Iya gak sih? Katanya lagunya sing anu ya, si Kui ya hooy, si Aawi. Sebut saja Anang dan Ashanti. Alah, cinta tanpa syarat. Iya. Cinta tak bersyarat, coba. Oh tuh bener toh, cinta tak bersyarat tuh. Karena demi cinta.

Hanya orang-orang tertentu yang tahu ya. Maaf ya, mari kita buat Gen Z bingung. Ini dari Hendra Raharjo. Ya. Hendra request lagu Malam Biru Sandy Sandoro buat keluarga besar Mi Gajah Han. Moga lancar and sukses selalu, cemungut. Oh, Mi Gajah Han. Mi Gajah Han itu mana sih? Saya tahunya yang di itu Gladak itu. Ki Gajah Mas ya. Mi Gajah Han. Mi Gajah Han. Han. Set. Mi Sapi Gajah Han. Kok Gajahan? Bila adalah catur tunggal. Apakah dirimu dari Yogyakarta? Iya. Malam Biru. Oke, baiklah. Saya kalau ingat lagu Malam Birunya Sandy Sandoro itu ingat waktu saya tiba-tiba mendadak dangdut diminta untuk MC. Dan ada satu sesi yang dimana itu kosong ya. Sehingga saya bukan penyanyi ini tiba-tiba mendadak dangdut ditambah sama musisi itu. Tukang main full bandnya itu buat pengiringnya gitu loh maksudnya. Buat nyanyi, mas nyanyi bae mas, bela salah. Itu tahun berapa gitu. Dan waktu itu salah satu lagu yang saya agak paling mungkin agak bisa loh, angel tau, soalnya Raiso aja nih. Ini lagunya ini, Malam Biru. Soalnya waktu itu, kenapa kok saya agak mungkin lumayan sedikit bisa, karena lagu ini pernah dipakai untuk Bintang Radio tahun berapa gitu. Nah, saya kan juga ikut riweh-riweh tuh Bintang Radio, mau gak mau kan sering dengerin lagunya. Saya jadi lumayan sedikit agak sedemikian hingga bisa gitu. Jadi akhirnya saya nyanyi seadanya.

kamu, oh sayang. Saya lupa sih lagunya. Wiswe banget. Saya kan karakter suaranya si Sandi Sondoro emang beda ya. Satu malam yang biru tanpa dirimu. Ditunggu ya lagunya ya. Malam biru, ma'amal alam biru. Kok ada malam biru? Saya sabar. Malam biru kasihku. Ki dudu pora ya. Sek tak jajal tak. Putar sedilit. Sek. Ya, benar-benar. Dari siapa ini? Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu penyiar RRI Solo atau Surakarta Jawa Tengah. Wah lengkap. Semoga selalu sehat, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas, serta tetap semangat menjalankan tugas mulia yang setiap hari hadir menemani dan membersamai masyarakat melalui udara. Pada kesempatan siang ini Ibu ingin menitipkan sebuah lagu, yaitu dari sekian banyak kata-kata diplomatis dan keren ya, lagunya Mahal Ini Melawan Restu. Ya gak apa-apa sih, gak ada yang salah gitu ya. Cuman kayak sedih banget, so sad gitu dan kontradiksi ya. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi, hiburan, serta inspirasi bagi para pendengar. Semoga kebaikan yang dibagikan menjadi ladang pahala. Salah apa ya? Menjadi ladang pahala dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Lestari alamku, Lestari desaku. Itu lagu sampai sekarang my favorite playlist song. Tapi jangan dibully ya, karena saya lebih besar dan tumbuh dengan versi si Roy Jekonia itu. Meskipun bukan aslinya ya. Thank you so much, terima kasih ya. So appreciate. Apresiasi yang sangat besar saya tujukan kepada Kakak Lestari ya, Ibu Lestari. Kalau di sini sih ngomongnya jangan ibu, di Pro 2. Untuk Kakak Lestari, terima kasih. Thank you so much sudah selalu mendengarkan. Jadi semangat kita untuk terus mengawal aktivitas teman Pro 2 ya, apalagi kalau ada saling mengapresiasi, saling menghargai, saling support kayak gini. Senang sekali saya nih. Kau ini apa? Ini apa nih? Saya ingin menanyakan terkait kerja praktek magang di PR. Tetap tahu aja ngopo we. Ntar ya. Tak forward nanti ke Kakak Berlin kali ya, Kakak Berlin. Terima kasih sudah masuk di sini ya. Nanti tak forward ke Kak Berlin. Catur katanya saya pesan lagunya Alexa yang Wajahmu Indahkan Duniaku. Wajahmu Indahkan Duniaku. Coba Wajahmu Indahkan Duniaku Alexa. Ada tidak ya? Iya tadi Afghanistan tak golek irung toh. Akan gambus. Tadi lali aku. Cinta tanpa syaratmu ya. Cinta tanpa syarat. Sebentar ya. Pokoknya nanti insya Allah puter kalau sudah ada ya. Kalau belum ada ya gak tak puter. Gimana coba. Cinta tanpa syarat. Kakak. Ya. Yes. Semangat banget ya Allah. Parah. Ya. Gimana? Iya. Ya gak usah repot-repot kak. Yang ada aja yang ya. TikTok gak apa-apa. Soalnya sekarang lagi pada ribet semua. Lagi pada riwah nih teman Pro 2 ya. Yes. Ya teman Pro 2, nanti saya akan puterin lagunya. Saya cek dulu satu persatu. Nanti kalau udah ketemu saya puter. Kalau belum ketemu nanti tak cari dulu ya. Langsung aja nih. Tadi di request sama Cinta Tanpa Syarat yang ini bukan ya?
Saya tak putar sedikit ya. Oh iya benar. Berarti yang ini dulu ya, Cinta Tanpa Syarat apa Malam Biru tadi ya. Oh ya, Afgan dulu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini ya di 155 FM Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hitlist. Kuladenin requestan lagu kamu di 081 327 8 6 9 6 6. Cinta Tanpa Syarat from Afgan.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

150.2 FM, teman terbaik kamu. Alright, from Alexa with Wajahmu Indahkan Duniaku. Tadi di awal kan tadi si Afgan tadi ya, sebenarnya ada kemiripan ya dengan lagunya Afgan yang dulu yang Wajahmu Mengalihkan Duniaku, terus sempat jadi kayak iklan apa gitu ya. Wajahmu mengalihkan duniaku, yeah. Itulah pokoknya. Bagusan saya dikit gitu nyanyinya. Afgan. Kalau itu malah Afgan bener, saya mah Afghanistan ya. Let's see. Coba kita cek lagi ya yang sudah masuk di 081-327-866-966. Masih ada kurang lebih ya setengah jam lah. Sebelum nanti ya sebenarnya boleh-boleh aja sih masuk request, cuman fokusnya biasanya udah beda. Oh ya, nanti jam 1 juga ada teman-teman dari Solo Bersimfoni. Kita mau ngobrol barengan sekolah SMA 1 Mojolaban ya. Ada yang mungkin teman-teman yang dari Mojola yang biasanya riwa-riwinya lewat Kretek Mojo. Alah. Ini tadi baru masuk requestannya dari Lala Purnamasari. Minta yang Tata Janeta Korban Muka. Senengannya lagunya ini terus ya. Ya gak apa-apa sih, gak ada masalah. Cuman mengset terus sih, sedih mulu. Ini lebih ke suka sama lagunya karena relate, atau karakter suara si Tata Janeta yang enak didengar kapanpun ya. Tata Janeta itu salah satu penyanyi yang sering dipakai playlistnya untuk bintang radio. Karena suaranya dia itu khas, terus punya tingkat kesulitan yang damn, susah gitu ditiru ya. Jadi harus ada, kalau ikut kata-katanya judges itu ya, para juri, itu powernya dia, pitchnya dia tuh wow, amazing. Kalau saya mah lebih ke tata busana ya, kalau saya jadi judges ya. Dari siapa tadi ya? Oh ya, dari Lestari tadi ya. Dari Kak Lestari, terima kasih banyak ya dek katanya. Baik, terima kasih juga kakak. Terima kasih sudah berkenan memutarkan lagu request dari ibu. Ibu bangga bisa menjadi bagian dari pendengar setia RRI Pro 2 Surakarta siang ini. Semoga seluruh tim penyiar selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat dalam bertugas. Sehat selalu untuk kalian semua. Iya. Terima kasih. Ini dari, miss call-nya banyak sekali. Tadi telepon ya. Telepon lagi gak apa-apa kok, dari M. Nahdi. Gas, telepon wae. Tadi kan soalnya pas lagi rehat lagu ya. Mau telepon silakan. Kalau pas lagi bisa on air gini, on air tapu lah ya. Biar kayak rasanya kayak ambience radio-radio zaman dulu, jadul gitu ya. Teleponnya gak berhenti-berhenti gitu. Saya dulu soalnya termasuk orang yang battle, nge-war. Ora ditompo-tompo to telepone iki. Mangsane telepon kowe tok apa batine penyiare ya toh. Tapi zaman sekarang jarang ya. Jarang sekali ada yang celepon. Kalau bisa celepon-celepone enggak apa-apa. Darius Gaiden katanya, saya mau request Laras Ini Nih dari Shanti. Tak akan ada lelaki seperti dia. Ada album ketiga yang berjudul Seperti Langit. Oke, siap kita putar. Belum siap. Ada juga belum karuan, belum dicari kok ya. Iya. Apa ini? Gak mau kalau Afgan. Serik men karo Afgan. Tapi Afgan kalau di thread gimana ya? Loh, apa sih? Enggak loh, saya enggak ngomong yang macam-macam loh ya. Iya. Aduh, Afgan semoga cepat dapat jodoh ya. Saya yakin dia bakal dapat jodoh yang
pasti sama cakepnya gitu. Kalau saya tuh berpikir memang Afgan itu kayak versi cowoknya Raisa. Karakter suara, stylenya, itu warna vokalnya. Jadi dia tuh kayak Raisa tapi cowok gitu kan ya. Raisa udah mau yang kedua nih. Gue gak harus apa nih. Sudah mau yang kedua, Afgan kapan? Jangan-jangan emang nungguin Afgan apa gimana? Ya semoga bismillah ya. Biar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang di dunia ini. Loh, apa sih? Nanti kalau gitu jatuhnya fitnah. Saya gak nyebutin apa-apa ya. Ya. Ini Tata Janeta, korbanmu sudah ada. Oke, baiklah. Tak putar aja ya. Biar tidak berlama-lama lagi. Sudah. Nanti tak cari yang itu. Terus, nih satu lagi. Baru aja masuk nih ya dari Vero. Siang Kak Rido, siang juga Vero. Kak minta lagunya Setia Band yang Broken Heart sama Muse. Yang Time is Running Out. Itu kemarin denger kok hampir mirip ya Kak lagunya. Setia Band saya tak cek dulu ya. Soalnya kita gak muterin lagu-lagu yang semi Melayu, tidak ya. Kita usahakan tidak. Tapi Muse oke lah ya.

Oke, cari dulu lah. Saya tuh dulu waktu mainan Friendster, alah jadulnya ya Allah. Kan bisa dikasih lagu backsound tuh. Saya pasti lagunya Muse. Lagi termuse-muse waktu itu. Time is running out, terus Starlight ya. Yeah. Unintended. Wih, mantap itu. Tak puter Unintended sekalian aja lo. Yo Raisa. You could be my Unintended. Korbanmu aja deh. Tetap saja di sini ya. Ngapa terkakak ngakak ini? Rabu digawe kayeng gue. Terima kasih sudah mendengarkan kita. Masih saya tunggu kamu di 081 327 8696.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana? Kita mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Minta pakai barang bekas, pemanas suprika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 yang ada di Kanada. Stadion ini bukan hanya ramai saat turnamen internasional berlangsung. Sejumlah klub elit Eropa juga pernah merasakan atmosfer stadion ini dalam laga persahabatan pramusim. Beberapa nama besar yang pernah bermain di BMO Field adalah Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Aston Villa, sampai AS Roma. Kehadiran klub-klub itu ikut meningkatkan popularitas stadion di kalangan pecinta sepak bola Amerika Utara.

105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu from NPD. Dari, iya benar NPD ya, sempurnanya aku. Spesial aja deh buat kamu yang demen sama lagu ini tapi tidak demen dengan orang-orang yang NPD. Ada enggak sih teman kamu yang benar-benar super, kalau dulu mungkin kepedean gitu kalau istilah yang anak-anak zaman milenial gitu ya, orangnya kepedean, so yes, terus apa lagi, narsis. Nah, semua itu terangkum dalam singkatan yang sekarang itu, ya sebenarnya sih ada hubungannya dengan narcissistic behavior gitu ya. Jadi kalau kita ditinjau dari singkatannya, kepanjangannya kan narcissistic personality disorder. Cuman kalau dulu orang bilang ngomongnya narsis, terus ada yang bilang soie, terus ada yang bilang juga sok kepedean ya. Tapi ini lebih ke kesehatan mental ya, yang serius. Di mana orang ini tuh punya perasaan bahwa dia adalah center of the universe. Semua orang harus tahu saya hari ini main ke mall yang ini. Semua orang harus tahu kalau hari ini saya makan ramen yang paling enak dan mahal. Semua orang harus tahu kalau saya pas lagi Jumatan itu nyumbangnya segini. Nah, kan sakit mental ya, kayak begitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya ketika orang lain gak notice apa yang dia lakukan ya, dia tuh akan jadi ya bingung sendiri, kok orang-orang sebenarnya pada ngeliat IG-ku gak sih? Orang-orang pada ngecek TikTokku gak sih? Terus ini kok komennya kok dikit? Nah kan ribet ya hidup ya. Padahal hidup kita tuh cuma sekali dan gak hanya untuk menyenangkan orang. Ya minimal ente kalau gak menyenangkan diri sendiri dulu ya gak bisa ya, gimana menyenengin orang kan gitu. Malah dia lebih sibuk untuk menyenangkan orang lain. Ya kali seneng, gak enak yang liatnya ya. Nah itulah NPD. Jangan ya, kalaupun ada, tolong itu diinformasikan ke orangnya. Kadang-kadang orang yang kayak gini gak ngerasa. Ya namanya juga orang kayak begitu tuh biasanya, emang iya, aku tuh padahal gak gitu loh. Nah orang-orang yang begini patut diwaspadai, karena sebenarnya dia adalah ya pelakunya gitu. Justru kalau orangnya tidak merasa, menganggap kalau dirinya itu juga telah banyak mengganggu orang-orang ya, dengan lifestyle-nya dia gak sehat. Nah orang yang kayak gini justru malah yang patut diwaspadai ya. Ya semoga saya juga dihindarkan dari seperti itu. Kalau ada tolong bilangin ya. Ya. Mari kita ngobrol soal perkulineriaan. Kalau ini saya buat informasinya, saya coba untuk buka ini deh, rri.co.id. Biasanya di sini tuh banyak tuh macam-macamnya ya. Apakah di sini juga ada yang menarik? Kita kan ngomongin makanan-makanan tuh yang unik-unik, yang menarik, jangan yang biasa-biasa saja gitu ya. Nah, ini menarik nih. Tuh. Di sini dalam artikel rri.co.id ini ada satu kuliner atau makanan khas Azerbaijan. Tuh. Nyebut. Mungkin teman Pro 2 pernah tahu ya, ada negara namanya Azerbaijan. Mari kita cek dulu Azerbaijan ini di mana. Azerbaijan ini adalah negara lintas benua yang terletak di persimpangan Eropa dan Asia Barat Daya. Dia berbatasan langsung dengan Laut Kaspia di timur, Rusia, Georgia, Armenia, Iran, dan juga Turki. Terkenal sebagai negara api. Wah, sini dia yang suka nyerang nih, yang nyariin avatar ini, Land of Fire. Negara ini memadukan pesona arsitektur modern futuristik dengan warisan sejarah kuno. Tuh. Tahu gak sih Azerbaijan itu ibu kotanya apa? Mungkin kamu sering nyebutin ya, oh iya, tahu Azerbaijan. Ibu kotanya apa coba? Ya, sebenarnya mungkin jarang kali ya, jarang disebutkan.
karena tidak seperti Peru yang sering dipakai buat jokes tebakan bapak-bapak ya. Negara-negara apa yang ibu kotanya lebih dari satu gitu? Peru, lo kok iso? Lalimo? Apa? Ya tapi lucu sih mungkin kalau buat orang-orang yang belum pernah dengar ya. Nah sedangkan ibu kota Azerbaijan ini adalah Baku. Baru pertama kali dengar, ya sama saya juga. Baku, oh gitu Azerbaijan tuh ibu kotanya Baku. Iya. Mana bahan lagi? Gitu, bagaimana dengan kulinernya? Ya tentu saja kuliner Azerbaijan ini ada influence dari tetangga-tetangganya ya. Kan saya bilang tadi, di situ ada Rusia, Georgia, Iran, Turki. Maka kulinernya sebenarnya enggak jauh beda. Makanan-makanan di sana punya bentuk, punya wujud, punya tampilan ya yang hampir mirip dengan makanan-makanan Timur Tengah. Ya, khas Turki juga. Ya sebenarnya Turki masuk Eropa, cuman ya begitulah. Azerbaijan ini kulinernya, cita rasanya yang paling menonjol adalah tentu saja bumbu yang sangat-sangat strong ya, sangat kuat. Ya mirip lah sama kalau kamu pernah ada beberapa restoran Timur Tengah yang kamu suka, gak jauh-jauh beda dengan itu ya. Jadi kita harus tahu kalau Azerbaijan itu ya part of ini juga, kulinernya juga seperti anak orang-orang di Arab gitu ya. Di sana menggunakan daging asli ya, kemudian bumbu-bumbunya juga sangat kuat, kemudian warnanya juga terang. Di sini terlihat dia juga punya humus. Humus itu seperti yang ada di Palestina, ada juga ada di negara-negara seperti Iran, kemudian Lebanon ya, dia ada humus ya. Jadi kalau sekarang kamu tahu, kalau kamu ditawarin sama teman kamu, yuk kita makan dulu yuk. Di mana? Aku mau makanan yang Azerbaijan banget deh gitu. Artinya sebenarnya biar kelihatan wow gitu. Ternyata sebenarnya gak jauh beda ya dengan makanan-makanan khas Timur Tengah.

0: 5, 9, brown eyes.
1: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Well, kita masih ngomongin soal kuliner Azerbaijan. Nah, dikenal sebagai tempat makanan yang memang penuh dengan aroma yang kuat ya, atau bisa disebut aromatik ya. Dia terkenal dengan saffronnya. Tahu kan itu rempah yang katanya konon ini adalah rempah yang termahal karena dia dipetik dari kayak putik bunga gitu loh. Saya juga nggak tahu ya, saffron itu beberapa bahan makanan atau ingredient tuh diklaim sebagai yang termahal, tersulit, terlangka. Ada yang bilang itu truffle, ada yang bilang saffron ya. Tapi ya yang pasti ini nggak gampang dan tidak mudah untuk diperoleh ya. Harganya pun pasti wow, amazing, mahal ya pasti ya. Nah, Azerbaijan pun di sini dia kaya akan rempah segar. Kemudian yang kamu lihat di Instagram ataupun juga TikTok ketika mereka memasak dengan slow cooking ya, entah itu dimasukkan ke dalam kuali yang besar atau bejana besar, kemudian ketika diangkat terus digoyangin sedikit meropol dagingnya, mau daging kambing, mau daging sapi ataupun juga unta, itu memang mereka dikenal dengan slow cookingnya atau masak dengan perlahan dan jumlahnya besar. Nah, ada beberapa makanan-makanan yang jadi khas ya di Azerbaijan sana yang mungkin ada kemiripan dengan yang saya bilang tadi, makanan-makanan yang ada di Turki ya. Yang pertama adalah plov, atau bahasa gampangnya itu pilaf. Ini kayak musuhnya Goku ya. Kan biasanya kan si Akira Toriyama mendiang itu ya, sukanya ngasih nama itu, memang kasih nama makanan atau minuman ya. Nah, pilaf atau plov ini adalah hidangan nasional Azerbaijan di mana dia menggunakan nasi beras panjang yang dimasak dengan saffron, as I said before, hingga menghasilkan warna keemasan dan aroma yang khas. Biasanya ini disajikan dengan daging domba, sayuran dan buah kering seperti apricot ataupun juga kismis. Mungkin kalau kita bilang mungkin ini kayak semacam kayak nasi biryani, nasi mandi gitu kali ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya dolma. Hidangan ini diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang dibuat dari daun anggur, kemudian paprika, tomat, dan terong yang diisi dengan campuran daging cincang, nasi, dan rempah-rempah, di mana dolma ini biasanya disajikan dengan saus yogurt. Ah, itu mah Turki. Ya, makanya saya bilang tadi ya, dolma ini juga dimiliki oleh Azerbaijan. Kalau saya tahunya memang dulu biasanya yang kayak gini nih, yang dibungkus daun anggur dan lain sebagainya itu kayak CZN Burek ya, kemudian dari siapa tuh, Nusret Gökçe ya, pokoknya Turki banget lah chef-chefnya. Azerbaijan karena tetangganya wajar kalau sama ya. Kemudian yang berikutnya ini lebih familiar lagi, yaitu kebab atau shashlik ya, dimana daging ini merupakan komponen utama dalam kuliner Azerbaijan. Kebab dan shashlik atau daging panggang ini biasanya terbuat dari daging domba atau ayam yang dibumbui dan dipanggang di atas arang, seringkali disajikan bersama sayuran panggang dan saus segar. Piti ini berasal dari kota Şeki. Saat piti ini menjadi apa ya, semacam kayak appetizer gitu ya, karena adalah sup rebusan daging domba dan kacang chickpea atau kacang Arab yang dimasak dalam pot tanah liat khusus yang disebut dopu, di mana rasanya sangat gurih dan sebenarnya cenderung mengenyangkan buat perut kita. Kalau perut sana mah kayaknya ngitik-ngitik doang kali ya. Kemudian setelah itu kan ada dessert ya, atau semacam makanan penutup. Makanan ringan seperti kutop ya, ini pancake atau panekuk tipis berisi bayam, keju atau juga daging. Suka banget ya daging ya. Dan ini sangat populer untuk hidangan penutup. Ada juga yang sebenarnya gak melulu daging, yaitu benar-benar pure dessert yang manis, yaitu kue Şekerbura. Kue ini berbentuk bulan sabit, berisi kacang dan gula, dan tentu saja kamu gak akan asing mendengarkan namanya zaman sekarang itu baklava, khas Azerbaijan yang you know, pakai pistachio, pakai mimian itu dan lain sebagainya ya. Minuman ini. Selain itu kita juga harus punya minuman kan ya. Nah, minuman yang dijadikan minuman khas Azerbaijan adalah teh hitam Azerbaijan, di mana minuman ini adalah merupakan budaya penting di sana karena biasanya disajikan dalam gelas berbentuk buah pir atau armudu Saat penduduk lokal meminum teh panas ini dengan cara yang unik, yaitu dengan mengemut gula batu secara langsung di mulut sambil menyeruput teh yang dicampur lemon. Ya, betul sekali, mereka punya teh gula batu, tapi caranya beda. Kalau kita mah dicemplungin ya dengan wedang yang panas gitu akhirnya, dan lambat laun dia menjadi manis. Kalau di sana mainnya kagak sabaran banget dah. Main emut aja itu gula ya. Tapi ya culture mamen ya. Jadi caranya gitu ya, mereka diemut ya si gulanya itu, abis itu diserutup tuh si makanannya ya, atau minumannya ya, teh hitamnya tadi. Ya kamu pengen tahu rasanya gimana? Gampang banget kan ya, kamu tinggal do something like that dan kasih tahu deh ke saya. Kira-kira rasanya apakah cukup membantu atau justru malah kamu lebih cara yang lebih suka cara yang biasa aja yang sering kita lakukan ya selama ini, yaitu dengan diseduh dengan sebentar dengan telan, lambat laun manisnya naik sampai akhirnya jadi manis yang kita suka. Lanjut lagi ya teman Pro 2, kali ini ada Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan, spesial buat kamu yang masih setia stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Teman Pro 2, untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan kejutan, meski di sisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan potensi skor besar di fase grup. Kita tunggu aja, kejutan apa yang akan terjadi pada Piala Dunia 2026.

0: Siang kamu jangan flat, saatnya upgrade mood dan info di Zonasi, Zona Siang. ...155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Well, well, well. Selamat siang ya, dan balik lagi barengan saya Ridho Wicaksono. Dan kali ini tentu saja seperti janji saya yang sebelumnya, bahwa di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman dari SMA jauh-jauh ya. Didatangkan dari Mojogedang ya. Bukan ya, dari Mojolaban. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bersama dua siswi ya, cewek-cewek semua nih, dari SMA Negeri 1 Mojolaban. Nah, mungkin teman Pro 2 ada yang rumahnya atau alumni mungkin ya dari SMA Negeri 1 Mojolaban, monggo silakan nanti bisa join, bisa gabung, tanya-tanya kayak apa gimana, mumpung juniornya atau temennya mungkin ada di sini. Jangan lupa kalau siaran kita ini juga selain diputar atau disiarkan di 105,5 FM Pro 2, tentu saja kamu bisa mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu dengarkan, bisa kamu download di App Store juga Play Store. Kita juga live di siang hari ini lewat TikTok ya. Jadi kamu cek TikTok dan pastikan kamu sudah follow Pro 2 RR Surakarta. Nah, di situ kamu nanti bisa lihat visualnya kita di siang hari ini seperti apa, yang sudah datang di siang hari ini tentu saja. Oke, kita akan sapa dulu, gak berlama-lama, karena kita kan dalam tajuknya itu kan bersama dengan Solo Bersimfoni. Ada beberapa sekolah yang sudah kita ajak ngobrol ya, beberapa dari Surakarta dan beberapa dari ex-karisi dan Surakarta, salah satunya dari Mojolaban kali ini. Dan langsung aja, seperti sudah saya bilang tadi, ada dua siswi yang hadir. Kita persilakan mereka untuk memperkenalkan diri sendiri ya, biar gak grogi. Seenggaknya kalau nama gak bakal salah kan ya nyebutnya ya, gak bakal ngeblank ya. Dari tadi soalnya ngomong, nanti kalau blank gimana gitu. Mana nyebut nama juga blank lagi. Insya Allah sih enggak ya. Oke, silakan. Panggilannya, kita adalah teman Pro 2. Jadi selamat siang teman Pro 2, nama saya ini dari ini gitu. Silakan, siapa duluan? Ladies first mungkin? Yeah. Oh, dua-duanya ladies ya. Baik, yang mana dulu?
1: Saya dulu aja.
0: Yes.
1: Ya. Sebelumnya teman-teman Pro 2, perkenalkan saya Debra dari SMA Negeri 1 Mojolaban.
2: Lalu sebelumnya perkenalkan, nama saya Elena Triwulandari dari SMA Negeri 1 Mojolaban.
0: Oke, baik. Jadi satunya panggilannya adalah Debra,
2: iya,
0: ya. Satunya Tri, ya.
2: Elena.
0: Ya kali kan namanya Elena Triwulandari, ya bisa dipanggil Ele, bisa dipanggil Lena, ya. Tri panggilnya Elena.
2: Iya, Elena.
0: Oke, Elena dan juga Debra. Nah, Elena dan juga Debra ini punya misi yang sangat berat, ya. untuk karena mereka milihnya itu temanya adalah bagaimana guyup rukun di era digital dan media sosial. Padahal selama ini saya lihat orang susah tuh mau guyup rukun di era sosial. Iya kan? Iya kan?
2: Ya.
0: Gimana coba, ayo ngomong bener ada yang nyalain. Ya kan, ngomong salah ada yang belain, kan gitu. Nah, makanya saya bilang tugasnya berat. Gimana coba caranya supaya membuat orang-orang di media sosial itu bisa rukun. Wow, itu seperti mencari jerami di tumpukan jarum. Ya kan, udahlah sakit susah kan gitu kan ya. Nah, oke, baiklah. Ini di awal, di sesi awal kita sambil menjelaskan ke teman Pro 2 dari masing-masing teman-teman, kenapa kok mengangkat tema guyup rukun di era digital dan media sosial. This is some kind of mission impossible gitu. Kalau misalnya Ethan Hunt bilang, pernah nonton Mission Impossible? Misi-misi yang tidak mungkin atau sulit dilakukan. Belum ya? Ai, enggak nonton Mission Impossible ya Allah. Ya udahlah ya. Apa? Monggo silakan. Kenapa kok mengambil tema ini? Berat loh ini.
2: Dari
0: siapa nih?
2: Dari Elena.
0: Elena dulu. Baiklah, Elena silakan.
2: Menurut saya, kenapa mengambil tema ini itu karena di zaman sekarang, kalau kita ngeposting apa-apa itu kayak pasti ada netizen-netizen yang gak suka gitu loh.
0: Oh kan, iya, kayak, biasa itu.
2: Iya benar banget. Jadi sering banget ada komenan-komenan yang gak ngenakin di diri kita gitu. Jadi makanya kayak mengambil tema ini itu sangat bermanfaat banget buat teman-teman semuanya.
0: Oke, baiklah.
1: Dan mungkin juga bisa buat pelajaran ke teman-teman semuanya kalau jangan langsung ngejudge gitu loh.
0: Ngejudge gimana? Ayo.
1: Ngehujat orang-orang yang di media sosial.
0: Betul, betul, betul. Itu entah kenapa rasanya mungkin satisfying kali ya bagi beberapa orang ya.
2: Bener banget. Kan kayak namanya tersamarkan gitu loh, enggak anonim
0: betul.
2: Kan.
0: Betul, ya. Karena memang kita gimana ya, di media sosial itu bisa mengekspresikan diri sebebas-bebasnya. Tentu saja kayak tadi bilang kalau pakai second account, third account, fourth account dan banyak sekali account-account yang ada, ngebuzzer lah ya istilahnya. Itu sebenarnya apa ya, makanya saya bilang mungkin agak susah ini kalau bagaimana cara untuk membuat rukun ya di media sosial. Tapi tentu saja kita kan harus berikhtiar ya kan, harus ada usaha, harus ada effort bagaimana cara membuat supaya iklim yang ada di media sosial itu jadi kondusif kan gitu. Jadi misinya seperti itu ya teman-teman ya, karena satunya tadi pengen ini bermanfaat banget. Pengen, karena sering banyak orang ngejudge gitu ya, menghujat gitu ya. Bahkan mungkin ada yang layak dihujat sebenarnya mungkin ya.
2: Kayak ada rasa puas tersendiri.
0: Iya, iya. Tapi kalau misalnya ada orang nih ya, ada orang nih. Dia bikin konten yang mengundang dan mengandung apa ya, kontroversi misalnya. Jadi dia itu sebenarnya memang pengen banget dapat engagement. Udah tahu bakal banyak hujatan yang masuk gitu kan ya. Tapi that's engagement. Iya kan? Artinya ada orang yang memang ingin dibully gitu kali ya. Misinya adalah semakin
1: mau
0: banyak
1: naik,
0: orang ya
1: naik
0: engagement apapun hujat. Caranya gitu. Nah ini sebenarnya juga salah satu bentuk hal yang sebaiknya jadi PR untuk orang-orang seperti ini, sebaiknya tidak melakukan itu seperti apa. Karena kan bikin gaduh, ya kan, bikin
1: banget
0: kisruh. Padahal niat kita adalah membuat guyub rukun tadi di media sosial. Ya, oke, baiklah. Nanti kita akan bahas banyak ya, terutama dari sekolahannya, dari SMA Negeri 1 Mojolaban yang ternyata berkomitmen bagaimana supaya menjadi sekolahan yang itu tadi, sekolah Adi Pangestuti ya,
1: iya.
0: Ya. Nah, bagaimana cara menjaga kerukunan perbedaan yang sangat-sangat besar di media sosial supaya tetap rukun ya. Kalau misalnya Elena dan juga Debra pernah mungkin menemui orang-orang yang di sosial media itu galaknya bukan main,
1: pernah.
0: Tapi ternyata begitu ketemu diem baik ya, gitu, kicap ya. Gitu ya. Nah itu tuh kayaknya PR kita, gimana mereka kicap di luar tapi juga kicep di oke, bukan berarti tidak kritis loh ya,
1: iya.
0: Tapi supaya tidak terjadi ketimpangan seperti itu ya. Oke, baiklah, tapi kita ke lagu dulu kali ya. Oke ya, baiklah, tadi diminta sama Helena ya.
1: Iya
0: ya, pengen lagunya yang sesi potret ya.
1: Benar.
0: Oh ya, lagu yang sangat membangkitkan semangat dan juga sangat menyenangkan ya untuk didengarkan, ya enggak. Emang sehat sekali. Nanti juga boleh request lagu ya. Teman Pro 2 juga boleh gabung di sini di RRD Pro 2. Sorry, Pro 2 RRD Surakarta. Di oke, selamat siang Kakak Adit ya. Ada Ena featuring Adit Lesmana ya dengan sesi potret. Jangan kemana-mana, kita masih ngobrol barengan SMA Negeri 1 Mojolaban di obrolan Zona Si Zona Siang. Stay tune. Jangan kemana-mana.

0: siang kamu jangan flat. Saatnya upgrade mood dan info di Zonasi. Zona Siang. FM Pro 2, teman terbaik kamu. Back again with me Rido Wicaksono. Dan kita masih ngobrol-ngobrol dengan dua siswi dari SMA Negeri 1 Mojolaban. Di sebelah saya sudah ada Kak Aprilia juga, Kak Lia ya. Nanti takut tukar sama satunya ya. Kita sampai ini ngobrol-ngobrol tentang bagaimana caranya supaya membentuk, kemudian mengkondisikan guyub rukun di era digital dan media sosial, bersama dengan dua tamu kita yang tampak ya secara visual di TikTok, ada Debra dan juga ada Elena. Diem-diem baik no, disapa no. Halo tuh, ada yang masuk ya, yang ada di TikTok, ada siapa tuh? Seman Samo ya? Manggilnya Seman Samo ya? Yeah. SMA Negeri 1 Mojolaban. Kemudian apa tuh? Angkatan 18 itu berarti siapa aja tuh? Ini keduanya angkatan 18?
1: Udah lama sih.
0: Oh, udah lama? Ya, 18 itu berarti 2018 ya? Wow. Halo, untuk Apria Tamam Hamedede. Iya. Ini ya berarti dari angkatan 18 ya, 2018 ya. Selamat bergabung juga untuk siapa nih? Yani Elviani, untuk Dimas temannya Le, titik-titik-titik ya, tidak terbaca dari sini. Anyway, thank you so much. Nah, kita lanjutin ngobrolnya ya. Kalau tadi sebelumnya dari teman-teman kan ngasih alasan dulu kenapa kok ngangkat temanya ini, kan gitu. Nah, sekarang apa perbedaan untuk menjaga kerukunan saat berinteraksi secara langsung dan lewat media sosial? Bedanya
1: sebenarnya perbedaannya apa? Itu tuh bisa dilihat dengan gampang banget. Kalau misalkan di real life atau di kehidupan nyata itu kan berkomunikasinya cenderung tatap muka ya kak. Mm-hmm. Jadi ada nadanya, ada suaranya, ada ekspresinya, dan kita benar-benar tahu kita lagi ngomong sama siapa. Jadi menjaga sikap itu jadi lebih mudah kalau komunikasinya di dunia nyata. Sedangkan kalau di media sosial itu kan biasanya berbasis komentar ya. Meskipun di TikTok sekarang sudah ada yang pakai gambar, jadi bisa lebih berekspresi. Mm-hmm. Tapi untuk ketikan itu kan nggak ada ekspresinya, jadinya penafsiran apa yang ingin kita katakan itu tergantung orang yang membaca. Nah, di situ kadang ada kayak miskonsepsi antara apa yang ingin kita sampaikan dan apa yang ditangkap oleh orang lain. Itu yang biasanya menyebabkan kesalahpahaman, akhirnya jadi perdebatan di kolom komentar section di media sosial itu.
0: Oke, berarti kan memang kita nggak ngeliat secara langsung orangnya.
1: Iya.
0: Ya, jadi nggak bisa toleh intinya ya, kalau misalnya dia do something wrong gitu kan. Ya, yang wrongnya itu, yang salah itu bukan salah menurut standarnya kita loh ya. Karena kadang-kadang sekarang itu seseorang menyalahkan orang yang lain, dia menganggap bahwa dirinya itu benar.
1: Yes.
0: Ya kan, penyakit zaman sekarang itu kan gitu. Jadi dia menganggap orang lain salah, saya yang benar. Nah, artinya ketika dalam hal ini adalah salah dan benar yang disepakati oleh semua orang, dan itu tercantum termaktub dalam norma-norma ya. Kalau dia berbuat salah ya semua orang sepakat kalau dia memang berbuat salah. Misalnya dia membuli, dia rasis misalnya, atau ngomongin hal yang buruk di media sosial. Emang agak susah ya. Kalau Elena gimana?
2: Kalau menurut saya itu kayak di media sosial itu mau kita berbuat apa, ngomong apa, itu kayak ada yang ngeiyain benar, tapi juga pasti ada yang iya kan kayak ngerasa itu tuh salah gitu loh. Pasti ada netizen yang nggak suka gitu, pasti ada. Kalau di media sosial itu
0: ya kayak saya bilang tadi tuh kan, mau benernya kayak apa tetap ada yang nyalahin. Mau salahnya kayak apa pasti ada yang belain kan gitu. Eh, tergantung pasukannya seberapa banyak sih sebenarnya sih.
2: Ciwi-ciwi. Wow. Banget.
0: Iya. Terus kalau dalam kehidupan sehari-hari ini ya, nilai guyub rukun seperti apa sih yang paling penting untuk diterapkan ketika kita menggunakan sosial media?
2: yang pertama itu, yang paling utama itu kayak saling menghargai ya. Soalnya kayak kita kalau punya rasa saling menghargai, mau orang lain posting apa aja, kita seharusnya bisa menghargai. Kayak latar belakangnya itu kan beda, keyakinannya juga beda, jadi kita bisa menghargai. Lalu selanjutnya itu berbicaranya yang santun, kayak tidak menggunakan kata-kata kasar, lalu menghina orang lain gitu. Dan juga apa ya, apa deh,
1: Lebih ke tanggung jawab sih, kayak ya, tanggung jawab. Jadi komentarnya tuh dijaga, karena kan komentar yang kita kasih ke orang lain itu sama aja kita ngomong ke orang itu gitu loh. Kalau kita nggak tanggung jawab sama komentar itu, sama aja kita ngehina secara langsung gitu kak.
2: Jadi berdampak ya,
1: berdampak.
0: Oke, terus Elena tadi kan bilang, sempat bilang itu mereka tuh dengan mudahnya untuk mengucapkan atau mengetik kali ya, mengetik kata-kata kasar. Ya, sebenarnya sih apa sih? Kenapa seseorang tuh lebih mudah untuk berkomentar kasar di dunia digital dibandingkan dengan saat bertemu secara langsung?
1: Mungkin karena enggak, justru karena enggak langsung, mereka merasa kayak bebas gitu loh kak. Kan ada juga orang-orang yang pakainya second account, jadinya pakai username-nya username nggak jelas. Itu kan orang-orang nggak bisa langsung notice kalau yang bicara itu tuh adalah dia. Jadi dia ngerasa anonim dan ngerasa aman untuk ngomong apa aja di media sosial. Yang sebenarnya justru itu harusnya dihindari sih.
2: Jadi dia itu kayak nggak dapat konsekuensi secara langsung gitu loh.
0: Oke, meskipun kita katanya punya undang-undang ITE kan ya, tapi sebenarnya itu apa ya, hanya untuk kasus-kasus besar kali ya, baru tuh yang viral dan lain sebagainya itu baru masuk ya. Tapi kalau misalnya itu dilakukannya itu kayak cuman hahaha antar sesama temen bully dari sekolahan lanjut ke rumah kan, gitu kan susah kan ya. Gimana mau fratul, mentok paling karo guru apa dosen kali ya. Mana didiemin aja lagi.
2: Kekeluargaan.
0: Tapi iya, tapi harusnya tetap apa ya, ada orang-orang yang punya power gitu kan ya.
1: Untuk ngurus-ngurusin.
0: Iya, itu. Karena kalau hanya sesama kemudian equal posisinya, sama-sama teman sejawat gitu kan, agak susah juga untuk memproses ini, dan kayaknya enggak ada efek jeraknya gitu efek loh. Iya. Nah, kalau gini, kita sekarang kan memang di era dimana kita itu ada orang yang berbuat seperti itu. Dia orangnya nun jauh di sana, anonim dan sebagainya. Nah, bagaimana cara membentuk satu diskusi yang sehat, kemudian mencegah hal-hal itu terjadi? Apa yang harus dilakukan supaya ketika itu kita menghadapi orang-orang yang tidak bisa menghargai perbedaan pendapat di media sosial?
2: Menurut saya, cara menciptakan diskusi yang sehat, yang pertama itu jangan memotong pembicaraan orang lain. Nah, yang kedua, menyampaikan pendapat dengan sopan, seperti diawali dengan kata-kata menurut saya dan lebih santun gitu loh.
0: Lah nanti ini kayak menurut keyakinan saya gitu. Bener
2: banget.
0: Jadi kayak dejavu gitu.
2: Terus kalau seumpama ngerasa perbedaannya itu tajam banget gitu toh, itu diakhiri dengan kayak kesepakatan, ya udah, maksudnya kayak nggak usah diperpanjang gitu loh.
0: Oke.
1: Terus juga itu sih kan kalau di media sosial via medianya kan komentar kan, berarti itu kan nggak secara langsung. Jadi dari komentar, ketikan-ketikan itu, kalau memang kita ngerasa orang ini itu nggak punya minat untuk berdiskusi lebih lanjut, dalam tanda lain itu kayak dia cuma mau ngehujat doang, mending gak usah ditanggepin sih kak. Karena kalau ditanggepin dia malah makin senang.
0: Artinya dia sebenarnya gak mau nerima fakta kan,
1: gak
0: gitu.
1: Mau
0: dia, jadi mau dikasih fakta yang real sekalipun, yang nyata sekalipun, emang dia cuma pengen asal hujat kok gitu ya. Orang kayak gini ya, ya udahlah, sometimes semuanya itu memang kita mendingan lebih cuek, lebih baik cuek kan gitu ya, daripada nanggepin, mental healthnya terganggu lagi.
2: Cuma ngundang sensasi gak sih?
0: Iya. Baiklah. Ini kenapa sih si catur nih ya, Anda jangan kayak dosen gitu dong. Emang kayaknya ini ya, so vibesnya udah kayak dosen. Iya iya, thank you bro. Coba, terima kasih ya yang udah gabung, ada Bu Pur, ada ya, dipanggil Hapit. Dan di sana dipanggil sama Hapit sana. Ada Christina Neti dan juga Langs ya. Satu lagi nih sebelum kita ke lagu ya. Ini teman-teman dari SMA Negeri 1 Mojolaban. Ya. Ya kan? Terus pernah enggak nemu orang yang di sekolahannya kayak gitu? Teman SMA 1 di Mojolaban.
1: Menghujat gitu ya.
0: Iya, yeah, lewat cyber apa?
1: Istilahnya bullying.
0: Istilahnya apa sih ini? Keyboard warrior.
1: Keyboard warrior.
0: Iya, yeah, orang yang kalau itu galak banget.
1: Oh.
0: Ngasain lu begitu anu kicep. Enggak ada ya?
1: Enggak ada.
0: Aman ya, aman ya.
1: SMA Negeri 1. Aman sehat sih.
0: Aman. Nah, sebenarnya gini. Kalau misalnya ada orang yang seperti itu di lingkungan teman-teman yang saat ini mendengarkan kita, apa yang harus dilakukan?
1: Yang harus dilakukan kita.
0: Nah, misalnya ini kan di SMA 1 Mojolaban tidak ada pernah ketemu orang seperti itu.
1: Ya.
0: Nah, ternyata di sekolahnya teman-teman yang saat ini mendengarkan kita, entah di SMA negeri manapun, ya ada orang yang modelnya kayak gitu. Apa yang harus dilakukan? Ini bisa toleh nih, gue kenal nih orang nih. Ini orang yang tukang menghujat nih. Nah, saya harus apa tuh ke dia?
2: Bodo amat sih,
1: iya.
0: Bodo amat,
1: iya.
0: Bodo amat aja nih.
1: Kalau lebih baik gak usah ditanggapin aja.
2: Oh, okay. Sama diri sendiri.
1: Biar dia jera.
0: Oh, okay.
2: Menjaga kesehatan baik. Mental itu lebih utama.
0: Oh. Artinya orang kayak gini gak usah ditanggapin gitu kali ya?
1: Lebih baik gak usah sih.
0: Okay, baiklah. Mungkin Anda mau apa? Mungkin dia cari perhatian gitu kali ya, sehingga kalau ditanggepin makin menjadi-jadi. Oke, baiklah, itu kan memang salah satu cara ya, salah satu upaya. Nanti mungkin bisa dipraktekkan kalau ketemu seperti itu ya di sekolahan kamu ya teman berdua ya. Oke, baiklah, kita ke lagu dulu lagi aja. Nanti di sesi berikutnya, sesi terakhir, kita juga akan masih ngobrolin banyak tentang ini. Sebenarnya banyak sekali yang mau kita tanyakan kalau kaitannya tentang sosial media, karena media sosial itu kan luas sekali.
2: Yes.
0: Ya kan, di situ ada zaman sekarang tuh threads, ya kan, yang lagi rame kan, memang lagi suka kan orangnya kan threads. Itu seru tuh. Di mana-mana kolom komennya, wuih, mantap. Kolom komennya lebih mantap daripada posting kan orangnya.
2: Iya, benar. Yang pertama yeah, dibuka pasti kolom komen.
0: Iya. Seru ya. Oke, baiklah, tapi kita ke lagu dulu aja. Ada ini cocok nih buat kamu yang punya apa ya, rasa yang masih menggebu-gebu, karakternya masih labil ya, karena usia 17 itu kan kadang-kadang memang lagi berapi-api ya, lagi menggebu-gebu. Di request tadi sama kakak Lia ya, katanya pengen denger lagunya 17, cocokologi juga sama tema kita di siang hari ini. Tetap saya tune di sini di zona siang sampai kelar nanti ngobrol kita barengan SMA Negeri 1 Mojolaban.

0: Siang kamu jangan flat, saatnya upgrade mood dan info di Zonasi, Zona Siang. Rata 55 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Masih di zona siang barengan saya Ridho Caksono, dan masih ada juga dua cewek-cewek di sini. Siapa? sebutin dong. Halo, saya Debra, saya Elena.
1: Halo, aku Debra.
2: Halo, aku Elena.
0: Ya, itu tadi Debra dan juga Elena dari SMA Negeri 1 Mojolaban, ya. Nah, kalian kalau kesibukannya di sekolah apa sih biasanya? Secara akademik dan non-akademik ada mungkin?
1: Selain akademik kita banyak ekskul juga sih di sekolah.
2: Lomba-lomba
0: apa
2: juga.
0: Apa ikut ekskul apa, Debra?
1: Aku teater.
0: Oh, anak teater.
1: Iya, teater mesem namanya.
0: Oh iya. Semar ya, teater Semar pasti ya. Semar mesem.
2: Podcast.
0: Podcast. Berarti udah sering dong di depan mic kayak gini.
2: Jarang.
0: Hah? Gimana?
1: Iya, digilir.
0: Oh, I see. Tapi kan
2: udah pernah kok.
0: Iya, udah pernah ya. Aman ya. Yes. Baiklah. Nah, kita masih ngobrolin teman Pro 2 di sesi, bisa dibilang sesi terakhir ya. Kita akan kupas semuanya nanti di sesi ini mengenai tema kita, yaitu guyub rukun di era digital dan juga media sosial, ya. Terus kalau tadi pertanyaannya adalah bodo amat deh kalau sama ada orang-orang yang seperti itu, karena mereka itu adalah orang-orang yang caper,
2: yeah,
0: cari perhatian. NPD mungkin kalau zaman sekarang kali ya. Ya kan, mereka minta di notis, yes. Caranya gampang, yaitu dengan cara cari gara-gara, cari sensasi seperti itu. Itu kalau orang yang pakai real account ya. Tapi kalau second account ya sebenarnya mereka adalah orang yang ingin melihat dunia ini terbakar, kayak Joker ya. Ya, jadi nah, ada yang bilang gini, jangan ngeritik aja deh, kasih solusinya juga, kan gitu. Padahal sebenarnya kalau di logika, seseorang yang melihat satu kesalahan, dia tidak perlu harus menawarkan solusinya, gitu kan ya. Sama seperti ada orang yang nonton temennya main catur, biasanya lebih jeli yang nonton tuh.
2: Iya.
0: Nah, tapi kan bukan berarti ini salah nih, tapi kan dia nggak boleh mengacaukan itu gitu loh. Dia harus ikut aturan main, nggak ngasih tahu kan gitu ya. Nah, gimana sih cara kita itu untuk membedakan kritik yang membangun dan juga kritik yang hanya sekadar menghujat?
1: Sebenarnya dilihat dari bahasanya, itu biasanya kritik yang membangun bahasanya lebih sopan dan biasa dibalut dengan support. Jadi kayak ngekritik cuman nanti dikasih support juga, kayak semangat bla bla bla gitu. Kalau yang menghujat itu biasanya bahasanya lebih kasar, jadi fokusnya cuman ke kritik aja, nggak ada support. Kritik tapi juga dengan maki-maki gitu loh biasanya.
0: Iya.
1: Ngehujat lah.
0: I see.
2: Kalau kritik yang membangun itu kayak fokus sama masalahnya, terus setelah itu diberi solusi dan alasannya kenapa dia kritik seperti itu.
0: Okay.
2: Biar apa? Jadi untuk memperbaiki gitu loh. Kalau yang merusak ya cuman
1: haters sih ya.
0: Oh iya, haters always hate ya. Oke. Jadi dilihat dulu ya, diklasifikasi ini orang hanya sekadar maki-maki. Berarti mau dikasih tadi ya fakta juga percuma ya. Dia hanya ingin sekedar mengekspresikan itu kan ya, atau tidak ingin menerima kenyataan kan gitu. Nah, kalau kita menemukan informasi nih, Debra sama Elena, yang memicu emosi ataupun juga kemarahan, langkah apa sih yang sebaiknya dilakukan sebelum membagikannya ke orang lain?
1: Yang pertama, pastiin dulu itu hoax atau enggak.
0: Oke. Caranya? Caranya?
1: Cari sumber informasi.
0: Oke. Kita sumber harus cari sumber informasi, bisa cek di ya, radio, di media
1: kalau
0: sosial.
1: Kalau misalkan memang terbukti itu hoax, lebih baik diabaikan, dan kalau bisa juga di report gak apa-apa, supaya gak lebih banyak orang yang kemakan sama hoax itu. Tapi kalau ternyata itu gak hoax, itu lebih baik kita lihat dulu informasinya kira-kira ada kaitannya gak sih sama kita ataupun teman-teman kita yang lain.
2: Bermanfaat apa enggak?
1: Iya, kalau kira-kira enggak ada manfaatnya, lebih baik enggak usah di-share.
0: Iya, enggak ngaruh.
1: Enggak ngaruh.
0: Enggak ngaruh. Kehidupan gitu ya.
1: Enggak ngaruh.
0: Oke, baiklah. Jadi selalu cek, recheck sumbernya ya. Jangan asal nyebarin. Saya juga kadang-kadang disebarin tapi dari mak saya, jadi saya bingung.
2: Habis itu bilang AI.
0: Aduh, mana ada ular gede banget di dalam kota. Aduh ya Allah. Nanti kalau saya gak menyebarkan, saya dianggap durhaka gimana dong? Enggak ya, bukannya seperti itu ya. Nah, artinya ya kita harus cek-recheck sumbernya. Bisa dengerin lewat radio kayak semacam ini di rri.co.id. Yes. Cek sumber yang kredibel. Yeah. Yang bukan abal-abal dan yeah, media sosial hanya sekadar kalau centang biru saja, itu gak jaminan kan. Yeah, gitu. Bener. Kredibilitas itu harus dibuktikan dan disepakati oleh banyak pihak. Yes. Kan seperti itu ya. Nah, kemudian apa peran yang dapat dilakukan setiap individu tanpa memandang usia atau posisi untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang? Baca banget ya. Habisnya apa nih, titipan nih soalnya. Apa nih, apa gimana caranya supaya setiap individu dari kita itu dapat menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman bagi setiap orang?
2: Yang pertama udah pasti menghindari menyebarkan berita hoax, itu udah pasti banget.
0: Okay.
2: Yang kedua itu bermedia sosial dengan bijak, seperti menggunakan media sosial untuk belajar, berkarya, lalu memposting hal-hal positif seperti kegiatan sehari-hari kayak gitu yang
1: bermanfaat, edukatif gitu ya, benar.
0: Yeah.
2: Motivasi,
0: tutorial hijab misalnya ya.
2: Butuh banget.
0: Ya kali

0: pasti ada model gitu. Kayak gitu.
1: Iya.
0: Dari generasi ke generasi pasti ada.
1: Iya. Mungkin yang tidak dia hujat itu cuma satu, kayak video kucing ya. Video kucing lucu tuh kayaknya sulit menghujat.
0: Ya, habis itu komennya AI.
1: IA gitu. Iya. Oke. Terus kalau nilai guyup rukun, ingin tetap hidup di era digital, kebiasaan apa nih yang perlu mulai dibangun oleh generasi muda maupun ya orang dewasa juga harus tetap sih, karena kan semua pengguna media sosial kan, baik anak muda maupun dewasa. Apa tuh yang harus, nilai-nilai yang harus dibangun?
2: Membiasakan diri untuk kita membatasi diri aja dari hal-hal yang negatif. Terus kalau bisa gak usah nge-share sesuatu yang negatif ke orang-orang lain. Okay. Supaya orang lain gak ikut negatif juga. Dan kalau bisa ngasih komentar-komentar yang positif. Jadi gak menghujat, itu tadi sih. Yang penting yang perlu dihindari, haters.
0: Bener. Yeah, okay. Terus adab sih, adab berkomunikasi secara langsung maupun secara di medsos itu tetap harus dijaga, harus dijunjung. Mm-hmm. Jadi utama gitu loh. Soalnya dari kata-kata itu nanti berdampak panjang banget buat orang lain.
1: Oke. Terus ada mungkin yang ingin terakhir nih ya, pesan ke anak-anak muda, ke semua pengguna sosial media,
2: ke teman-teman kita ya,
1: semuanya. Iya, pokoknya bener. Ke teman-teman kita. Kita, nah ini terkait guyup rukun di era digital dan media sosial apa? Satu-satu deh, masing-masing kan pasti punya pesan dari masing-masing, siapa dulu?
2: Buat teman-teman di luar sana, sebenarnya media sosial itu tuh bagus banget karena kita bisa bangun konten-konten edukatif dan juga bisa bentuk personal branding juga. Tapi tolong yang bijak kalau misalkan mau upload sesuatu, karena jangan cuma ngejar eksis atau viral doang, ternyata hal yang viral nggak positif atau justru bisa mempermalukan diri kita sendiri. Kan banyak tuh konten-konten yang ternyata nggak ini gitu kan. Karena kita sebagai anak muda, karir kita masih panjang. Jangan sampai dihancurkan sama hal-hal yang negatif gara-gara media sosial gitu. Karena jejak digital meskipun mungkin bisa dihapus, tetap bakal diingat sama masyarakat sih.
0: Iya. Terus media sosial itu alat, jadi bukan cerminan diri kita sepenuhnya. Jadi menggunakan media sosial dengan sebijak-bijaknya. Mm-hmm. Seperti ya itu tadi, untuk berkarya, untuk belajar yang positif-positif, biar diri kita itu bisa berkembang, biar diri kita itu mendapatkan manfaat dari media sosial itu sendiri. Begitu.
1: Oke, baiklah. Jadi begitu ya teman Pro 2, kalau kita ingin bermedia sosial itu sebenarnya sah-sah aja. Yeah, toh setiap orang sekarang juga insya Allah sudah pegang gadget sendiri ya. Tapi dengan kita memegang gadget, dengan kita menggunakan akun, kita memiliki sosial media, di situ ada tanggung jawab tambahan yang harus kita miliki. Yaitu dengan cara saling menghargai, supaya itu tadi tercipta guyup rukun di sosial media. Thank you so much.
2: Oh iya.
1: Buat Debra dan juga Elena, sukses ya buat tugasnya, buat nanti apa misinya untuk bagaimana cara membentuk pribadi yang bagus, pribadi yang ayam gelenggem gitu ya, yang dingin gitu ya, yang
0: dingin.
1: Ya dingin di media sosial tuh yang kalem-kalem aja gitu ya, kan enak ya. Enak gitu ya, tapi susah sih. Iya, tapi tetap harus ada ikhtiar ya. Baiklah, kita akhiri kebersamaan kita, ngobrol kita di kesempatan kali ini. Anyway, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dari SMA Negeri 1 Mojolaban dan juga yang sudah bergabung di TikTok juga, terima kasih. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Rido Wicaksono dan juga teman-teman mau say goodbye dulu. Saya wakilin aja ya. Okay. Debra dan juga Elena juga pamit undur diri. Kita terima kasih sudah mendengarkan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di program acara Pro 2 selanjutnya ya. Okay. Lagu terakhir, ada Rumah dan Baju Barumu, Batas Senja. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, Solo teman terbaik kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.

105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Rido Wicaksono nemenin kamu semuanya di kesempatan siang hari ini ya. Di luar sana cuacanya lumayan cukup terik ya. Jadi buat teman Pro 2, semoga aja kamu dalam kondisi yang nyaman saat ini. Dan kalau bisa memang kalau gak perlu keluar gak usah lah. Mendingan dengerin Pro 2 aja. Kalau tadi si Catur bilang ada ngantuk ya Pak katanya. Ya gimana ya, lumayan sih gitu. Cuman saya pokoknya keluar dari sini, pulang dari sini, saya mau tak simpen dulu ngantuknya, karena abis itu saya mau bobo cepet, nanti mau jaga siaran Piala Dunia. Jadi teman Pro 2, saya remind lagi, kalau kamu ingin merasakan atmosfer yang berbeda menikmati siaran Piala Dunia lewat audio, nah kamu bisa dengarkan di program 1 RRI Surakarta ya, karena di situ nanti ada siaran langsung sepak bola Piala Dunia setiap hari. Jadi nggak cuma pas dini hari, tapi juga pas pagi dan juga agak-agak siangan gitu ya, karena jadwalnya Piala Dunia kali ini itu memang agak-agak kurang friendly gitu ya untuk teman-teman yang kerja, yang kantoran, sekolah gitu ya. Kalau sekolah mungkin udah pada libur kali, habis ujian kan kemarin-kemarin. Nah buat yang kerja tuh mau alasan sama bosnya gitu juga gimana gitu, gak datang gitu mau alasan, maaf pak ini ada kendala ini kendala itu, alah patunya mesti nonton bel. Ya mungkin pertandingannya belum begitu ini ya, belum begitu masuk ke fase-fase yang basis fansnya itu wow gitu. Tapi ya kalau sebagai orang seorang penikmat bola, gak usah nungguin sampai pertandingan yang bagus gitu ya atau big match. Justru malah dimulai dari ketika kita menyimak tim-tim yang bisa saja menjadi tim kuda hitam, ataupun juga tim-tim yang mengejutkan atau surprisingly dia bisa menjadi ganjelan untuk tim-tim yang justru malah lebih dulu dijagokan ya, dengan diisi pemain-pemain yang bintang. Tapi ternyata bukan jaminan, karena kita ingat beberapa kejadian, baik itu di klub level Eropa, level champion, bahkan level timnas ya, tim nasional. Itu hal-hal yang mengejutkan sering terjadi ya. Bahkan ketika sebuah tim kalau memang dia diisi pemain-pemain yang kekuatannya merata, kemudian strateginya pas, itu bisa menjadi kejutan yang bikin seluruh dunia itu tercengang, kayak gak nyangka gitu, kok iso gitu kan ya. Ya udahlah ya, ya pasti di siang hari ini saya masih ngancani teman Pro 2 dengan deretan lagu-lagu terbaik domestik dan juga mancanegara sampai kelar nanti ya. Jangan kemana-mana, saya Cintres di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

105 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Alright, sudah jam 2 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan cuaca di saat ini memang lumayan ini ya, lumayan agak-agak membingungkan. Kadang panas, kadang berawan cloudy kayak gini sekarang ya. Tapi yang pasti semoga aja keadaan ini tidak membuat kamu jadi lunglai ya, apalagi besok. Yang mengalami libur atau apa, pray dulu, rehat dulu. Wah, asik ya. Berarti bisa nanti bisa kumpul sama teman-teman kongko gitu nonton Piala Dunia. Dan tentu saja tidak bosan-bosannya saya informasikan kalau kamu ingin menikmati Piala Dunia dengan atmosfer yang berbeda lewat dengar bareng, ya udah kamu dengerin aja di Radio Pro 1 RRS Jakarta, karena di situ kamu bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dengan cara audio ya, dengan format audio. Mantep deh pokoknya. Sudah dilakukan dan ternyata belum dilakukan. Plin-plan ya pemainnya ya. Ya intinya kayak gitulah. Saya gak bisa niru-niru karena biasanya hanya orang-orang level expert, level mumpuni, wartawan atau reporter olahraga yang biasanya sudah punya kemampuan untuk bisa membedakan satu pemain dengan pemain lainnya. Kalau saya mah merah dioper kepada biru, biru di biru lagi. Oke, yo bingung. Ya udah, yang pasti makasih banget yang udah dengerin, yang udah nyimak tadi, nemenin saya dari 10 sampai jelang 15, dan habis ini bakal ada Plat Adi yang bakal kawal kamu sampai 16. And of course habis itu ada Deswa Tika yang bakal hadir di sore ceria sampai jam 20 waktu Indonesia Barat alias jam 8 malam. Ya adalah ya. Sekali lagi terima kasih dan maaf kalau misalnya ada salah kata. Rido Wicaksono harus pamit undur diri. Ciao. Bye bye.

0: sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk kita bahas sama-sama teman Pro 2.
1: Lanjut Plat AD. AD-nya sekarang Wonogiri teman Pro 2. Pemerintah Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri mulai mempersiapkan digitalisasi layanan pemerintahan dengan memperkuat kemampuan sumber daya manusia di bidang publikasi informasi. Salah satu langkah yang dilakukan berupa bimbingan teknis atau BIMTEK penyusunan berita dan artikel bagi Karang Taruna, pengurus TP, PKK, serta kader Posyandu. Kegiatan ini berlangsung di ruang pertemuan Kelurahan Pagutan, serta menghadirkan pimpinan redaksi majalah Larise, Sofian Adi Antonius, sebagai narasumbernya. Sukadi, selaku Lurah Pagutan, bilang pelatihan itu bagian dari persiapan peluncuran website kelurahan yang tengah direncanakan pemerintah setempat. Para peserta nantinya diharapkan menjadi kontributor yang mengisi berbagai informasi dan kegiatan di wilayah Pagutan. Kata Suka di teman Pro 2, kedepannya pemerintah kelurahan juga akan mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi. Lewat sistem itu, masyarakat bisa mengakses sejumlah layanan secara mandiri tanpa harus datang langsung ke kantor kelurahan. Kalau kata Sekretaris Kecamatan Manyaran, Widodo, mengapresiasi penyelenggaraan BIMTEK itu. Widodo bilang kegiatan itu sejalan dengan program pemerintahan Kecamatan Manyaran untuk pengembangan inovasi layanan informasi Kecamatan Manyaran yang disingkat LIKMAN dan nantinya akan diikutkan dalam Wonogiri Innovation Award. Jadi teman Pro 2 dalam pelatihan itu, peserta nggak cuma dapetin materi dasar di sektor jurnalistik dan teknik penulisan artikel yang menarik, tapi juga dikenalkan pada pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu proses penyusunan berita. Melalui pelatihan itu teman Pro 2, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, berharap mampu membangun sistem informasi yang lebih terbuka sekaligus mendukung informasi pelayanan publik berbasis digital di tingkat kelurahan.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Sama Rifki Minov di segmen Plat AD. AD-nya sekarang Sragen, teman Pro 2. Misteri kasus pencurian dengan kekerasan atau curas yang menewaskan B, bocah perempuan berusia 11 tahun di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, kian benderang. Pelaku tunggal S diketahui sempat berupaya keras untuk menghilangkan jejak kejahatannya sebelum akhirnya diringkus oleh jajaran Satreskrim Polres Sragen. Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari bilang bahwa pelaku sempat membuang sejumlah barang bukti penting usai melancarkan aksi kejamnya. Pakaian berupa kaos dan celana yang dikenakan S saat mengeksekusi korban dibuang ke Sungai Bengawan Solo, tepatnya di sekitar Jembatan Brojo. Selain mencoba melenyapkan pakaian, pelaku S juga langsung bergerak cepat menjual barang-barang berharga milik korban untuk mendapatkan uang tunai. Sepeda motor Matic dan sebuah ponsel atau HP milik korban sempat berpindah tangan. Namun, pelarian barang bukti itu, teman Pro 2, tidaklah berlangsung lama. Polisi berhasil melacak keberadaan barang-barang itu dan mengamankan pihak yang terlibat. Jadi motor dan HP itu sempat dijual kepada seorang penadah. Saat ini, teman Pro 2, pembeli motor curian itu telah resmi diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. HP korban juga sudah berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian setelah sempat dijual oleh pelaku. Pihak kepolisian menegaskan, nantinya masih akan terus dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui aliran atau penggunaan uang hasil kejahatan itu. Fakta mengejutkan lainnya, teman Pro 2, yang berhasil dibongkar polisi adalah S, si pelaku, ternyata merupakan seorang residivis kambuhan yang sangat berbahaya. Aksi kejinya terhadap B bukanlah yang pertama kali, melainkan sudah yang ketiga kalinya dengan pola kejahatan yang serupa. Kata Kapolres, rekam jejak kriminal S di wilayah hukum Polres Sragen sudah pernah dua kali melakukan kejahatan serupa, yaitu pencurian dengan kekerasan dengan korban dua-duanya meninggal dunia. Dan ketika pihak kepolisian menelusuri si pelaku, apakah mengidap gangguan perilaku atau psikopat mengingat jumlah korban jiwa yang terus bertambah? Kata Kapolres Sragen, nantinya akan dilibatkan ahli atau profesional untuk mendalami ini. Meskipun pelaku punya rekam jejak yang sangat kelam, teman Pro 2, polisi saat ini menjerat pelaku dengan pasal pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. S, si pelaku, dipastikan sebagai pelaku tunggal dalam kasus ini, teman Pro 2.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Rifki Minov lanjut lagi di Plat AD. AD-nya kota Solo atau Surakarta sekarang. Teman Pro 2, kota Solo atau Surakarta menempati urutan kedua daerah dengan temuan kasus HIV/AIDS tertinggi di Jawa Tengah. Namun, mayoritas kasus yang ditemukan ternyata berasal dari warga luar daerah yang menjalani pemeriksaan di kota Solo atau Surakarta. Respati Ardi, selaku wali kota Solo atau Surakarta, bilang, tingginya angka temuan kasus HIV/AIDS menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota. Pemerintah kota Surakarta atau Solo berkomitmen memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara berkelanjutan. Respati Ardi menjelaskan, pemerintah kota akan memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya HIV/AIDS melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal. Kata Respati Ardi, pergaulan bebas menjadi salah satu faktor risiko dalam penularan HIV/AIDS sehingga langkah preventif perlu diperkuat sejak usia dini. Kemudian, Kepala Dinas Kesehatan Kota atau DKK Solo, Retno Erawati Wulandari bilang, tingginya angka temuan kasus HIV/AIDS tidak bisa langsung dimaknai sebagai tingginya penularan di kota Solo atau Surakarta. Salah satu faktor utamanya ialah masifnya screening dan deteksi aktif yang dilakukan DKK Solo. Retno mengungkapkan sekitar 80% kasus HIV/AIDS yang ditemukan di Solo berasal dari warga luar daerah. Sementara warga kota Solo hanya sekitar 20%. Retno Erawati Wulandari, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta atau Solo, menegaskan, kota Solo atau Surakarta sejak lama kerap masuk tiga besar daerah dengan temuan kasus HIV/AIDS tertinggi di Jawa Tengah. Namun kondisi itu tidak terlepas dari aktifnya upaya screening dan penemuan kasus yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dia mengatakan, semakin banyak kasus HIV/AIDS ditemukan, semakin cepat pula pasien mendapatkan penanganan medis sehingga risiko penularan dapat ditekan. Retno juga bilang kalau fasilitas kesehatan yang memadai juga menjadi alasan banyak warga luar Solo memilih melakukan pemeriksaan di kota Solo atau Surakarta. Karena itu, DKK Solo atau Surakarta terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Upaya itu dilakukan lewat edukasi dan penyuluhan oleh Puskesmas bersama Komisi Penanggulangan AIDS serta warga peduli AIDS di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Seluruh puskesmas di kota Surakarta atau Solo kini telah menjadi klinik PDP atau perawatan dukungan dan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS atau ODHIV. Dengan berbagai langkah tadi teman Pro 2, pemerintah kota Surakarta atau Solo berharap penanganan HIV/AIDS bisa dilakukan secara lebih aktif, terarah, dan berkelanjutan. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk tidak memberikan stigma terhadap ODHIV atau orang dengan HIV/AIDS teman Pro 2. Agar warga yang berisiko tidak takut menjalani pemeriksaan serta bisa segera memperoleh pengobatan.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Informasi di segmen Plat AD bareng Rifki Minov bersumber dari rri.co.id. Adanya sekarang Klaten teman Pro 2, persoalan sampah di Kabupaten Klaten kian mendesak dan memasuki fase kritis. TPA atau tempat pemrosesan akhir Troketon diperkirakan hanya mampu menampung kiriman sampah hingga 2 tahun ke depan jika pola konsumsi serta pembuangan masyarakat tidak segera berubah. Menanggapi situasi ini, pemerintah Kabupaten Klaten mendesak masyarakat untuk mulai mengelola sampah sejak dari tingkat rumah tangga. Tuan Pro 2, Ketua Pokja Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Klaten, Cintatmi Tiasari, menegaskan bahwa krisis sampah ini bukan lagi sekadar masalah lokal, melainkan sudah menjadi isu nasional yang perlu keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kata Cintatmi, tantangan terbesar saat ini berada di sektor hulu. Rendahnya kesadaran warga untuk memilah antara sampah organik dan anorganik dari rumah membuat TPA kebanjiran material yang sebenarnya masih bernilai guna. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten gencar melakukan sosialisasi melalui fasilitator lapangan, lalu komunitas peduli lingkungan, hingga pemanfaatan media sosial demi mengedukasi warga tentang pentingnya memilah sampah. Senada dengan DLH, Ketua Bank Sampah Induk Kabupaten Klaten Teman Pro 2, Muhammad Agus Mustawa, bilang, faktor paling menentukan dalam menyelesaikan sengkarut sampah ini adalah perubahan perilaku dari masyarakatnya. Karena jika dikelola dengan bijak oleh masyarakat, sampah punya potensi ekonomi yang menjanjikan. Sampah anorganik yang dipilah secara mendetail teman Pro 2 sebetulnya bisa dijual kembali ke bank sampah. Sementara sampah organik bisa disulap menjadi kompos maupun pupuk cair yang bermanfaat bagi pertanian warga. Upaya nyata sebenarnya sudah diperlihatkan oleh Kelurahan Gergunung. Sejak tahun 2008 teman Pro 2, Kelurahan Gergunung telah konsisten mengelola sampah melalui tempat pengolahan sampah 3R serta bank sampah. Faktanya, pada setiap harinya sekitar 1,5 ton sampah berhasil dipilah di sana. Meski begitu, mereka mengaku masih kerap terkendala oleh sampah residu yang sulit didaur ulang, seperti popok sekali pakai, hingga plastik yang tercampur. Kemudian untuk mengatasi kebuntuan di tingkat hilir dan memperpanjang napas TPA Troketon, pemerintah Kabupaten Klaten kini tidak tinggal diam. Pemkab sedang mengkaji penerapan teknologi pengolahan sampah modern bekerja sama dengan UGM atau Universitas Gadjah Mada Teknologi yang diharapkan mampu mereduksi volume sampah yang ditimbun secara signifikan. Krisis di TPA Troketon Klaten menjadi alarm keras bagi seluruh warga Klaten. Langkah sederhana seperti memilah sampah dari rumah, menekan penggunaan plastik sekali pakai, dan aktif menyetor ke bank sampah kini menjadi kewajiban bersama untuk menyelamatkan lingkungan Klaten di masa depan, teman Pro 2.
1: Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Kudus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
3: Dan aku, Deswa Fitra.
2: Netflix akhirnya merilis first look serial live action Scooby-Doo Origins yang menampilkan kemunculan perdana Scooby-Doo. Dalam klip singkat tersebut, Scooby terlihat berlari sebelum melompat ke pelukan Shaggy yang diperankan Tanner Hagen sekaligus menjadi penampilan resmi pertamanya sejak proyek ini diumumkan. Serial ini teman Pro 2 mengisahkan awal terbentuknya Mystery Inc. saat Shaggy dan Daphne terlibat misteri seputar anak anjing yang diduga menjadi saksi pembunuhan supranatural di sebuah perkemahan musim panas. Mereka kemudian bekerja sama dengan Velma dan Freddy untuk mengungkap kasus tersebut. Dibintangi Tanner Hagen, McKenna Grace, Abby Ryder-Ferguson, dan Maxwell Jenkins, serial ini diproduksi oleh Warner Bros. Television untuk Netflix.
1: Info Pro 2.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, BTS akan kembali menggelar konser di Jakarta melalui konser BTS World Tour Arirang in Jakarta yang berlangsung pada tanggal 26 hingga 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Konser ini Teman Pro 2 menjadi penampilan pertama BTS di Indonesia sebagai grup lengkap dalam 9 tahun terakhir, sehingga menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para ARMY. Penjualan tiket pre-sale untuk pemilik ARMY membership dibuka pada tanggal 9 Juni 2026 pukul 12 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Harga tiket dibanderol mulai dari Rp2.105.000 hingga Rp5.075.000. Penggemar Teman Pro 2 diwajibkan menyiapkan data pribadi dan kode membership Weverse yang masih aktif. Sementara itu, penjualan umum atau general on sale dimulai pada tanggal 11 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan batas pembelian maksimal 4 tiket per akun, dan seluruh tiket Teman Pro 2 menggunakan sistem kursi bernomor yang dialokasikan secara otomatis berdasarkan urutan pembelian yang berhasil.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu. Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: ...105,5 Pro 2 FM, hello teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat hari Senin buat kamu yang hari ini aktivitasnya padat, teman Pro 2, ya, seperti di sore ceria hari ini. Tapi sebelum kita mulai sore ceria, kita mau info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada siapa di sana? Silahkan informasinya.
3: Ya, selamat sore ya. Ini disampaikan kemacetan. Pada hari ini, beberapa hari ini, saya dari Jawa Barat,

0: รูปการสัมผัสสัมผัสเช่นเดียวกันเป็นความต่างกันบางเรื่องอาจจะต้องความเข้าใจกันบ้าง
1: Baik, sebelumnya mohon maaf sekali rekan Dinas Perhubungan Kota Surakarta, boleh mungkin agak berpindah tempat karena sepertinya sinyalnya kurang stabil dan suaranya kurang terdengar jelas. Masih belum jelas, apakah ada error di sana?
0: Tidak ada.
1: Baik.
0: Halo.
1: Halo
0: ya.
1: Iya, masih kurang jelas, Kak. Suaranya di output radio sini.
0: Masih kurang jelas.
1: Iya. Coba kita coba kita recall terdahulu ya, Kak ya.
0: Oh ya, oke, baik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baik teman Pro 2, kali ini kita sudah terhubung kembali bersama Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat sore.
3: Selamat sore. Gimana udah suaranya saat ini?
2: Mungkin boleh dicoba lagi, Kak?
3: Halo.
2: Oke, baik. Halo. Baik, mohon maaf Dinas Perhubungan, karena sinyal yang kurang stabil dan suara yang kurang jelas, maka kita recall terlebih dahulu. Terima kasih.

bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them on time.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
3: Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya.
2: Yes, Zona Detik, Zona Deswatika.
1: ...105,5 Pro FM Solo.
2: Teman terbaik kamu.
1: Yeay. Hai teman Pro 2.
2: Hai, selamat sore teman Pro 2.
1: Yo, bareng yay. Desva dan Atika lagi di sore ceria di Zona Detik ini teman Pro 2 ya. Pokoknya seperti biasa lah, kalau ada socer itu ya, pasti kita kedatangan tamu yang gacor-gacor juga pasti.
2: Gacor lagi.
1: Maksudnya yang mantap, yang bukan. Itu beda dong. Yang keren-keren abis gitu loh.
2: Oke. Okay.
1: Iya kan?
2: Di sini kita kedatangan teman-teman baru. Ini ada 3 siswa siswi dari SMP PL Bintang Laut Surakarta. Dengan tema kita bakal ngobrol cerita dan nada berkarya lewat budaya, karena teman-teman kita di sini ada yang mendongeng, ada yang musik juga ya.
1: Wow, seni berarti ya.
2: Seni keren, juga. Keren. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore.
1: Sore. Sore. Dan di sini teman Pro 2. Wow, namanya bagus-bagus ya. Di sini ada Levi, ada Michael Angelo dan juga Vania. Okay. Benar enggak sih? Yang mana sih? Yang mana Levi,
2: iya,
1: Natania?
2: Iya, boleh dong, kenalan dong.
1: Oh, Levi okay. Yang ini, oke.
2: Okay. Kenalan?
1: Kenalan boleh.
2: Boleh dong, perkenalkan diri dulu.
5: Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Levi Natania Fiensalneta, bisa dipanggil Levi.
2: Oke, okay. Hai ya. Levi.
1: Oh, Levi di Pro 4 ya?
2: Ada, teman kita penyiar Pro 4.
1: Penyiar juga ya, tapi beda gender, cowok beda. Soalnya mas Levi. Oke, okay, lanjut lagi ada siapa?
6: Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Elo.
1: Elo, oke. Nama lengkapnya Michael Angelo ya?
6: Mikael.
1: Oh, Mikael. Oh, penyanyi Michael. Nih. Oh, iya. Penyanyi kan?
2: Penyanyi.
1: Saya pelindungmu?
6: Yang itu gak sih? Apa? Kamu... apa ya? Akulah kamuku. Akulah kamuku.
1: Oh iya. Kalau gak salah ya.
2: Mirip Devano ya?
1: Iya sih. Pas senyum gitu ya. Gimana sih lagunya? Ku...
2: Udah, cukup.
1: Cuman-cuman agak alay gitu ya.
2: Gak usah dipaksa.
1: Oke, okay. Dan okay. Terakhir nih teman Pro 2.
7: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vania dari saat maja, biasa dipanggil Vania.
1: Oke,
2: Vania ya. Oke, ini kelas berapa guys? Semuanya?
8: Kelas 8, saya kelas 8.
2: 8?
6: Saya kelas 7.
2: Oke.
1: Oke.
2: 8, 7.
1: Iya sih, benar-benar. Yeah. Berarti di sini paling senior Levi ya?
8: Yes.
1: Widi. Yesnya tuh agak sarkas ya. Oke. Dan teman Pro 2 ya, hari ini kita mau bahas seputar bakat-bakat teman-teman di sini ya, karena ternyata ketiganya itu ikut FLS 3N teman Pro 2 tingkat Kota Surakarta.
2: Oke.
1: Dan musik tradisi.
2: Benar, tapi keren, beda-beda ya. Ada yang mendongeng,
1: ya bener.
2: Ada yang mendongeng, ada yang musik tradisi, ada yang ngedance juga ya, ngedance.
1: Enggak, jangan ngide deh.
2: Oke
1: deh, kita langsung bahas aja ya seputar mungkin kesenangan teman-teman tuh seperti apa sih gitu kan. Nah kira-kira di dunia budaya dan seni ini mulai tertarik sejak kapan sih guys?
2: Oke, dari Levi dulu.
8: Oke, kalau aku sih dari dulu. Dulu itu awal-awal aku lebih ke tari tradisional sih kak, karena memang dari kecil dulu aku ikut sanggar. Ikut sanggar, terus beberapa tahun, mungkin 3 sampai 4 tahunan, dari kecil banget sampai SD kelas 3 atau 4-an. Terus karena ya sudah banyak kesibukan, maka dari itu sudah selesai. Sudah tidak rutin lagi mengikuti kegiatan-kegiatan tari tradisional. Tapi kalau misalnya disuruh untuk ikut pentas seni, masih bisa.
1: Berarti dari kecil udah ikut sanggar ya. Makanya arahnya ke situ gitu ya.
2: Tapi di sini Levi ternyata juga yang mendongeng itu Levi.
1: Betul.
2: Oke. Kapan tertarik buat mendongeng, Levi?
8: mendongeng. Jujur, mendongeng ini kan berbicara tentang public speaking ya. Jadi kalau tentang public speaking ini gara-gara orang tua sih, karena mama dulu memang sering sekali menyuruh aku untuk ikut lomba-lomba. Dulu itu saya awal-awal storytelling. Kalau mendongeng kan bahasa Indonesia, awal-awal saya pakai bahasa Inggris saat masih kecil banget. Dan itu ikut lomba, puji Tuhan menang. Nah, maka dari itu, dan ada banyak kok kak videonya waktu masih kecil dulu. Gara-gara itu, makanya jadi tertarik.
1: Lucu tapi, banget.
8: Tapi sebenarnya saya sudah lama rehat sih, karena terakhir itu kelas 3. 3 itu terakhir ikut lomba. Terus udah lama rehat, dan ini di SMP baru nyoba mulai lagi.
1: Berarti sempat agak hiatus dulu ya. Terus sekarang berarti mulai lagi dengan mendongeng itu. Oke. Lucu ya mendongeng. Lanjut lagi ke Elo, gimana?
6: Kalau saya sih awal mulanya itu dari kelas 4. Itu belum main karawitan itu. Itu masih tari tradisional. Karena waktu itu saya diajak sama guru saya. Habis itu ikut sanggar. Nah, ini saya ikut karawitannya itu kelas 5. Karena waktu itu kan teman-teman saya tuh pada ikut karawitan gitu toh. Jadi saya juga ikutan gitu loh. Terus malah keterusan sampai sekarang.
2: Karawitan ya tadi ya. Serunya di karawitan apa?
6: Ada, kalau menurutku sih suaranya tuh kan kayak apa ya, enak banget gitu loh didengar.
2: Oke.
1: Penghantar tidur nggak?
6: ada
1: horor ya kadang ya, tapi ya.
6: Kalau horor kayaknya enggak.
1: Enggak horor ya. Oke. Agak kayak calming gitu kan kalau karawitan gitu ya.
6: Tergantung lagunya juga sih sebenarnya.
1: Tapi biasanya nih kalau karawitan tuh kan lagu-lagunya lebih mungkin lagu-lagu budaya gitu ya, Elo ya. Kira-kira ada nggak sih lagu favorit kamu di karawitan itu?
6: Kalau aku sih yang simpel-simpel sih, Gugur Gunung.
2: Gugur Gunung.
6: Iya.
1: Oke. Dari itu, sejak kapan kamu dengerin lagu Gugur Gunung?
6: Dari kelas 5 itu.
1: Oh iya.
6: Ya, itu materi paling awal yang pernah saya alami ya.
2: Kenapa dari lagu ini kenapa kamu suka?
6: Karena maknanya itu mengajak kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih berguna dan produktif.
1: Oh gitu, keren ya. Wow. Dan tapi emang keren sih, kayak anak zaman sekarang tuh kan harus aware ya sama budaya dan lain sebagainya. Kayak tadi juga bakat mendongeng itu juga sebenarnya sama sekarang tuh masih relevan gitu kan. Dan salah satunya lewat Elo ini teman Pro 2 ya, ternyata di musik tradisi Elo di bidang karawitan dan juga melestarikan juga.
2: Keren
1: gitu.
2: Keren banget ya, masih muda.
1: Kalau ada lagi Elo mungkin?
6: Udah sih.
1: Oke.
2: Dari Vania mungkin gimana?
7: Untuk di dalam dunia seni, dulu sejak 3 tahun aku belum mengenal karawitan. Cuma dalam dunia seni aku seni tradisional, tari tradisional. Dan setahun kemudian aku pindah ke seni modern. Lalu mulai memasuki SD, saya mulai kenal karawitan itu sebenarnya baru saja kelas 6 kemarin. Sebenarnya saya ikut karawitan itu karena saya nggak tahu mau ekstrakurikuler apa. Kayak sudah mendekati mau lulus, jadi saya kayak ini mau ekstra apa ya gitu. Dan saya memilih karawitan aja untuk menyesuaikan keminatan saya dalam bidang musik. Lalu sampai sekarang saya keterusan kayak sebagai hobi gitu.
1: Keren-keren.
2: Tapi
1: ya,
2: dari keluarga ada juga yang di bidang musik tradisional atau?
7: Nggak ada.
2: Baru
1: kamu ya? Berarti. Ih, keren banget. Dan berarti Vania sampai sekarang enjoy ya di karawitan. Tapi emang seru loh, belajarnya tuh seru.
2: Tapi rata-rata udah dari kecil ya.
1: Iya sih, udah dikenalin SD, di kecil ya.
2: Iya, dan sekarang udah jago gitu kan.
1: Aku agak ragu gitu sih Vania.
2: Oke,
1: nanti kita lanjut lagi ya bahas-bahas seputar bakat teman-teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang mau tanya-tanya sama Vania, Elo dan juga Levi ya, langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966 atau
2: bisa ke live TikTok kita di RRI Pro 2 Surakarta dan live YouTube kita di RRI Surakarta Live.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.
4: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Okay, teman produk yes. Kita lanjut lagi ya. Betul. Bareng sama teman-teman dari SMP PL Bintang Laut Surakarta. Hmm. Ada Devano dan Indra. Itu lagi.
1: Itu lagi, Des.
0: Tadi sempat ngebandingin ya.
1: Iya, yeah, katanya yeah. Mirip ya. Mana sampai pulang dia masih merasa mirip lagi.
0: Mirip.
1: Tapi ya mirip ya.
0: Kita ngomongnya mirip ya. Oke, kita lanjutkan aja obrolan kita okay. Di sore hari ini masih terkait prestasi-prestasinya teman-teman di sini ya. Ada yang mendongeng, ada yang nari, ada yang karawitan juga.
1: Betul.
0: Ya. Dan kita juga ada data-data dari teman-teman di sini terkait mm-hmm. lomba-lombanya ya. Boleh mungkin dari Levi dulu, mungkin yeah. Udah pernah ikut lomba apa aja?
2: Lomba kalau saat masih kecil sih saya lebih ke akademik ya, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Bahasa Inggris, lalu matematika, bahasa Indonesia, PKN, banyak.
0: Oh, banyak.
1: Oke.
0: Okay.
2: Ya, puji Tuhan sering sekali menjuarai. Sudah pernah sampai ke tingkat nasional juga.
1: Wow.
2: Itu first place bahasa Inggris. Terus juga saya kalau yang akhir-akhir ini itu yang mendongeng sih juara satu ini, lalu ada modern dance. Modern dance itu saya baru mengikuti 2 kali kompetisi. Yang pertama itu saya juara 2, lalu yang kedua juara 3. Okay. Lalu apa lagi ya?
0: Saking banyaknya ya.
1: Sampai enggak ingat loh saking banyaknya.
2: Ya? Dulu saya di SD juga sudah pernah ikut FLS. Tapi kan okay. Dulu itu saya pertama kali banget waktu kelas 3.
0: Oke. Okay.
2: Mm-hmm. Iya, 3 betul, kelas 3. Itu kan namanya masih FLSN ya.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, itu puji Tuhan banget karena saya paling kecil di situ, yang kan 3 anak nih.
1: Oke. Okay.
2: Saya paling kecil kelas 3, yang duanya ini kelas 5. Mm-hmm. Nah, itu puji Tuhan bisa masuk sampai provinsi.
0: Oh. Wow. Itu lomba apa?
1: Masih kelas 3.
2: Tari.
0: Oh, tari
2: dulu
0: saat
2: saya
0: itu
2: tari
0: ya.
2: Tradisional.
0: Wow.
2: Lalu karena kelas 3 ikut, maka dari itu kelas 4-5 ikut lagi dan puji Tuhan juara lagi.
1: Wow, okay,
0: wow.
1: Keren-keren.
0: Tapi dari sekian banyaknya lomba yang pernah kamu ikuti, mungkin yang paling berkesan atau yang paling bermakna untuk diri kamu apa? Yang mana, Levi? Yang seneng banget ini benar-benar.
2: Kali ini sih,
1: juara
2: satu FLS TKN Mendongeng ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena kan sudah lama saya rehat, jadi untuk memulai lagi itu rasanya kayak, aduh gimana ya, gak confident gitu loh kan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kayak mau melangkah tapi ya udahlah coba aja okay. Gitu. Karena sebelum FLS 3N ini saya udah sempat mencoba yang di SMP ini ya, mm-hmm. storytelling. Itu ya puji Tuhan ranking 2. Tapi setelah itu yang di finalnya saya malah gagal. Mm. Nah gara-gara itu jadinya takut mencoba lagi. Tapi puji Tuhan ketika seleksi sekolah, mendongeng masuk, dan memang di latihannya itu ya banyaklah pressure-nya. Tapi ya siapa sangka ya hasilnya tidak sia-sia gitu loh.
0: Wow.
1: Sempat pesimis berarti ya?
2: Banget.
1: Oh iya.
0: Oke, okay. Okay. Nyatanya tapi, juara satu.
1: Iya ternyata gitu juara ya. Satu
0: tapi saat
1: gitu
0: itu
1: kan.
0: Membawakan apa dongengnya?
2: Oke.
0: Okay, oke.
2: Okay. judulnya itu Secercah Asa di Bengawan Solo.
0: Oke, okay. Apa backstory-nya apa tuh?
2: Oke, okay, jadi ini itu lebih ke sejarah.
1: Mm-hmm.
2: Sejarah diringkas dalam cerita fiksi. Maksudnya tokohnya itu fiksi,
1: mm-hmm.
2: tapi sejarahnya asli.
1: Oke. Okay.
2: Itu berawal dari tahun 1745, masa akhir pemerintahan Mataram Kartosuro. Itu kan dulu saat pemerintahannya Pakubuwono II, itu Keraton Kartosuro dipindah ke Desa Solo. Lalu menurut buku Babat Solo karyanya R.M. Said, dulu itu Solo itu ternyata adalah sebuah pelabuhan yang ramai. Nah, ya dari situ sih Kak. Terus kan dulu itu kalau di cerita saya itu mm-hmm. orang-orang pada demo. Karena apa? Karena keratonnya dipindah ke Desa Solo. Orang-orang pada gak terima dan ya mau gimana lagi, terpaksa. Ya udah, makanya sekarang berubah namanya menjadi Surakarta Hadiningrat.
1: Wow. Okay. Emang cocok menarik. Sih ya jadi pendongeng
0: iya,
1: ya. Oh, tapi memang tadi aja bahkan Levi hanya menceritakan secuplik aja tuh jelas ya.
0: Jelas.
1: Berarti itu emang dilatih juga ya public speaking dan lain sebagainya ya.
2: Banget.
1: Oke, keren loh.
0: Pantas juara satu.
1: Iya, benar. Yeah. Emang cocok. Okay. Dan waktu lomba berarti kan saingannya sederajat Kota Surakarta ya?
2: Iya, yeah, betul.
1: Dari SMP manapun, sekolah manapun ya. Gimana rasanya pressure-nya pada saat FLS 3N?
2: dari prosesnya atau saat
1: lombanya deh,
2: saat lombanya, pressure-nya

0: 10.
1: Wow,
2: banyak ya.
0: Baru 10 penampil pertama itu udah bagus-bagus banget lainnya. Jadi
2: okay,
0: kayak bisa nggak ya? Ya udah, tapi ya udah sih ketika sudah saya yang tampil, ya puji Tuhan lancar.
2: Wow, keren ya. Sesuai sama usahanya Levi juga, teman Pro 2. Kita geser ke Karawitan kali ya.
3: Yes,
2: ada
3: okay.
2: Elo dan juga Fania. Satu tim ya berarti?
3: Iya, yeah, satu tim.
2: Oke,
3: okay,
2: ceritain dong gimana pengalaman ikut FLS 3N kemarin dan pressure-nya juga gimana?
4: Mau bahas pengalaman dulu apa pressure nih?
2: Pengalaman dulu enggak sih?
3: Boleh.
4: Okay. Kalau pengalaman gimana ya? Ya rasanya biasa aja sih sebenarnya.
3: Oke. Okay. Kenapa kok biasa aja?
4: Atau soalnya kan saya waktu SD itu suka tampil karawitan gitu.
2: Mm-hmm.
4: Jadi kayak
2: okay,
4: ngerasa ini tuh sebenarnya kayak cuma tampil biasa, cuman dilombakan.
2: Oke. Okay.
3: Oh, ya udah biasa tampil ya.
2: Iya.
3: Jadi,
2: betul.
3: Biasa aja.
2: Karena tapi kalau kayak gitu justru malah nggak bikin pressure ya.
3: Yeah.
2: Kalau nganggapnya kayak tampil gitu ya. Iya sih.
3: Oke.
2: Terus gimana melihat saingan-saingan kayak Levi tadi? Mungkin tim-tim lain kok ternyata bagus ya? Sempat pesimis juga nggak?
4: Ada sih pesimisnya. Tapi bukan tapi. Itu saya kan habis selesai tampil, itu kan lihat SMP yang lain gitu kan. Ya ada beberapa tuh bagus banget. Soalnya mereka tuh alat musiknya bervariasi gitu.
2: Oke.
4: Okay. Ada yang pakai suling, ada sitternya juga gitu.
3: Oke, okay, dan kalau saat itu tim kalian membawakannya apa aja? Mungkin Fania, ha?
0: Membawakan maksud judul apa?
3: Boleh,
2: lagunya
3: judul,
2: atau
3: lagunya,
2: kalau
3: alat
2: kayak
3: musiknya
2: gitu,
3: apa aja?
0: Dari konsepnya itu mengambil konsep festival Getek Bengawan Solo.
2: Hmm.
3: Oke, okay. Terus mungkin dari lagu itu dibawakannya bagaimana? Alat musiknya pakainya apa aja mungkin? Huh?
0: Untuk alat musik ada saron, demung, gambang, kendang, gong kempul, dan gender ya.
3: Oke.
0: Okay. Sama tambahan sitar.
3: Oh, oke. Okay. Terus kalau Fania dan
2: masing-masing pegang Elo? Apa?
3: Pegang apa?
4: Aku dulu.
0: Ya.
4: Kalau aku pegang kendang, bonang barung sama gender.
3: Itu dalam
2: langsung
3: satu waktu atau
4: iya?
3: Oh iya.
4: Bukan dalam satu waktu.
3: Ya gimana tuh?
4: Ya dalam satu tampilan tapi satu, kayak ganti-gantian gitu loh.
2: Oh.
4: Jadi saya kayak muter-muter gini, kanan kiri, terus ke belakang gitu.
2: Oh gitu.
3: Oh gitu ya.
2: Itu
3: jadi muter gini ya?
4: Iya.
3: Itu gak pusing tuh.
4: Gimana?
2: Lebih ke emang maksudnya kan kadang aduh gitu kan sempat bingung enggak ya?
4: Kalau bingungnya sih enggak, cuman kan mesti itu kalau ada tampilan gitu, ada kayak koreonya, terus posisi duduknya. Yang bikin susah itu waktu posisi duduknya misal kayak apa ya, kakinya kelipet gitu kan.
2: Oke. Okay. Okay.
4: Jadi mau pindah ke belakang, ke depan tuh susah gitu.
2: Oh, lebih ke posisi ya,
3: posisi
2: berarti ya.
3: Yang
2: oh gitu. Berarti itu kan menampilkan sebuah lagu ya berarti ya.
4: Yeah.
2: Lagu yang ada backstory-nya juga kan.
4: Ada.
2: Kalau ditanyain backstory-nya tahu nggak kira-kira dari lagu itu?
0: Mungkin setahu saya itu tuh kayak acara budaya tahunan yang diselenggarakan sepanjang Sungai Bengawan Solo yang berfungsi untuk gimana ya kayak
3: apa mungkin? Sebenarnya pesan apa yang pengen disampaikan dari lagu, membawakan lagu itu?
4: Menjaga ekosistem.
3: Ekosistem.
2: Yeah. Wow.
3: Oke. Okay.
2: Ditampilkan dalam karya karawitan tadi ya. Ih, keren.
3: Tapi tadi Fania tadi megang apa? Belum sempat cerita ya?
0: Megang kempul, cuma aku ada part yang kayak menari sama nyinden.
2: Oh iya.
3: Dalam satu tampilan itu.
0: Iya.
3: Megang kempul.
2: Gimana ya? Bayanginnya
3: nari,
2: gimana ya?
3: Sambil
2: sama
3: apa?
2: Nyinden juga.
0: Oh.
3: Oke.
2: Okay. Itu kan dalam satu waktu gitu ya?
0: Iya.
2: Oh, berarti kamu juga sama kayak Elo pindah-pindah gitu ya berarti?
0: Kalau saya tetap di tempat sih kan.
3: Oh, oke.
0: Okay. Kan ngadepnya cuma di depan dan gongnya ada di depan saya gitu.
2: Oke. Okay.
0: Jadi ya enggak terlalu berputar-putar gitu.
2: Wow. Multi ya berarti ya.
3: Yeah.
2: Berarti menarik sih nyinden juga. Berarti emang nyinden juga suka ya?
3: Boleh gak sih?
2: Boleh dong, spill dong sindenannya. Iya.
4: Yang waktu tampil aja.
2: Yang waktu
3: tampil aja, boleh lah.
2: Deketan mic ya.

0: Oh iya. Aku lupa lagi yang tinggi soalnya pakai tanda tinggi.
1: Mungkin
2: lucu
1: yang,
2: banget.
1: Yang enggak susah ada yang mungkin dari awal yang enggak usah.
0: Ada part yang aku nyanyinya sambung-sambung. Coba,
1: Bu. Coba.

0: Iya, aku merinding guys. Bagus banget.
1: Iya, wow, keren loh. Wow. Iya, iya, iya. Paham ya sekarang ya. Dikasih understand loh sekarang sama anak-anak SMP loh, Des. Iya, bener-bener. Keren banget sih. Nanti kita bahas lagi boleh kali ya. Masih ada satu sesi teman pro 2 yang belum tanya ya, mumpung masih pada di sini langsung aja TikTok langsung di RRI Pro 2 Surakarta, YouTube-nya RRI Surakarta Live di nomor WhatsApp Pro 2
0: di 081 327 866 966.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget ah, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Sebel,
1: ah.
0: Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Di sesi terakhir ini teman Pro 2, sedih banget sih sebenarnya, pengen ya bahas lebih lama lagi.
2: Kerasi
1: ya.
2: Banget ya. Betul. Teman-teman di sini.
1: Benar. Oke, nah kan tadi teman-teman kan udah pada cerita ya Desya. Tadi kan mau dispel dulu sama Levi. Aduh, sedikit aja.
2: Boleh enggak sih sebenarnya Levi?
1: Dua kalimat aja boleh ya.
3: Jujur bingung sih. Karena skripnya kan yang bikin bukan saya.
1: Oh, gitu. Oke, okay, yaudah deh kalau gitu. Jangan dulu. Ya, ya benar.
2: Karena nanti masih lanjut provinsi ya.
1: Betul. Nanti, good luck ya Levi.
2: Nanti setelah provinsi mungkin.
1: Iya. Nasional habis itu internasional enggak kelar-kelar dong ya. Nanti enggak kesini-sini, tapi enggak apa-apa.
2: Oke.
1: Oke, kita langsung lanjut lagi ya, karena teman-teman kan tadi udah pada cerita teman Pro 2 ya, dan pada interesting sama dunia budaya gitu ya teman Pro 2. Tapi menurut teman-teman nih ya, kenapa sih generasi muda itu sekarang perlu banget kenal sama budaya?
3: Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melanjutkan? Kalau dari kita ya punah dong.
2: Oh iya.
3: Betul. Ada lagi.
2: Tapi generasi kayak teman-teman Levi banyak juga yang antusias ke
3: Cukup banyak kalau di Bintang Laut.
2: Oh, banyak ya. Dan itu apakah wajib atau gimana sih dari SMP?
3: Tidak wajib. Enggak. Tapi peminatnya banyak kok, Kak. Untuk tari banyak, karawitan juga banyak ya?
4: Banyak banget.
1: Banyak ya.
2: Dan biasanya kalau dari ekstrakurikulernya gitu ada demoin dan lain sebagainya gitu ya, dari untuk mungkin calon siswa baru atau apa gitu, ada nggak sih?
3: Oh, expo.
1: Iya.
3: Ada.
1: Ada ya, berarti ya. Berarti kayak ngenalin dulu gitu, karawitan seperti ini, nari gini gitu ya. Oke. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana nih? Kenapa jadi, kita tuh perlu banget sih kenal sama budaya?
4: Kalau menurutku sih, karena budaya-budaya itu mengajarkan hal-hal yang baik ya tentunya. Jadi sangat penting buat generasi muda untuk mengenalnya gitu.
1: Oke. Iya sih, benar sih. Dan, banyak hal-hal baik ya.
2: Dan mungkin hal apa dari Elo yang didapetin dari budaya ya, terutama sebelum mengenal budaya dan setelah mengenal budaya?
4: Biasanya sih ada di tata krama. Itu penting banget. Apalagi di Bintang Laut tuh tata kramanya benar-benar ketat ya.
2: Oke. Mungkin ada lagi?
4: Udah sih itu aja.
2: Udah ya. Oke, baiklah. Mungkin kalau dari Fania.
5: Menurutku sih budaya kan
1: lebih dekat ke mic Fania.
5: Sekarang kan zamannya udah modern nih ya. Dan kita kan juga generasi penerus bangsa lah
1: bahasanya.
5: Nah, jadi kita kayak harus melestarikan budaya secara turun-temurun.
1: Iya, setuju sih. Bener-bener. Tadi benar kan kalau bukan kita dan teman-teman siapa lagi gitu ya sekarang ya.
2: Lalu gimana cara sederhana untuk melestarikan budaya guys? Mungkin buat teman Pro 2 yang pengen nih lebih kenal ke budaya, gimana caranya?
3: Kalau itu sih, kalau dari menurut saya ya, itu bisa dikaitkan dengan hobi kita kok Kak. Contohnya ya kita ini. Kita suka bergerak, boleh banget kan masuk ke tari tradisional untuk mengembangkan. Terus apalagi bertutur, misalnya suka apa ya, kalau anak zaman sekarang kan bahasanya yeping ya.
2: Oh iya, yeping.
3: Ya itu bisa bercerita menggunakan bahasa Jawa, biar apa, biar pengetahuan kita bertutur berbahasa Jawa itu lebih level up.
1: Berarti di sekolah juga ya, lebih banyak pakai bahasa Jawa
2: atau
1: krama?
3: Tergantung lawan bicara sih.
1: Oh gitu. Kalau sama guru tapi
2: bahasa Inggris.
1: Bisa jadi sih.
3: Tergantung gurunya.
1: Oh gitu.
3: Kalau sama guru bahasa Jawa kami, ya biasanya pakai bahasa Jawa.
1: Kromo. Oke.
2: Berarti jago-jago ya bahasa kromonya.
3: Iya, lumayan.
1: Oke. Kalau untuk harapan ke depan kalian pengen jadi seorang siswa-siswi yang seperti apa sih guys?
3: Harapan sih ya tentunya melalui proses kami yang sekarang ini, harapannya kami tidak akan pernah meninggalkan budaya. Karena itu tadi seperti apa yang saya bilang, melalui kita inilah budaya itu bisa terkembangkan. Apalagi ini kan kita generasi muda untuk meneruskan budaya kita. Lalu juga ya tadi itu lewat hobi kita, nggak cuma kita suka sama sesuatu nih, nggak cuma tertarik sama sesuatu aja, tapi diharapkan kita itu bisa mengembangkan bakat kita sambil melestarikan budaya.
2: Setuju. Okay. Mungkin ada yang ingin menambahkan, guys. Ada
1: harapannya,
2: harapannya apa nih kalian? Kalian masing-masing deh, mungkin.
4: Apa ya?
2: Harapannya Elo, Fania, pengen apa kedepannya?
1: Mungkin ikut lomba apa mungkin?
2: Terutama dalam berkarya atau lain sebagainya.
5: Kedepannya ya.
2: Pengen apa? Pengen libur? atau apa? Ada nggak, Elo?
4: Kalau aku sih kedepannya mau ikut lomba seni yang banyak ya.
2: Oke.
4: Kayak saya tuh sebenarnya juga mau ikut tari gitu loh.
2: Oh,
1: wih keren.
4: Kayak seru aja kan gini-gini.
2: Iya. Berarti luas dong. Elo luas dong.
4: Ya lumayan.
2: Lumayan ya. Yeah. Biasanya kan kalau cowok tuh kaku nggak sih? Susah nggak sih?
4: Kalau di tari itu ada dua. Ada yang halus sama ada yang gagah.
2: Oke.
4: Ya. Kalau yang halus itu kayak apa ya contohnya? Saya lupa lagi apa itu namanya.
2: Pokoknya ada halus dan ada yang gagah. Nah biasanya kalau Elo yang pengen itu pengen yang kemana? Gagah atau yang halus? Lebih suka yang mana?
4: Saya sih lebih suka yang halus sebenarnya.
2: Kenapa?
4: Soalnya kayak lebih menenangkan aja.
2: Oke.
4: Cuman ya untuk sekarang karena saya ikut sanggar itu, sanggarnya itu materinya masih di bagian gagah.
1: Oh, yang bagian gagah ya?
2: Oh, memang gagah tuh selalu di awal. Terus habis itu materinya ke halus gitu atau?
4: Sebenarnya tergantung gurunya sih.
2: Tergantung. Oke.
1: Menarik ya.
2: Menarik ya.
1: Oke. Fania, gimana nih? Ada harapan apa untuk kedepannya?
5: Saya lebih kayak memperluas pengalaman. Karena di lomba FLS3N ini first time bagi aku karena aku jarang ikut lomba jujur.
2: Oke. Terus?
5: Karena ya aku lebih dance sih.
1: Wow.
5: Jadi first time-nya aku kayak mencoba hal baru gitu.
1: Wah.
2: Tuh bener kan? Tadi aku bilang ada
1: kenapa?
2: Yang ngedance kan?
1: Oh iya ternyata bener ya. Ada yang ngedance ya juga sih. Dan tari kan juga ya, sama kan? Iya benar. Yeah. Terakhir nih guys, boleh dong kasih pesan ke teman Pro 2 yang mendengarkan teman-teman ya. Kasih pesan biar gimana sih caranya untuk bisa berkarya seperti kalian.
3: Trust the process, karena proses akan menghasilkan sebuah progres.
1: Wow. Karena
3: terbukti sih kak dari aku sendiri.
1: Oh iya? Yeah.
3: Memang sih boleh kok kita awalnya ragu-ragu, tapi percayalah kalau kalian emang minat, kalian emang mau, pasti akan ada sebuah progres yang dihasilkan dan itu akan membalas hasil kerja keras kalian.
1: Oke, baiklah. Terakhir dari Elo dan Fania, pesan terakhirnya apa nih?
2: Pesan terakhir?
1: Di hari ini maksudnya deh, di sore ceria ini.
2: Waduh, kok agak ngeri.
4: Apa ya?
5: Ikut KLV sih, karena seni itu mahal.
4: Seni itu juga butuh kesabaran sih. Karena emang itu tuh butuh tahap-tahap gitu loh.
1: Oke, harus sabar. Berarti ya tadi trust the process ya. Benar banget. Oke, deh kalau gitu terima kasih banyak Levi, Elo dan juga Fania sudah mampir ke Pro 2 ya. Ditunggu nanti lomba-lomba selanjutnya dan prestasi selanjutnya biar kesini lagi.
2: Oke, thank you.
1: Teman Pro 2 nanti kita lanjut lagi sampai jam 8 malam teman Pro 2 ya. Kamu masih bisa request lagu, sharing bareng Detik juga di 105,5 Pro 2 FM Solo.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar 1 konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi salah satu konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

0: lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dina.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak.
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: Sayang, kita kan pacaran udah 2 tahun. Nih, aku kado boneka buat kamu.
1: Oh, bagus banget bonekanya. Iya dong. Makasih, sayang.
0: Iya, sama-sama. Kamu udah bosen toh sama aku?
1: Oh, kamu bosen ya sama aku?
0: Ya, enggak lah. Masa punya cewek cantik gini bosen?
1: Lah, terus gimana?
0: Ya, maksudnya gini loh, yang. Masa pacaran kita itu cuma jalan, makan bareng. Jalan, makan bareng gitu terus. Apa yang enggak bosen gitu loh?
1: Nah, terus maunya apa?
0: Kamu percaya kan kalau aku ini setia?
1: Percaya.
0: Kamu paham kan, yang, kalau aku selama ini cowok bertanggung jawab?
1: Iya, aku paham.
0: Nah, kalau gitu kita
1: apa sih?
0: Kita anu yuk ya.
1: Anu apa?
0: Kita anu yuk, kita sewa hotel yuk.
1: Apa? Sewa hotel? Jadi tujuan baik kamu itu cuman itu, manis-manis hanya untuk itu?
0: Enggak lah, yang.
1: Ya enggak, gimana lah, itu tadi apa? Kalau sekarang kamu enggak bisa ngelindungin aku, kehormatanku, gimana kamu besok mau lindungin aku sama anak-anak kita?
0: Kok kamu malah jadi marah toh, yang?
1: Ya udahlah, kita putus aja.
0: Yang,
1: nih, pacaran sama boneka.
0: Yang, aku kan cuma bercanda, yang. Jangan putusin aku lah, yang. Sayang.
2: Hi girls, harus berani katakan tidak ya pada yang tidak.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya. Rp105,5 Pro2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yay, balik lagi bareng Deswa dan Atika di sini, teman Pro2.
1: Di jam-jam yang rawan ya, rawan jam, lapar.
0: Iya, jam-jam rawan, jam rawan lapar.
1: Kan ini jam makan malam
0: untuk kelapar. Iya lagi.
1: Iya,
0: kan? Tapi Des, yoi, jujur aku masih kenyang. Rawan. Tadi kan kita makan nasi di kantin nasi UNS. Ya, so fun. Ya. Karena aku tuh suka banget kantin yang kayak banyak makanan gitu loh. Mm-hmm. Jadi kan bisa exploring kan.
1: Bener-bener.
0: Terus kayak aku tuh pernah cobain waktu itu sama kamu juga ya, sebelum
1: banyak
0: kamu sidang
1: tapi
0: ya.
1: Apapun pilihannya geprek pilihannya.
0: Iya. Apapun. Bahkan kayak aku rasa apapun nanti kayak aku makan geprek aja ya, deh
1: iyalah.
0: Gitu. Jadi tadi kita cobain di UNS Teman Pro2 nasi apa namanya? Otak
1: nasi,
0: ya.
1: Iya, nasi otak
0: cabai garam.
1: Terus nasi kornet,
0: cabai garam. Pokoknya yang makan makanan warmindo gitu kan sebenarnya. Ya,
1: warmindo enggak ada deh.
0: Kornet kan ada.
1: Di WM enggak ada, he? Di maksudnya kornet. Yang cabai garam dan lain sebagainya.
0: Ada.
1: Emang ada.
0: Ada.
1: Gimana tuh? Enggak ada.
0: Tapi ada, tapi enggak semuanya emang. Hmm. Dan pokoknya kantin UNS menurut aku bermacam banget, seru.
1: Ya tergantung tiap fakultas pasti ada kantinnya kan?
0: Iya, iya, betul. Iya. Kalau di kampusmu sendiri bukan yang situ ya?
1: Hey.
0: Yang di prodimu ya, prodi.
1: Kenapa nih, kenapa?
0: Gimana kantinnya?
1: Kantinnya
0: aku belum
1: enak,
0: pernah sih.
1: Enak, kantinnya enak. Pasti
0: oh, iya?
1: Tiap kampus atau tiap prodi fakultas ada kantin andalan, menu andalan masing-masing gitu.
0: Betul.
1: Kan. Kalau di tempat aku mungkin dia tuh jus juga jual.
0: Wih, enak
1: terus
0: tuh.
1: Terus soto. Terus mie pasti juga ada lah.
0: Ada
1: mie.
0: Pasti.
1: Terus goreng-gorengan.
0: Geprek pasti ada.
1: Terus, aduh, kalau geprek ada nggak ya?
0: Oh, soalnya mungkin nggak ada karena di depannya ada kan, depan gedungnya.
1: Di depannya ada.
0: Ayam geprek, ya kan? Tapi sama sih kalau di kampusku tuh, yaitu ya, basicnya ya geprek ada. Dan karena kan kalau Atma kan basicnya dia yayasan Katolik, jadi dia ada menu B2 gitu.
1: Oh,
0: terus
1: kamu yang itu?
0: Enggak dong.
1: Aja deh.
0: Kalau aku selalu makan gepreknya.
1: Oh, gepreknya.
0: Iya.
1: Oh, geprek.
0: tapi ada tahu, Bray? B2 geprek gitu.
1: Iya, kan?
2: B2 cabai garam.
0: Ada juga. Ada juga. B2 sambal mata ada juga. Itu biasa teman-temanku gitu. Iya.
1: Wow.
0: Ada sebenarnya tuh kan kalau makanan kampus tuh kayak ya udah aja kan, yang penting kenyang kan anak kampus.
1: Oh, yang penting kenyang.
0: Yeah. Iya. Tapi rasanya yes,
1: gitu kan.
0: Itu. Tapi rasanya kok enak banget ya. Kalau lagi sebagai mahasiswa ya.
1: Kena lapar.
0: Iya sih.
1: Lapar tuh apa?
0: Bener
1: jadi
0: juga
1: enak.
0: Sih.
1: Serius.
0: Bener,
1: apalagi
0: bener.
1: Abis kegiatan KBM gitu kan.
0: Ya.
1: Makanya
0: abis
1: itu lapar.
0: Gitu ya.
1: Abis kelas gitu kan enak banget, lapar.
0: Ya kan, tapi misalnya nih udah enggak jadi mahasiswa, makan di sana. Oh ya udah aja.
1: Kadang kangen tau.
0: Iya sih.
1: Kadang kangen tau, serius. Kayak
0: iya sih,
1: pengen
0: bener.
1: Balik makan di kantin
0: iya,
1: kampus sambil mengenang gitu ya.
0: Iya benar, kan tadi
1: dulu
0: udah
1: sering ngebon misalkan.
0: Itunya gak usah kali ya, ya ampun.
1: Tapi,
0: pokoknya jangan jelekin diri sendiri dong di owner.
1: Ya mungkin kan ada juga gitu kan, gak apa-apa.
0: Iya sih, ya, namanya juga ya. Cerita ya, cerita mahasiswa gitu kan. Tapi
1: iya,
0: emang seru sih makan di kampus-kampus
1: bener.
0: Gitu.
1: Nah, ini
0: mana ngebon lagi kata Diswa tadi.
1: Ada juga teman Pro2 catur yang ikut nimbrung ya. Menu yang penting kenyang.
0: Katanya bener banget.
1: Oh, bener banget. Mm-hmm. Menu yang penting kenyang dan menunya ya udah aja.
0: Iya kan, Kak Catur kayak geprek tuh ya udah ibunya tuh bisa ya banyak tepung aja tapi enak.
1: Entah tangan-tangan ibu kantin tuh enak
0: iya,
1: semua.
0: Iya, atau ada apanya gitu.
1: Ada.
0: Jadi biar kita betah di kampus ya. Terus lulusnya lama, jangan sampai.
1: Jangan.
0: Iya,
1: tapi
0: enak,
1: ya bukan
0: enak.
1: Karena apa-apa, memang enak aja.
0: Enak.
1: Dan rata-rata.
0: Ya udah yang ada aja, bener kata Kak Catur kayak ya udah aja.
1: Ya udah aja.
0: Refill nasi boleh.
1: Nasi. Yang penting
0: refill es teh.
1: Apa ya, nyawanya tuh di nasi.
0: Jadi Teti ya, Perido. Nanti malam kan Perido karena bertugas ya, jadi harus. Oh iya. Mau prepare dulu ya, Bray. Enggak dong, gong.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, gitu sih ya. Tapi memang emang aku setuju, dan pasti di kantin-kantin itu biasanya kebanyakan adalah geprek.
1: Karena comfort
0: simple, sih. Comfort, simple comfort, kesukaan anak kos.
1: Dan benar, benar. Ya karena kan? Ya simple aja. Ada yang penting ada lauk, nasi dan sambal.
0: Ih, itu dia Des, itu yang enak-enak Des. Yang enak-enak gitu loh.
1: Iya, tahu.
0: Terus kata Kak Catur, apalagi ada embel-embel free nasi, free refill nasi, nah, itu dia.
1: Itu yang dicari para bener mahasiswa ya.
0: Betul, para kampuners, kampuners.
1: Yang penting luar iya gitu.
0: Tapi
1: nek bisa satu porsi buat satu hari.
0: Ih, tahu enggak sih aku jadi keinget tadi.
1: Ya kenapa tuh?
0: Ini aku udah cerita kamu sih, cuman aku on airin aja ya. Tadi kan aku ke kampusmu ya Des ya, kita makan siang di sana. Terus ada tuh mahasiswa UNS, mungkin adik tingkatmu kan berarti kan?
1: Iya, iya.
0: Okay. Itu tiba-tiba tuh ibunya tuh kasih pesanan gitu loh atas nama ini gitu kan. Indomie double ayam geprek.
1: Loh, kok sebut?
0: Indomie double ayam geprek.
1: Kok sebut?
0: Kan namanya enggak disebut. Aduh, maaf banget. Minta maaf di atas materai, maksudnya mie instan double ayam geprek. Terus aku, "Hah?" Terus pas diantar gitu, nikmat juga ya mie instan sama ayam goreng itu enak banget enggak sih?
1: Double lagi.
0: Double enak gitu loh, ya kan? Puas
1: double
0: gitu.
1: Double karbonya.
0: Double karbo.
1: Oke. Okay.
0: Terus aku pas kita mau pulang, aku carilah siapa ya kira-kira tadi yang makan segitu banyak gitu kan, pasti cowok. Ku carilah. Kaget lagi aku Des untuk kedua kalinya
1: kaget
0: Des.
1: Lagi kamu.
0: Kaget lagi.
1: Kenapa?
0: Dia tambah nasi Des. Jujur li, yuyur janggal ya teman pro 2.
1: Wah keren sih.
0: Bayangin ya.
1: Mukbang ya.
0: Mukbang itu real mukbang sih. Mie instan double ayam gepreknya kan gede ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tambah nasi. Bener-bener.
1: Satu hari tuh.
0: Ih makanya tuh. Apa Portugal?
1: Portugal. Iya. Yeah,
0: porsi yeah, yeah. Tukang begal. Bukan janggal lagi begal karena banyak banget. Itu benar-benar banyak banget teman pro 2. Ada enggak sih?
1: Tapi
0: teman
1: tadi
0: pro 2
1: aku
0: yang
1: lihat
0: kuat
1: sih, iya kan?
0: Itu
1: yang
0: karena aku tadi notice banget. Notice ya? Kayak aku ambil speechless gitu lah. Tapi wow, kira-kira kamu kuat enggak itu? Kayak gitu.
1: Kayak wah berat sih.
0: Berat kan, ya? Des?
1: Mie double aja udah.
0: Udah, karbo double karbo.
1: Kalau mie satu ke
0: kurang,
1: satu kurang,
0: dua,
1: 18 kebanyakan.
0: Kalau itu udah overload ya. Udah terlalu berlebihan namanya itu.
1: Tapi ya seru sih kalau tiap mengingat makan di kantin bersama teman-teman, ngobrol.
0: Liatin orang-orang yang lapar. Tadi aja kamu sampai speechless gak sih yang ada yang makan nasi ayam geprek banyak banget itu. Kamu kan ngebatin kan, banyak banget gitu. Itu belum ada apa-apanya sampai tadi ternyata. Aduh, tapi lucu banget ya teman pro 2 ya cerita di kampus tuh, apalagi di kantin makanannya tuh sebenarnya enggak begitu, enggak ya enggak seenak banget itu, tapi nikmat aja kalau iya dimakan sebagai mahasiswa dan bareng teman-teman gitu teman pro 2. Betul.
1: Kenyang.
0: Betul.
1: Yang penting kenyang.
0: Benar. Oke, kita lanjut lagi bacaan WhatsApp sebelum moving on ke segmen selanjutnya teman pro 2.
1: Dari
0: Dimas Raditya.
1: Oke.
0: Katanya, halo, halo selamat sore Tika dan Deswa.
1: Sore.
0: Sore. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik luar biasa.
1: Lancar. Mm-hmm. Dimas, kamu gimana? Semoga baik-baik saja juga ya.
0: Yes, betul. Request lagu Sheila on Seven yang sederhana dan It Kita featuring Hindia Masih Ada Cahaya. Tolong di play ya. Oke, nanti kita play ya.
1: Yo.
0: Semangat bertugas, dalam salam sehat, senyum dan tangguh buat kalian yang siaran.
1: Thank you.
0: Makasih. Salam buat sahabat KPSI Bunda Fitri, Hendra Gajahan, Febra dan Joshua. Moga makin kompak aja. Usahakan selalu kebahagiaanmu ya. Don't forget to selalu aktif, berpikir positif, kreatif dan optimis. Salam manis takkan habis, salam sayang takkan hilang. Terima kasih, God bless you Dimas Radityo di Mojosongo.
1: Oke, okay, God bless you tuh ya Dimas Radityo dari Mojosongo. Thank you udah salam-salam, udah sapa juga di sore hari ini.
0: Mm-mm.
1: Nanti lagunya
0: aku siapin dulu ya,
1: siapin
0: nanti
1: Tika
0: ya.
1: Dulu,
0: betul.
1: Ya. Oke, okay, kita lanjut lagi dari teman pro 2 Ervita.
0: Oke, okay. Oh iya.
1: Iya,
0: tadi request lagu Pulang Padamu Des dan sudah saya putarkan.
1: Sudah, ya.
0: Thank you dari request Kak Ervita.
1: Oke. Okay.
0: Terus
1: siapa lagi?
0: Kak Catur.
1: Oh, dari Kak Catur.
0: Kak Catur baik ya, make sure gitu loh ceritanya. Emang benar kami luar biasa, luar binasa sih.
1: Ya.
0: Enggak, tapi cerita dikit ya. Kan kemarin weekend. Gimana weekend kamu? Teman Pro 2 Kak Catur boleh juga sharing boleh ya weekendnya sharing.
1: Karena kabar kita alhamdulillah luar biasa.
0: Iya katanya. Gimana kamu
1: weekend? Seru karena kamu banyak event ya di Solo terutama ya yang bisa dikunjungi. Dan aku kemarin juga main-main aja sih.
0: Oh ke event?
1: Main ke event-event.
0: Event apa tuh?
1: Ada kemarin yang namanya Pasar Nostalgia.
0: Oh di Taman Balai Kambang bukan sih?
1: Oh bener banget.
0: Oke. Isinya apa aja deh?
1: Isinya banyak tau. Apa? Jajanan.
0: Ya, itu kan pasti. Jajanan. Tapi jajanannya jadul gitu gak sih? Kayak jajanan zaman dulu atau?
1: Enggak juga.
0: Oh,
1: campur sih. Campur. Terus ada barang-barang antik.
0: Oke.
1: Terus ada apa lagi?
0: Ada Motuba. Ada gak sih
1: itu
0: Motuba?
1: Juga oh ada. Ada jual beli dan sebagainya.
0: Katanya kalau di konten ada pitung.
1: Iya,
0: ada ya?
1: Ada si Pitung ya. Si Pitung The Master. Dulu ada si seriesnya, si Pitung The Master.
0: Kalau tahu.
1: Si Pitung. Ya, okay. Ya, ada itu. Terus ada pemutaran film Cagar Budaya.
0: Oh.
1: Pertama sejarah di Kota Solo juga.
0: Seru dong. Kemarin. Keren ya?
1: Luar biasa sih.
0: Oke. Satu hal yang kamu suka dari event itu bagian apa?
1: Pemutaran film.
0: Oh, enggak bagian Motu, bahkan kamu anaknya kan kayak anak kamu kan suka mobil-mobil gitu kan kayak ramah gitu gaspot gitu.
1: Sebenarnya seneng sih tapi karena nanti pengen gitu ya daripada pengen
0: takutnya tiba-tiba check out lagi kan
1: ya udahlah pemutaran film karena itu bagus ya. Maksudnya ada film yang bertemakan cagar budaya.
0: Betul
1: gitu.
0: Jadi remember terus, gitu ya
1: sebelum di jalan menuju teaternya ya itu kan ada foto-foto lukisan
0: exhibition art. Oh, I see. Kok gue kayak tahu banget ya? Kok aku kayak tahu banget ya?
1: Kamu juga ke situ ya?
0: Enggak, aku lihat di konten aja.
1: Oh, gitu.
0: Aku kan kemarin main, Bro.
1: Oh, iya juga ya. Foto-foto lama sejarah.
0: Oke.
1: Di Kota Solo tuh gimana dulu keadaannya? Keren toh.
0: Seru ya?
1: Seru sih.
0: Oke. Iya, sering-sering adain event keren, gitu keren, seru ya. Bener. Jadi weekendnya tuh enggak monoton, teman Pro 2 gitu. Oke deh. Ya sambil saya kemarin kebetulan karena kedatangan teman dari dan saudara saya ya seperti biasa ya ciwi-ciwi ya spend time aja ke kafe-kafe gitu makan-makan
1: tetap ya Genzi
0: tetap aja
1: ya.
0: Ya pokoknya ngasih makan Instagram aja emang, tadi loh emang, ILM FOMO tadi loh
1: emang kita beda ya
0: ya gitu itu ILM FOMO tuh beneran relate sih gitu sama ya diriku sendiri ya
1: makanya sih bener sih
0: oke betul
1: udah itu aja ya lagi lah
0: udah des keburu nih ya. Oke teman Pro 2 karena sudah jam segini ya dan nanti kamu masih boleh kok cerita request lagu sharing bareng Detik di Pro 2 FM Solo pastinya teman Pro 2 tapi kita moving on dulu ya teman Pro 2 di segmen Batik
1: bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik
1: bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 di Batik Bahas Tingkah dan
1: Karya Anak Muda.
0: Ada info apa, Des?
1: Ada yang info yang menggemaskan teman Pro 2.
0: Aku.
1: Mirip sih sama kamu.
0: Ya enggak apa-apa kan lucu.
1: Aku gitu.
0: Lucunya kan. Mirip.
1: Lucu, mirip.
0: Yes.
1: Emang apa sih lucunya mirip tuh?
0: Aku. Matanya mirip ya karena begadang.
1: Gadang lagi.
0: Panda.
1: Ya, ada baby panda. Namanya mana, lucu.
0: Mana DJ panda lagi?
1: Bukan, itu udah.
0: Iya, udah, Des.
1: Oke, stop.
0: DJ kan.
1: Baby, kalau ini baby.
0: Ini baby panda.
1: Bernama Satrio.
0: Namanya lucu banget.
1: Lucu ya.
0: Satrio.
1: Lucu ya.
0: Satrio muda.
1: Satrio. Ya, Satria Muda ya boleh. Ini diperkenalkan secara perdana di Taman Safari Indonesia Bogor, teman Pro 2.
0: Lucu.
1: Jadi ada baby giant, besar ya baby tapi giant.
0: Iya.
1: Baby
0: iya,
1: giant kan panda. Ya, panda. Ini namanya Satrio Wiratama.
0: Wih, kirain Wicaksono.
1: Itu mohon maaf.
0: Itu Bredido dong.
1: Bredido Wicaksono ya. Ini Satrio Wiratama yang akrab disapa
0: Rio.
1: Rio. Panggilannya Rio.
0: Okay.
1: Ini akhirnya diperkenalkan secara perdana kepada publik di Istana Panda, Taman Safari Indonesia Bogor, Taman Pro 2. Aku gak ngerti ya, di balik nama Satrio Wiratama itu apa gitu loh.
0: Okay.
1: Tapi Rio, Rio ini merupakan anak pertama pasangan panda raksasa Caitau dan Huchun. Sekaligus panda raksasa pertama yang lahir di Indonesia, Taman Pro 2. Tepatnya di tanggal 27 November 2025 lalu ya. Dan si Rio ini baru diperkenalkan setelah berusia hampir 6 bulan. Mengikuti standar internasional yang mengutamakan kesehatan, perkembangan, serta ikatan alami antara induk dan anaknya, teman Pro 2.
0: Okay.
1: Nah, kelahiran Rio ini menjadi tonggak penting bagi program konservasi hasil kerja sama Indonesia dan China ya. Dan keberhasilan ini juga dinilai sebagai pencapaian besar di bidang reproduksi dan pelestarian satwa langka. Jadi memang ini panda termasuk langka ya?
0: Iya, iya betul. Langka.
1: Iya, jarang kita melihat panda. Di Solo kan nggak ada panda.
0: Kalau di
1: ini ada di sampingku. Katanya mirip tadi.
0: Iya. Kalau di Solo Safari ada nggak sih panda? Des, aku belum pernah sih ke Safar.
1: Nah, kalau dulu waktu aku waktu pertama sih. Masih banyak renov gitu ya.
0: Okay.
1: Masih baru gak ada waktu dulu.
0: Belum, belum ada.
1: Sekarang
0: ya?
1: Kurang tahu ya teman produk mungkin okay.
0: Karena juga
1: ada.
0: Dia bertahan hidupnya agak susah kan kalau panda. Jadi mungkin ya itu ya harus harus protektif.
1: Tingkahnya tuh lucu gitu loh.
0: Lundang-lundung.
1: Panda tuh ini tingkat apa namanya pertahanan
0: aktivitasnya.
1: Hidup.
0: Okay.
1: Apa? Iya bertahan hidupnya kurang katanya. Kecil rendah.
0: Oh gitu.
1: Makanya dia selengean gitu.
0: Ya, kok dibilang, gitu apa? Kok
1: bisa dibilang maksudnya, aduh ngomongnya gimana ya?
0: Gimana?
1: Dia gak gimana ya? Ancaman terhadap
0: dunia luar.
1: Bahaya, ya bahaya tuh kurang kecil katanya gitu daripada yang
0: resikonya
1: lainnya.
0: Resikonya lebih besar daripada hewan lain ya berarti ya.
1: Kalau lainnya kan ada. Gimana ya?
0: Lebih kayak liar gitu kan, gampang gitu, kan. Gitu ya. Bisa bertahan
1: maksud.
0: Hidup kalau panda enggak terlalu bisa untuk ya beradaptasi di lingkungan yang baru mungkin atau di situasi
1: makanya
0: yang enggak cocok ya.
1: Sering lihat kan kalau panda tuh tingkahnya aneh lucu ya mungkin duduk tuh kalau mau makan bisa jempalik dan lain sebagainya.
0: Gemoy.
1: Ini gimana sih ini?
0: Iya,
1: lucu.
0: Lucu.
1: Dan mengingat panda raksasa ini dikenal sebagai salah satu spesies yang sulit berkembang biak teman Pro 2 ya. Dan kini sudah bisa teman Pro 2 kamu kunjungi mungkin ke Taman Safari Bogor ya. Ini bisa melihat langsung baby Rio yang tumbuh
0: lucu.
1: Sehat dan menjadi simbol keberhasilan konservasi satwa di Indonesia teman Pro 2. Siapa yang pengen berjumpa sama Rio? Langsung aja
0: pengen
1: kesana.
0: Sih, kamu pengen gak Des?
1: Pengen, aku pengen.
0: Itu di Bogor ya?
1: Di Bogor sih.
0: Pengen.
1: Lucu ya?
0: Iya, kalau di kamu kan udah pernah di Solo Safari. Kira-kira yang paling menarik apa Des? Kalau aku pernahnya Jogja.
1: Sana yang menarik apa? Semua menarik pasti sih.
0: Semua sih lucu-lucu.
1: Semua, iya lucu-lucu. Iya. Mungkin dan tergantung kita lebih suka hewan apa ya.
0: Iya,
1: tapi
0: benar.
1: Kita bisa dengan adanya kebun binatang bisa mengenal dan berjumpa langsung dengan hewan-hewan yang mungkin sebelumnya kita belum pernah temukan, yes, belum pernah jumpai gitu kan.
0: Yoi.
1: Iya, gitulah teman Pro 2 ya.
0: Gimana tapi, teman Pro 2? Hmm. Lucu enggak sih si Satrio ini ya? Dia gembul
1: endut. Baja hitam.
0: Wih.
1: Tapi kan ini baja putih hitam.
0: Betul, baja iya ya, baja putih hitam teman Pro 2.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Terima kasih semua teman Pro 2 yang udah join Desva dan Antika sore hari ini, teman Pro 2. Makasih ya yang udah request lagu, sharing, join di live juga tadi, teman Pro 2
1: ya. Udah stay terus ya dari pada sampai sore ceria ini. Nanti lanjut lagi di Jaga Malam, teman Pro 2, pastinya seru-seruan di Jaga Malam ya sampai jam 12 malam nanti. Dan habis ini ada music live chat dulu. Sampai jam 8 ya nanti ditemenin sama RRI Pro 2 Jakarta. Nanti di sana ada siapa, Tika?
0: Ada Lemon.
1: Hostnya?
0: Elan atau Edit sih?
1: Elan ya.
0: Oke okay deh kalau gitu teman Pro 2, see you lagi esok hari teman Pro 2 ya. Happy holiday buat kamu. Holiday juga. Karena besok hari libur. Tapi buat yang tetap bekerja ya, happy tetap working semangat. Juga enggak apa-apa. Bawa santai aja teman Pro 2 hingga akhir nanti kamu dapat sesuatu yang besar juga. Widih. Oke deh kalau gitu pamit undur diri dulu. Terima kasih. See you and bye-bye. See you.

Yo, howdy, howdy, howdy Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue, Landa Kirsandaru. Pastinya teman Pro 2 di MLC Music Live Chat kali ini, teman Pro 2. Selamat hari Senin untuk kamu, Pro 2 FM seluruh Indonesia, dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Pro 2, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan males karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, teman Pro 2. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, teman Pro 2. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan, teman Pro 2? Gue akan ngobrol sama Lemon, teman Pro 2. Sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Btw, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Oke.
0: Siapa yang mau ceritain nih?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh. Sinta silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Oke.
1: Nama audisinya IDN XGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke, oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh 2023,
0: oke.
1: Betul banget, pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat kak, ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya?
1: Berempat,
0: oke.
1: Nah, di bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu.
5: Ya,
0: oke. Okay.
5: Kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
5: Final tuh kita satu-satu.
0: Oh ya?
5: Yang sudah kita latih waktu train.
0: Oh, iya, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Betul. Itu mencakup apa aja kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop.
0: Oh gitu.
5: Ada juga yang G-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final. Terus sama vokal.
0: Oh iya, iya. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita gak terlalu deket pas audisi karena kan kayak aduh malu nih mau kenal sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Oh, iya, iya. Tapi kalian karena asli bersembilan ya? Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame, mentok-mentok Twice gitu. Karena bersembilan kan? Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah... kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja nggak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Ya pasti udah hafal kan? Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke. Okay.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
2: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024. Jadi kayak lumayan lah. Ada adabnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: berkumpul.
2: Jadi ya kita bisa klop juga setelah bersembilan, jadi lebih rame.
0: Iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet nggak sih? Maksudnya kan cewek-cewek kadang suka riwa sendiri gitu kan? Kalau siap-siap, kalian suka gitu nggak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak kayak? Riwa sendiri
2: masih
0: gitu.
2: Masih banget.
0: Oh, masih banget. Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
2: Untuk kostum memang udah dibawakan, mm-hmm. Tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya betul,
2: jadi, jadi tetap ada ribetnya. Terus kalau misalkan udah pakai kostum kan kita gak boleh, apa ya, kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron.
2: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Biar enggak kena ya. Oh, iya ya.
2: Sempet kan kena.
0: Oh, gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh, gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012 ya.
0: 2012. Siapa?
2: Itu
0: oh ada 2012.
2: Iya.
0: Oh ya ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Nah, oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan ini kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam
2: Jam 5 sore
0: sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Yes, Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat teman Produ dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman Produ tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman Produ di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita teman Produ kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: Di 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya. Oh. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok
0: ribet.
1: Di aku.
0: Ribet ya banyak.
1: Chaos
0: ya.
1: Itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena
1: betul,
0: pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya. Oh
1: dan,
0: gitu.
1: Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih ya.
0: Ini enggak mau. Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya. Yeah.
0: Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
2: Wow, kalian ada?
3: Kalau aku sih...
0: Coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius? Serius?
3: Kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, itu betul, betul.
3: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Ya, kan? Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
3: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Mah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Ya. Kayak Gara ya? Mirip Gara ya?
3: Iya,
0: enggak sih? Mirip Gara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu kan.
0: Iya. Pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
3: Oh iya.
2: Pasti ada lah.
3: Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu kartu. Tuh ada kartu animasi game. Ya?
0: Oh oke.
4: Okay. Pokemon
0: tapi
4: sekarang Aikatsu.
0: Oh. Oh gitu. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngelihatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Produ baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Lemon
0: nih. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil.
2: Banyak yang datang.
0: Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per member mereka kan pasti pilih lah pastinya mereka siapa gitu, jadi mereka suka pasti ngomong kayak ih kalian tadi keren atau ih kalian apa kostumnya gini-gini,
0: tadi
2: dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong,
0: mereka juga udah ngomong kayak gitu ya.
2: Gitu.
0: Oh, jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini enggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya. aku boleh denger sekali enggak Jigo Shokainya kalian? Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh.
3: Senyum simpul ria, renjan hati bermanis ceria, katakan.
5: Hai Shintaru.
3: Lebih keras.
5: Hai Shintaru.
3: Halo semuanya, aku Cinta, member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Yeay.
1: Ini kesini kakak.
0: Boleh.
1: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
1: Kan kusir kalian semua, blue blue blue, melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri.
2: Iya.
0: Oh ya, bener-bener sendiri semuanya.
2: Iya.
0: Wah, gila keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Okay. Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh, I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oh, oke, okay. I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, ya, kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay, okay.
2: Kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke.
2: Okay. Ada Memories juga, jadi kita mau kalian dan Memories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Gitu. Oh.
2: Ini lagu anthem gitu.
0: Iya.
2: Yes.
0: Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Okay,
2: ya.
0: Oke, apa aja tuh? Apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget.
0: Yes,
2: gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener.
2: Bener. Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong gitu. Oh. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau gak ada yang mau jawab. Siapa nih?
1: Yang berkesan? Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
1: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
1: Paling kayak.
0: Oke, ayo semangat Gilen. Ayo semangat.
1: Lihat-lihat kayak.
0: Ayo semangat.
1: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff, iya kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
2: sangat berkesan.
0: yang paling kayak ini memorable banget lagi.
1: Saya muter itu loh. Enggak sih, yang ini kan yang dorong. Di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan. Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu
0: ya? Ya bebas. Kalian mau ceritain yang mana?
1: Itu tuh di dalam di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kan, tapi aslinya itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
1: Iya.
0: Oh.
1: Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar enggak jatuh.
1: Iya.
0: Oh.
1: Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke. Okay.
1: Iya, iya kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena
1: kita
0: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
1: Lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangnya cuma 5?
1: 5.
0: Lumayan sih. Lumayan sih.
2: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
2: Lebih ke di guide.
0: Oh, di guide.
2: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke.
2: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oh, oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recording-nya.
0: Kenapa, Sinta? Kenapa?
3: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul,
3: kan?
0: Betul.
3: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
3: Dan itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
3: Okay. Bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
2: Limitless? Huh? Enggak sih ya.
0: Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
2: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap
0: aja. Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga
1: ketahan
2: dan jadinya juga kurang bagus.
0: Oh.
2: Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, kok gini suaranya gitu?
0: Malah bingung sendiri, kok kayak gini sih? Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya ada, juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
2: Aman
0: ya?
2: Hasilnya kan bagus ya?
0: Hasilnya bagus dong. Kalian tapi so far kalian puas dengan hasil ya?
2: Puas.
0: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya?
2: Atau mereka suka denger pas lagi racing.
3: Iya.
0: Lagi racing.
2: Lagi night riding.
0: Oh, lagi naik motor.
2: Iya, lagi riding. Lagi night riding.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
2: Mungkin.
0: Oh,
2: breaking the limb.
0: Oh berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem. Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia. Ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.
6: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: power, the power, power. Papalado.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, dan masih bersama Lemon. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertamanya Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
3: Like princess, cute like cat,
4: meow,
3: bright like a star. Hi, I'm Hannah, purple member of Lemon.
2: Hi Hannah. Berikutnya.
5: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
4: Aku.
5: Dan si manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
2: Halo Charlene. Berikutnya.
6: Knock knock. Siapa itu?
7: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
8: Si orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan memukul dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
4: Ratu.
2: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau min ya.
4: Yeah.
2: Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih?
9: Andrea,
2: silakan.
9: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Bahkan dari Jangan So Manis itu sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
9: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
9: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Iya, oke.
9: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
2: yang kita galak gitu.
9: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
2: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
4: Iya.
2: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun?
10: 2012.
2: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini? Apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu? Atau ternyata kamu jadi adik gitu?
10: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit. Karena kayak, apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Jauh.
2: Oke,
10: lumayan.
2: Jauh ya katanya. Di garis bawah jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
10: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
2: Oke.
10: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
2: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
10: Judes
9: ya kita.
10: Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
10: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak aku bisa enggak ya apa berteman sama mereka yang lebih dekat lagi? Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu, karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andre gimana?
9: Kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, mungkin kayak agak brain rot gitu.
2: Receh-recehnya ya. Sama ya. Brain rot lagi. Oke. Terus
9: karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
4: Gen Alpha?
2: Alpha. Ya ampun. Gen Alpha, kamu Gen Alpha?
10: Generasi pertamanya
4: Gen
2: Alpha.
4: Iya.
2: Wah.
4: Gen Alpha banget
2: ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brain rot banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita, kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepam. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
10: Sharon gimana Sharon?
2: Gimana tuh?
10: Oke.
2: Apa?
10: Yang
2: boleh-boleh.
10: Berbeda dari pembawaan ya.
2: Oke.
10: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke.
10: Dari yang kayak cute-cute
2: gitu. Cutesy banget.
10: Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi kita tuh persuading, kita mengajak semuanya, every listener buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
2: Oke. Oke. Oke, tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
10: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru. Atau gak partnya sih?
11: Udah, itu part I. Itu favorit I.
10: Iya, menurut aku itu meaningnya quite deep dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, oke. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
10: Tapi kayaknya
2: Sharon, Hana,
10: Sherlyn deh.
2: Oh, Sherlyn.
10: Hana dari Sherlyn deh.
11: Dua-duanya.
10: Pasangan kan baik-baik aja.
2: Dua-duanya ya.
10: Aku yang baik-baik aja, aku di tragedium.
2: Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran.
10: Aku.
2: Gak mungkin. Gak mungkin.
10: Tapi aku sih sebenarnya.
11: Aku juga.
10: Kita gak sih?
11: Gak kayak beneran-beneran banget.
10: Iya,
2: berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
10: Introvert. Udah pasti Cimici.
2: Oke. Okay. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
10: Sherlyn. Ya, aku lagi. Ya.
2: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
10: Kenapa? Karena emang yang apa pembawa suasana saat kita latihan, saat kita tampil pasti dia.
2: Oh, kalau enggak ada dia sepi.
10: Iya.
11: Ah, bisa aja.
2: Kalau ada keramaian. Kalau ada keramaian istri ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para lem apa tadi?
10: Lemeris
2: itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
10: Making memories with Lemon.
2: Oke, okay, oke. Okay. Terlalu harfiah ya kayaknya, Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal, menurut kalian Lemeris tuh apa meaningnya?
4: Lemeris tuh kayak gimana ya?
2: Gimana nih?
4: Harus membuat image baru. Oke.
10: Okay.
4: Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
2: untuk
4: kedepannya.
2: Oke. Okay.
4: Kayak membuat kita tuh jadi
2: apa nih maksudnya nih?
4: Susah untuk dijelaskan kata-kata karena
2: dijelaskan,
4: kayak sangat wow Lemoris itu bagi kita.
2: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
4: Lemoris salting yuk.
2: Iya. Yeah. Tapi nih kita buka dulu nih di chat YouTube, kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari @mil kita 15 absen Lemeris katanya. Wow. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI. Katanya aku Lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih, Hana, Sherlyn, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya, oh ada dari RRI Pekanbaru nih.

0: pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
1: Bandung,
0: Jakarta,
2: Jabodetabek,
0: dan Bandung. Oh, oke. Okay. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
1: Amin.
0: Abis itu di luar Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, teman Prodo, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana, masih di Prodo FM seluruh Indonesia.

FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya? Tembok ya? Oh iya. Nah tadi

0: sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya?
1: Iya, sumpah itu lucu banget.
0: Bersembilan. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya?
1: Iya.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya.
0: Iya kan? Itu juga salah satu hal yang memorable enggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable. Aku takut tembok jatuh.
0: Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
3: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
1: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cute sih. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman produa nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih?
0: Kemana? Ayo.
3: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok? TikTok ada Lemon. Ada. Kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
3: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX, mungkin ada XX, ada XX.
3: Oke, okay. Kalau X itu lemon _ SJE.
0: Oh, oke. Okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Produ FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Produ dengerin lagu Limitless Anthem ini?
3: Natasha, Hana dari tadi mana diem
0: banget? Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
1: Hana Naura diem doang.
3: Dari tadi Andrea, Naura ngomong ayo.
0: Iya, silakan Hana.
3: Untuk
0: Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
4: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
1: Okay.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
3: Aku.
0: boleh. Silakan Syah.
3: Caranya yaitu dengerin lagu Lemon juga
0: deh. Woi. Yes.
3: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem. Yeah.
0: Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N LSD itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana Andrea? Sakit. Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X, WKWK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia Tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
1: Amin.
0: Ada album baru.
1: Amin.
0: Ada MV baru.
1: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia, Elanda Krisandaru dan juga
5: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Atika Raharja
2: dan aku Deswa Fitra.
1: Chris Sanders, teman Pro 2, akan menyutradarai sequel live action Lilo and Stitch 2 sekaligus kembali mengisi suara karakter Stitch itu sendiri. Sanders sebelumnya merupakan salah satu sutradara film animasi original Lilo and Stitch dan juga bertindak sebagai penulis naskah untuk sequel ini. Dan sementara Jonathan Eric kembali menjadi produsernya. Disney mengembangkan sequel tersebut setelah kesuksesan besar versi live action Lilo and Stitch yang meraih pembukaan Memorial Day terbesar dalam sejarah dan menembus pendapatan global lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Sanders sendiri, teman Pro 2, dikenal lewat berbagai karya animasi seperti How to Train Your Dragon, The Croods, dan The Wild Robot, teman Pro 2. Serta setelah lama berkarir di Disney sejak 1987 dan ikut terlibat dalam film klasik seperti The Lion King dan Mulan.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, novel terbaru James Bond berjudul King Zero karya Charlie Hickson akan terbit pada tanggal 24 September 2026. Menjadi novel James Bond dewasa pertama yang ditulis oleh Hickson. Cerita ini teman Pro 2 mengikuti Bond dalam penyelidikan kematian seorang agen di gurun Arab Saudi yang terkait dengan pengkhianatan dan rahasia besar. Dalam misinya, Bond harus menelusuri petunjuk ke berbagai negara sambil menghadapi ancaman konspirasi yang lebih besar yang bergerak di balik layar. Kehadiran King Zero teman Pro 2 menjadi bagian dari kebangkitan waralaba James Bond di bawah Amazon MGM Studios. Sementara itu, perhatian penggemar juga tertuju pada pengembangan film James Bond ke-26 yang masih mencari pemeran baru pengganti Daniel Craig. Dan hingga kini teman Pro 2, jadwal rilis film tersebut masih belum diumumkan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Now on air, Rama Gemzi 105,5 Pro 2 FM Solo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku, Rama Gemzi, di Jaga Malam, teman Pro 2. Nemenin teman Pro 2 dari sekarang nih sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Tapi nanti habis ini, teman Pro 2, aku kedatangan tamu spesial. Dari mana nih? Ada dari Forum Anak Surakarta, teman Pro 2. Kita ngobrol sama siapa ya nanti ya? Tunggu aja teman Pro 2 di 105,5 Pro 2 FM Solo bareng sama aku, Rama Gemzi. Dan yang mau gabung atau mau request lagu, bolehnya, boleh banget. Ada di 081-327-866-966 bareng sama aku, Rama Gemzi. Dan udah aku siapin lagu dulu buat teman Pro 2, yaitu Perunggu Gemilang. Let's go!

0: Now on air Rama Gemzi 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, sesuai yang aku janjiin, teman Pro 2, kita udah kedatangan tamu spesial dari Forum Anak Surakarta. Dan ini tamunya spesial, teman Pro 2. By the way, ini tamunya pejabat terasnya nih, teman Pro 2. Ada Ibu Waketum.
1: Yes. Aduh.
0: Boleh menyapa teman Pro 2 dulu, Ibu Waketum.
1: Halo, selamat malam sobat Pro 2.
0: Teman Pro 2.
1: Oh, sorry, dengan teman Pro 2. Ini mungkin lagi ngopi-ngopi sambil dengerin kita ya, Kak Rama.
0: Iya, betul. Ngopi malam.
1: Ngopi cocok banget nih. Nah, sekarang sama aku wakil ketua dari Forum Anak Kota Surakarta. Nama aku Naswa Faisa Ramadhani atau yang akrab dipanggil dengan Naswa.
0: Oke, nah teman Pro 2, kita malam ini bakal ngobrol bareng Naswa ya.
1: Betul sekali.
0: Anak SMK 7 Solo.
1: Betul.
0: Nah, Pak Guru, Bu Guru yang dengerin Pro 2, sapa dulu dong. Atau teman-teman, atau saudara-saudara yang lagi dengerin, nyapa siapa dulu.
1: Hai, Pak Surya, Bu Ana, nih alumni nih, udah masuk Pro 2.
0: Oh, udah lulus ya?
1: Udah lulus tahun ya? Ini, betul.
0: Oke, nah nih Pak, Pak siapa, Bu siapa, Pak bisa?
1: Jadi ketua kompetensi aku tuh Bu Ana.
0: Oh, Bu Ana.
1: Bu Ana, okay. Betul.
0: Nah, Bu ini apa alumninya ada di sini, Bu? Oke nih, Naswa, kita ngobrol bareng yuk. Aku mau tanya nih, mungkin bisa ceritain buat teman Pro 2 nih, apa sih Forum Anak Surakarta? Aku tuh cukup sering denger sih. Cuman aku pengen dengerin lagi, apa sih Forum Anak Surakarta? Kan mungkin teman Pro 2 ada yang belum tahu nih. Gimana tuh?
1: Jadi nih teman Pro 2, jadi Forum Anak Kota Surakarta mungkin udah beberapa denger ya. Karena kita nih Kak Rama, kita tuh ada program kerja untuk kunjungan ke semua sekolah yang ada di Kota Surakarta.
0: Oke, okay. Oh, kunjungan ke semua
1: sekolah. Okay. Betul sekali. Itu biasanya kita lakukan saat masa orientasi.
0: Oke.
1: Okay. Atau saat MPLS. Mungkin sambil langsung jelaskan lagi mengenai background dari Forum Anak Kota Surakarta kita sendiri. Jadi Forum Anak Kota Surakarta ini dibentuk di tahun 2004.
0: Oh, 2004 udah lama. Seumuran nama aku dong. 21 tahun
1: berdirinya Forum Anak Kota Surakarta. Okay. Nah, dalam pembentukannya ini kita didampingi langsung loh sama UNICEF.
0: Oh iya?
1: Betul sekali. Dan Forum Anak Kota Surakarta ini sampai saat ini sudah ada jenjangnya. Jadi nggak hanya di Kota Surakarta aja. Ini untuk Forum Anak sudah ada di seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Jadi ada tingkatannya nih Kak. Ada yang paling atas dari Forum Anak Nasional.
0: Oke.
1: Okay. Nanti turun ke Forum Anak Provinsi, Forum Anak Kota, hingga ke Forum Anak RW, RT pun juga ada sampai
0: RW,
1: sekarang.
0: RT ada ya?
1: Betul sekali.
0: Okay. Oh, keren juga ya. Berarti banyak tingkatannya ya?
1: Banyak tingkatannya. Jadi ini juga untuk tujuan kita. Agar visi misi dari Forum Anak Kota Surakarta ini juga bisa terpenuhi dan terjalani. Karena untuk menjangkau seluruh anak di Kota Surakarta, kita juga butuh nih teman-teman dari tingkat RT sampai RW.
0: Wah, udah kayak pemerintahan aja ya?
1: Ada tingkatannya
0: dari
1: ya?
0: Pusat,
1: turun ke bawah
0: provinsi,
1: lagi.
0: Daerah sampai RT RW.
1: Betul sekali.
0: Keren banget teman Pro 2. Nah, buat Naswa nih, awal mula bergabung dengan Forum Anak Surakarta tuh gimana sih awal mulanya?
1: Awal mulanya
0: mungkin karena termotivasi sama kating gitu. Kakel ya kalau zaman dulu ya, kakel ya.
1: Kakel.
0: Anak kuliah nih namanya kating jadinya.
1: Gimana tuh? Jadi dulu awalnya nih, teman-teman, Naswa baru join Forum Anak itu sudah di sejak kelas 6 SD.
0: Wow, aku 6 SD itu belum.
1: Mungkin masih belum ngambil jambu tetangga.
0: Iya mungkin. Masih main petasan.
1: Bisa.
0: Petasan aja nyasar ke rumah warga. Ini cerita masa lalu ya teman Pro 2. Jangan dicontoh.
1: Ini mungkin teman-teman yang kelas 6 SD mending ikut Forum Anak daripada keburu ngambil jambu tetangga.
0: Yoi.
1: Jadi dulu tuh awalnya karena Naswa tuh diajak sama salah satu, mungkin kita nyebut dia bunda ya.
0: Okay.
1: Karena jadi yang untuk mungkin bahasanya pembina dari Forum Anak, biasanya kita panggil sama bunda untuk yang perempuan. Nah, jadi Naswa diajak sama salah satu bunda di Kelurahan Naswa untuk mengikuti salah satu acara. Nah, kebetulan acara saat itu mengenai kekerasan anak.
0: Oke.
1: Nah, jadi di sana kita waktu itu pertama kali Naswa masih ingat banget, kita ada narasumber dari Sahabat Kapas yang memang dia organisasi yang bergerak di bidang kekerasan anak.
0: Oke, pemenuhan hak anak. Tentang bullying gitu-gitu.
1: Betul, seperti itu. Gak hanya bullying saja, tapi juga kekerasan di rumah tangga, KDRT. Atau bahkan mungkin ada yang sudah kekerasan fisik, kekerasan verbal, ataupun kekerasan seksual juga.
0: Okay.
1: Yang memang organisasi itu bergerak di bidang itu.
0: Wah, ini kayaknya relate banget waktu aku kemarin penyuluhan hukum by the way. waktu ada tugas sih, tugas penyuluhan hukum juga bahas itu KDRT, di lingkungan RT RW. Nah, sama itu.
1: Makanya itu forum anak perlu di RT dan RW. Jadi untuk penanganannya lebih cepat dan lebih sigap juga.
0: Betul, betul. Setuju banget tuh. Nah, buat Naswa nih, apa sih tugas dan peran sebagai wakil ketua umum Forum Anak Surakarta? Kayaknya menarik banget nih. Wah, jadi pentolan muda. Gimana tuh?
1: Untuk SEO ini pasti fun banget kak, untuk pengalaman seru semuanya, karena memang kita forum anak sering terjun langsung ke lapangan, nemuin banyak banget teman-teman dari sekolah, sehingga kita bisa langsung tahu nih ternyata permasalahan dari anak muda Gen Z zaman sekarang tuh seperti ini loh.
0: Nah, kalau Gen Alpha gimana Gen Alpha?
1: Wah, kalau Gen Alpha ini lebih seru lagi kak, karena memang Gen Alpha ini termasuk salah satu yang rawan juga, karena memang dari kecil itu kan sudah disodori sama handphone, sama gadget. Nah, sekarang kan kekerasan itu nggak hanya langsung aja, nggak hanya langsung dikata-katain di sekolah ataupun perlu ketemu langsung, padahal sekarang ada cyberbullying juga. Ada juga yang namanya Oxia.
0: Apa tuh Oxia?
1: Oxia itu online chat sexuality and abuse in internet.
0: Oke.
1: Nah, itu memang kekerasan yang berbasis di internet. Kayak contohnya nih, Kak Rama ketemu sama seseorang di janjian ketemu di dating apps, dia ngajak ketemu, di fotonya mungkin umurnya masih 18 tahun, ternyata yang datang udah 54 tahun. Dan itu nyata terjadi itu loh, Kak. Ada korbannya beberapa. Nah, dan itu masih anak kecil-kecil.
0: Masih kecil-kecil. Wow. Itu ngeri juga ya kayaknya ya.
1: Nah,
0: tapi itu ada itu kayak gitu.
1: Ada. Dan bahkan korbannya pun untuk di Provinsi Jawa Tengah sendiri udah mungkin di tahun sebelumnya, di tahun 2025 itu naik sekitar 10%.
0: 10%?
1: 10%.
0: Wow, di Jawa Tengah?
1: Di Jawa Tengah.
0: Kalau di Indonesia?
1: Kalau di Indonesia mungkin ini juga masih banyak, karena kan banyak beberapa daerah yang terpelosok nih.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Nah, itu kan kemajuan gadgetnya mungkin agak sedikit berbeda dengan kita yang ada di kota besar.
0: Iya, betul-betul.
1: Untuk di kota, untuk di Indonesia, di Indonesia sendiri malah sudah menyentuh di sekitar 58%.
0: Wah, udah besar banget.
1: Gede banget.
0: Itu dari setengah lebih 100%.
1: Betul.
0: Wow.
1: Anak-anak di
0: hampir 60%.
1: Di Indonesia, betul sekali.
0: Banyak banget teman pro 2. Nah, tadi kita kan ngebahas tentang bullying dan lain-lain nih. Ini pasti banyak yang tanya, kenapa sih penting bagi anak-anak dan remaja harus punya atau yang pingin punya wadah seperti forum anak gini? Kenapa tuh?
1: Nah, ini juga karena tadi untuk mengisi waktu luang, alangkah baiknya daripada mencuri jambu di tetangga. Nah, kita manfaatkan nih untuk join organisasi untuk nambah soft skill ataupun hard skill. Nah, dari Forum Anak Surakarta sendiri kita sebenarnya juga punya tugas nih Kak Rama. Yaitu tugasnya sebagai pelopor dan pelapor.
0: Oh, pelopor dan pelapor.
1: Betul. Jadi
0: nah,
1: kita
0: gimana tuh? Pelopor dan pelopor. Apa
1: pelopor? Pelopor dan pelopor.
0: Nah, gimana? Nah,
1: jadi untuk pelopor sendiri kita melapori pemenuhan dari hak-hak anak.
0: Oke, contohnya gimana nih?
1: Contohnya seperti ternyata di sekolah kita tuh masih ada anak yang harus putus sekolah karena masalah ekonomi.
0: Oke,
1: Nah, ini
0: solusinya gimana solusinya?
1: Sebenarnya untuk di sikap pelapor kita bisa melaporkan ke sekolah ataupun ke pemerintah terkait.
0: Oke, dari forum anak ya?
1: Forum anak atau forum anak? Betul sekali. Okay. Entah itu lewat teman sebangku atau yang lainnya, nanti kan akan naik jenjang sampai ke dinas pendidikan pastinya. Kalau untuk kepeloporan sendiri biasanya kita melakukan kampanye sih kak, di CFD seperti itu. Jadi kebanyakan untuk kampanye dari kita memang untuk kasus saat ini lagi menyentuh di masalah rokok.
0: Rokok, iya betul.
1: Rokok.
0: Karena aku juga lihat ya, waktu aku SMP gitu-gitu, tuh lihat anak-anak seumuranku udah pernah ngerokok.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Karena di umur segitu kita juga belum boleh ngerokok kan, di umur 14, 15, 16 itu kan belum layak kan, belum boleh ngerokok.
1: Betul.
0: Iya kan? Nah, buat selama di forum anak nih, paling berkesan apa sih bagi Naswa?
1: Kalau yang paling berkesan, kebetulan baru banget di tahun lalu kita ngadain kongres anak nih.
0: Oh, ada kongresnya juga?
1: Ada kongres anak.
0: Wih, menarik teman perdua. Enggak cuman organisasi lain yang kongres. Forum anak ada kongresnya?
1: Ada kongresnya
0: itu
1: juga
0: nih. Itu di Kota Surakarta?
1: Di Kota Surakarta.
0: Oke, gimana kongresnya?
1: Dan bertempatan di gedung Paripurna DPRD Kota Surakarta lagi.
0: Wih, prestis banget teman perdua. Gimana tuh, boleh ceritain dong?
1: Jadi memang di rutinan program kerja kita itu ada namanya suara anak daerah.
0: Suara anak daerah.
1: Suara anak daerah. Okay. Nah, jadi suara anak daerah ini kita membibit apa saja suara-suara dari teman-teman baik di tingkat kelurahan, RT, RW ataupun kecamatan.
0: Oke.
1: Okay. Itu nanti ada beberapa klaster. Itu nanti akan disesuaikan dengan indikator kota layak anak.
0: Oke, okay.
1: Nah, jadi saran-saran dari teman-teman ini harus memenuhi dari 5 indikator indikator kota layak anak ini sehingga nanti bisa disampaikan langsung ke pemerintahan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dalam kongres yang kita adakan sebelumnya di Gedung Paripurna DPRD ini, kita langsung seperti benar-benar DPRD yang lagi bekerja nih.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Jadi kita memilih dari klaster 1 apa saja memang prioritas yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang bisa kita laporkan ke pemerintah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi klaster 1 sampai klaster 5 selesai, nanti setelah itu kita tutup dan kebetulan saat kongres juga kita di Bapak Wali Kota Kota Surakarta, Bapak Rispati Ardi pun ikut juga.
0: Oke, ikut juga di situ.
1: Ikut juga, betul.
0: Keren banget.
1: Dan hasil kongres pun juga nanti masih kita bacakan lagi ke beberapa kepala OPTD terkait.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga termasuk ada ketua dari DPRD Kota Surakarta sendiri.
0: Ikut juga. Keren banget teman berdua.
1: Oh.
0: Wah, ini salut banget anak muda tapi udah, wah keren banget, keren. Nah. Buat isu yang paling sering disuarakan sama anak-anak, khususnya di Kota Surakarta, apa sih yang paling sering didengerin sama Naswa mungkin?
1: Untuk saat ini ya kak ya, yang memang masih jadi concern kita untuk masalah rokok sih kak.
0: Masih masalah rokok. Ya.
1: Karena awalnya sebenarnya untuk angka perokok anak itu sudah mulai menurun.
0: Ya.
1: Tapi akhir-akhir ini kita naik lagi nih.
0: Naik lagi?
1: Semenjak, ini kan sekarang banyak banget nih coffee shop di Slamet Riyadi nih.
0: Yes,
1: nah gitu dia. Jadi banyak banget teman-teman pulang sekolah, nongkrong di sana, rokok nih.
0: Okay.
1: Nah ini juga masih jadi sorotan kita. Dan permasalahan utamanya yang bisa kita tidak lanjuti kalau anak itu memang anak dari Kota Surakarta.
0: Nah itu iya.
1: Nah sekarang kan kebanyakan memang anak dari luar kota pun juga bersekolah di Kota Surakarta.
0: Betul.
1: Nah ini dia yang masih jadi problem kita nih. Gimana cara menindaklanjuti hal tersebut.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau memang masih di anak di Kota Surakarta, kita bisa bekerja sama dengan Satpol PP terkait.
0: Oke. Okay,
1: Namun kalau memang sudah di luar dari anak Kota Surakarta,
0: bukan
1: caranya
0: ya?
1: Betul.
0: Okay.
1: Tapi tenang aja nih, kita juga nggak langsung lepas tangan seperti itu saja, karena itu memang masih tanggung jawab kita sebagai forum anak. Jadi kita kan tadi ada tingkatan satu provinsi Jawa Tengah nih. Kita berkumpul, nanti kita untuk berdiskusi apa saja hal yang ada isu-isu di kota mereka yang bisa ditindaklanjuti oleh kota lainnya.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Nah, buat problem solvingnya buat anak-anak yang rokok tuh. Itu kan rokok tuh 21 apa 17 sih?
1: Sebaiknya jangan merokok,
0: sebaiknya.
1: Tapi kalau memang untuk di undang-undangnya memang di umur 21 kan kalau enggak salah.
0: 21 ya. Oke. Okay. 21 berarti anak kuliahan dong.
1: Anak kuliah.
0: Ya, belum masuk teman-teman. Ya, iya sih, jangan.
1: Jangan ya. Jangan.
0: Ya walaupun semisal 17 bulan juga jangan.
1: Jangan.
0: Ya, karena bahaya juga kan.
1: Bahaya
0: apalagi
1: juga.
0: Masih muda.
1: Betul.
0: Nah, masih muda, masih punya harapan.
1: Betul.
0: Betul kan? Karena, sayang banget loh kalau sampai ngerokok.
1: Ya apalagi enggak, itu hanya enggak mengganggu diri kita, penyakitnya enggak hanya ke diri kita sendiri aja yang merokok, itu juga ke orang lain.
0: Betul. Nah, buat Naswa nih, anak muda yang sekarang itu apa udah cukup berani sih buat nyampein pendapatnya? Misal mau berpendapat apa gitu-gitu, apakah udah cukup berani untuk menyuarakan, apa yang harus disuarakan kepada mungkin yang terkait lah, gimana?
1: Kalau untuk menurut Naswa sendiri ya, dari pribadi Naswa sendiri, Naswa merasa semua anak itu punya suara dan semua anak berhak untuk bersuara.
0: Ah, setuju.
1: Okay. Nah, tapi bagaimana? Gak hanya yang penting kita bersuara aja, kita juga memikir kalau kita menyuarakan hal ini, dampaknya seperti apa?
0: Nah, itu dia.
1: Akankah lebih menjorok ke hal positif atau nanti kedepannya amit-amit ada hal negatif juga?
0: Oke.
1: Okay. Kalaupun memang ada hal negatifnya nanti harus bisa ditanganin seperti apa ya?
0: Oke.
1: Dan Naswa rasa untuk anak-anak Kota Surakarta ini anak-anak keren semua kak.
0: Yes.
1: Jadi pastinya sudah top dan udah bisa semua untuk menyuarakan hak mereka.
0: Oh, keren banget. Emang anak Surakarta ini beda.
1: Beda banget. Soalnya juga nih, kita juga ada pelatihan public speaking.
0: Oh, ada pelatihan.
1: Ada pelatihan yang diadakan oleh Forum Anak Kota Surakarta nih.
0: Wih, berarti dilatih untuk jago public speaking.
1: Betul sekali.
0: Wah, masuk juga barang ini.
1: Nah.
0: Paten kali. Nah, buat Naswa, manfaat yang dirasakan setelah aktif di Forum Anak itu baik untuk diri sendiri maupun lingkungan. Mungkin orang tua pernah ngomong, "Dok, kok bar ikut ini kok kayak beda gitu." Pernah enggak gitu? apa teman-teman atau saudara gitu-gitu?
1: Sejauh ini banyak banget dampak positif yang Naswa rasain ketika join Forum Anak Kota Surakarta. Ya, yang paling Naswa rasain ketika kita berhasil membantu seseorang yang lagi kena masalah sih kak. Itu benar-benar. Jadi dulu ada di salah satu kelurahan dan kecamatan itu ada yang ngelapor bahwasanya di sana masih banyak anak yang hamil di luar nikah.
0: Hamil di luar nikah.
1: Nah, si anak ini itu malah dikurung sama orang tuanya.
0: Dikurung
1: karena orang tuanya mungkin kerasa kecewa dan marah.
0: Iya.
1: Tapi itu kan suatu hal yang salah kan.
0: Iya, betul. Karena itu psikisnya juga kena loh
1: sih. Betul ya, sekali. Kan? Apalagi dia juga lagi terpuruk.
0: Nah,
1: malah ditambah oleh orang tuanya seperti
0: betul.
1: Itu. Nah, hasilnya laporan tersebut kita bawa ke Dinas DP3AB 2KB Kota Surakarta. Nanti yang bisa menindaklanjuti memang dari dinas kak, kalau seperti itu. Tapi hasilnya, hasil dari laporan kita, si anak pun hasilnya dapat bimbingan secara mentalnya juga terpenuhi. Dan dia juga bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Karena kak, untuk
0: itu
1: saat ini
0: tuh?
1: Di sekitar SMK kelas 1. Oh, berarti ya 16-17 tahunan.
0: Ya masih gitu.
1: Segitu.
0: Okay.
1: Nah itu karena sekarang kan ada peraturan juga bahwa sekolah tuh gak boleh mengeluarkan siswa.
0: Ya,
1: jadi walaupun dia hamil di luar nikah, ketika dia mau bersekolah, ya dia sekolah harus menerima anak itu kan. Dan itu sekolah sudah menerima dan sekarang si anak itu pun juga bisa melanjutkan pendidikannya tanpa menelantarkan anaknya.
0: Wah, itu tahun berapa tuh?
1: Di sekitar tahun 2022-2023an.
0: Oh, udah lama berarti.
1: Udah lumayan lama.
0: Waduh, kasihan banget teman berdua. Tapi untuk kasus seperti hamil di luar nikah gitu-gitu, apakah udah menurun sih di Kota Surakarta sekarang?
1: Kalau untuk kasus seperti itu sebenarnya
0: sudah
1: cukup menurun, tapi memang masih ada.
0: Masih ada ya.
1: Karena kita nggak bisa pungkiri Kota Surakarta kan kota ramai juga dan pusatnya juga, jadi masih akan tetap banyak. Namun ini juga peran pemerintah juga dari dinas.
0: PR ya.
1: Betul. Gimana caranya hal tersebut bisa ditindaklanjuti lebih lanjut?
0: Oke deh. Abis ini kita lanjut ngobrol lagi ya.
1: Apa?
0: Kita jeda lagu-lagu dulu teman Pro 2 dan juga teman Pro 2 yang mau tanya sama Naswa tentang Forum Anak Kota Surakarta. Boleh banget langsung chat aja di WhatsApp Pro 2, ada di 081-327-866-966 bareng sama aku, Rama GMZ. Let's go.

0: Kita masih lanjut lagi teman Produa bareng sama Naswa di sini, dan kita bakal kulik-kulik teman Produa tentang Forum Anak Kota Surakarta. Buat Naswa nih, tantangan terbesar yang dihadapi anak dan remaja saat ini tuh apa aja sih? Sorry, belum nyala ya.
1: Oke. Untuk masalah di anak-anak Kota Surakarta ini lebih mayoritasnya pasti seputar gadget sih, Kak.
0: Gadget.
1: Okay.
0: Gimana tuh? Mungkin bisa jelasin tuh.
1: Jadi memang kayak tadi yang sempat Naswa mention sebelumnya tentang Oxel tadi.
0: Okay.
1: Jadi teman-teman tuh terkadang dia ada merasa kesepian.
0: Kesepian. Waduh, gak ada bubuk tuh.
1: Nah, bisa jadi karena seperti itu. Jadi tuh mereka iseng nih main-main dating apps gitu. Nah, udah banyak banget ya sekarang ya. Ya,
0: case-nya banyak banget teman berdua. Itu bener. Karena aku lihat sendiri teman-teman aku dulu waktu awal masih maba. Banyak yang pakai kayak gitu.
1: Kan?
0: Dating apps.
1: Mungkin karena diajak teman-teman yang satu ke satunya. Betul. Gitu. Nah, dari situ tuh muncullah kasus Oxia-Oxia ini. Jadi diawali mungkin ada yang minta foto lah, yang langsung diajak ketemuan lah.
0: Okay.
1: Nah, seperti itu sih Kak untuk beberapa permasalahan yang masih banyak mah dihadapi sama anak-anak Kota Surakarta.
0: Waduh, ngeri juga ya berarti ya.
1: Betul.
0: Tapi itu masih tinggi untuk di Kota Surakarta.
1: Kalau untuk Oxia sendiri sih di Kota Surakarta sebenarnya sudah mengalami penurunan. Karena memang kita gencarkan sekali Oxia di tahun 2025 kemarin, kita sudah turun sekitar 5% dari sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kasus Oxia di Kota Surakarta di sekitar kurang lebih di 37 anak.
0: Oke, okay. Nah buat di era media sosial sekarang nih, kan itu kan emang jangkauannya tuh luas banget kan.
1: Benar.
0: Kayak dating apps gitu-gitu. Betul. Kan emang tuh online. Semua bisa menelusuri, bisa make dan lain-lain. Nah gimana sih caranya anak muda ini bisa make teknologi ini secara bijak?
1: Yang pastinya kembali lagi ke prinsip diri ya Kak, yang perlu kita tanamkan ke teman-teman yang lainnya bahwasanya aplikasi ini untuk membantu kita, bukan malah menjerumuskan kita.
0: Setuju.
1: Jadi handphone, laptop, or iPad yang lainnya itu yang mengendalikan kita, bukan malah kita yang dikendalikan oleh mereka.
0: Nah, bukan kita dikendalikan oleh teknologi.
1: Benar. Jadi tetap kasih batasan diri kita kepada teknologi itu sendiri. Apa yang perlu saja. Jadi kalau memang kita butuh untuk belajar atau yang lain ya kita gunakan itu. Tapi untuk mencari sesuatu yang lain mungkin bisa kita alihkan ke hal positif yang lainnya juga.
0: Nah contohnya kayak apa tuh?
1: Contohnya forum join ke Forum Anak Kota Surakarta.
0: Promosi dulu nih.
1: Promosi juga nih. Dan kebetulan kita juga baru open recruitment nih.
0: Oke, baru open recruitment.
1: Kita baru open recruitment.
0: Gimana tuh open recruitmentnya? Syarat-syaratnya atau gimana, gitu gimana?
1: Jadi yang pasti wajib banget anak-anak dari Kota Surakarta, karena memang untuk mewakili Forum Anak Kota Surakarta. Dan untuk standar umurnya sendiri kita juga terbuka, yang penting masih di bawah dari umur anak. Umur anak itu kan dari umur 0 sampai 18 tahun.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita ngajak balita kan juga masih belum bisa nih.
0: Belum tahu.
1: Jadi kita ngasih batasan di umur minimal itu di umur 12 tahun.
0: Minimal 12 tahun mentok.
1: Maksimal 16 tahun.
0: Berarti untuk Naswa nih umur berapa sekarang?
1: Saat ini aku udah 18 tahun.
0: Nah,
1: nanti kita naik lagi tingkatannya.
0: Apa tuh abis ini tingkatannya?
1: Jadi tetap ada yang namanya fasilitator.
0: Fasilitator.
1: Okay. Nanti untuk membantu kita jadi adik-adik di Forum Anak Kota Surakarta.
0: Sebagai pengawas mungkin? Instruktur.
1: Sebagai penghubung antara forum anak dan dinas.
0: Oh, penghubungnya malah? Wah, keren banget nih teman berdua, pengolah juga. Okay, buat kesehatan mental itu kan paling sering dibahas nih.
1: Benar.
0: Kayak aku dengar dari cerita teman aku, dari sahabat aku itu, dia itu anak psikologi. Dia cerita emang banyak kesehatan mental, isu kesehatan mental sama anak-anak muda gitu-gitu. Nah, bagaimana sih forum anak ini melihat persoalan ini dan menyelesaikan persoalan ini? Mungkin apa bisa sih diselesaikan persoalan ini itu?
1: Kalau untuk kasus kesehatan mental pastinya bisa Kak.
0: Okay.
1: Pastinya kita selalu optimis bahwa seluruh isu yang ada, isu mengenai anak itu semuanya dapat teratasi. Untuk masalah kesehatan mental sendiri sebenarnya yang masih menjadi masalah kita sebenarnya kebanyakan orang sudah open minded mengenai kesehatan mental.
0: Betul, setuju.
1: Tapi enggak di sebagian orang lainnya itu juga enggak menutup kemungkinan bahwa mereka masih ragu dan masih kurang percaya mengenai kesehatan mental itu sendiri.
0: Betul, betul.
1: Salah satu contohnya yang pernah diatasi oleh Formana Kota Surakarta nih, anaknya itu lapor ke salah satu guru BK-nya.
0: Oke. Okay,
1: Tapi sama guru BK-nya nih merasa kayaknya kamu kurang sholat deh. Nah, ini dia, berarti kan dia kurang nih, guru BK-nya juga perlu mendapatkan pelatihan mengenai konseling sebelumnya.
0: Oke,
1: kan?
0: Betul.
1: Nah, berarti si anak ini juga langsung kena lagi. Aku tuh mau curhat loh, kok tapi aku malah di seperti ini kan.
0: Oke.
1: Hasilnya si anak ini pun lapor ke Forum Anak Kota Surakarta.
0: Oke.
1: Jadi dia melalui DM karena masih belum percaya, mungkin masih trust issue ya dengan sebelumnya ya. Jadi dia ngajak ketemuan sama salah satu Forum Anak Kota Surakarta, ketemuanlah di sana, dan ketika kita ngajak ketemuan, ternyata baru terungkap dia tuh mengalami gangguan kesehatan mental atau kurang percaya juga sama orang, karena di rumahnya, di keluarganya itu, aku tuh sendirian kak, aku tuh bingung mau curhat sama siapa, seperti itu. Jadi dia merasa dia gak punya tempat untuk pulang, gak punya tempat untuk cerita, dan disinilah pelan Forum Anak sendiri untuk ngajak temen ini untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk solusinya sendiri kita bawa ke kantor DP3AB2KP kak. Jadi di kantor itu kita memang ada psikolognya.
0: Oh, ada psikolognya?
1: Ada psikolognya.
0: Buat anaknya dibawa ke DP2KB.
1: Betul.
0: Itu dibawa ke sana itu nanti dia ada asrama atau gimana?
1: Lebih
0: serap
1: ke
0: pendampingan psikolog gitu-gitu.
1: Lebih ke konseling sih kak.
0: Konseling.
1: Lebih
0: ya?
1: Ke konseling.
0: Orang tuanya dipanggil juga nanti.
1: Kalau untuk orang tuanya pasti kan juga susah. Ya. Tapi harus atas sepertujuan orang tuanya kan.
0: Oh,
1: harus atas sepertujuan. Karena memang masih anak di bawah umur. Jadi kita mau gimana pun orang tuanya harus setuju terlebih dahulu.
0: Kalau nggak setuju orang tuanya?
1: Kemungkinan nanti tetap kita psikolognya ini yang akan berkunjung ke rumahnya.
0: Oh, berkunjung ke rumah.
1: Berkunjung ke rumahnya. Jadi bukan anak yang kita ajak, tapi psikolognya yang berkunjung ke rumahnya. Karena dengan takutnya nanti semakin parah lagi untuk
0: saat ini. Nah, buat ke rumah tuh ada pendampingan dari pihak RT atau RW setempat berarti?
1: Kalau kan tadi dari dinas.
0: Ya.
1: Untuk sistemnya kita berarti turun ke kecamatan dulu, menghubungi lagi permas, menghubungi lagi ke kelurahan, baru bisa teratasi di kelurahan.
0: Baru bisa teratasi di kelurahan ya.
1: Betul.
0: Nah, buat program atau kampanye yang pernah dilakukan Forum Anak terkait perlindungan anak ini apa aja?
1: Untuk program kita sendiri,
0: ya.
1: Banyak sekali sih kakak untuk program dari Forum Anak Kota Surakarta. Terkhusus tadi mengenai suara anak daerah itu juga merupakan suatu bentuk dari apa aja laporan yang ada di anak-anak Kota Surakarta yang bisa kita laporkan untuk melindungi anak-anak Kota Surakarta juga. Selain dari itu juga, selain tadi kan sempat Nasum mention juga kita berkunjung ke sekolah saat masa orientasi. Nah di sana kita juga open untuk yang mau curhat. Jadi dari sana biar kita juga bisa tahu masalah-masalah dari anak. Jadi terkadang kan anak juga takut untuk bercerita sama orang lainnya. Maka dari itu Forum Anak Kota Surakarta kita membuka diri. Kita berkunjung ke sekolah juga buka sesi curhat. Jadi dari sesi curhat ini kita juga tahu ada anak yang memiliki isu ini, isu ini, dan bagaimana cara kita untuk menindaklanjutinya juga.
0: Wah, seperti itu. Menarik juga berarti ya di situ ya. Nah buat Forum Anak nih, tentang cara bergabung ke Forum Anak tuh gimana sih? Kalau mau bergabung adik tingkat tadi tingkat gitu, mau gabung dengerin perdua nih, wah ada Forum Anak nih gitu, aku mau gabung, itu caranya gimana?
1: Forum Anak kan tadi banyak banget ya, mungkin teman-teman bisa langsung datang ke kantor kelurahan ataupun kecamatan yang ada di kawasannya teman-teman. Nanti bisa langsung bilang aja ke kasir permasnya, Bu, saya mau join Forum Anak.
0: Oh bisa tuh?
1: Bisa.
0: Di kelurahan ya?
1: Di kelurahan dan kecamatan, itu pasti langsung diterima. Karena memang kita terbuka, karena seluruh anak di Kota Surakarta merupakan bagian dari Forum Anak Kota Surakarta sebenarnya.
0: Wih, berarti aku sebelumnya ikut Forum Anak.
1: Forum Anak Surakarta juga.
0: Sebagai anak Surakarta, Agatha ya?
1: Agatha.
0: Kalau aku gak Agatha deh kayaknya.
1: Apa itu?
0: Aseta. Tau gak Aseta?
1: Anak?
0: Coba tebak dulu.
1: Apa ya?
0: Aseta.
1: Mungkin bisa dibisikin teman-teman. Pro 2.
0: Bisa jawab gak?
1: Nyerah nih.
0: Aseta, anak sehat Surakarta.
1: Keren nih.
0: Bisa juga tuh.
1: Bisa Aseta juga.
0: Okay, yang terakhir nih, jika diberi kesempatan buat Nihit kan udah mau selesai kan, udah selesai kan.
1: Betul.
0: Sebelum jadi fasilitator nih, apa sih pesan kepada anak-anak muda di Kota Surakarta?
1: yang pastinya nih teman-teman di kota Surakarta, anak-anak Solo, yang pertama banget jangan takut buat cerita apa yang teman-teman rasakan. Kalau teman-teman nggak cerita, nggak ada yang bisa membantu teman-teman. Cerita nggak harus langsung sama orang tua kok. Teman-teman juga bisa cerita sama teman sekelas, teman sebangku atau yang lainnya. Yang penting bikin teman-teman nyaman. Nah, dari masalah teman-teman itu tadi, ini nanti yang bisa kita lanjut tindak lanjuti untuk membantu teman-teman sendiri. Nanti kalau teman-teman nggak cerita ya nggak akan ada yang membantu. Seperti itu.
0: Oke, itu dia ya. Thank you banget udah ngobrol bareng sama aku dan teman Pro 2, Naswa. Dan abis ini teman Pro 2 masih sama aku Rama Gembi sampai nanti jam 12 malam teman Broda. Dan terima kasih.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMC Teman Pro 2. Abis ngobrol-ngobrol dan dialog tadi Teman Pro 2, Teman Pro 2 yang mau gabung atau mau request lagu masih boleh ya di WhatsApp di 081327866966. Ada yang udah masuk nih Teman Pro 2 dari Kak siapa nih? Dari Kak Zulia katanya. Wah, ini Angie Carvalho banget nih Kak Zulia nih. Wow. Selamat malam nih. Malam Kak, Pro 2 Jaga Malam. Halo, boleh request Remuk Angie Carvalho dari Zulia Jakarta. Salam buat kakak penyanyi ya, semangat terus siarannya. Stay tune di RRI Digital ya Kak. Oke, siap, aku langsung cariin ya lagunya Remuk. Oke, Remuk. Oke, boleh langsung aku siapin ya. Dan satu lagi dari Kak Hil, katanya mau request lagu Kak Hitna. Aku kamu udahnya. Oke, Kak Hitna aku dirimu dan dirinya. Oke, langsung aku siapin dua deh. Ada Remuk, Angie Carvalho, dan Kak Hitna aku dirimu dan dirinya.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
2: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
2: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
3: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan

Masih di Jaga Malam teman Pro 2. Ada kabar baik, modal IHSG asing, modal asing mulai masuk teman Pro 2, dan IHSG diperkirakan lanjutkan penguatan. Ada dari indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BEI diperkirakan melanjutkan penguatan hari ini setelah ditutup naik tajam 2,07% pada akhir pekan kemarin ke level 6.007,66. Dari penguatan IHSG disertai dengan net buy atau beli bersih, investor asing bisa investor asing ada 287,77 miliar. Saham yang paling banyak dibeli asing adalah BBCA, DSSA, TPIA, IMMN dan BRMS teman Pro 2. Dan kata Fani masih akan dipengaruhi oleh harapan-harapan tercapainya kesepakatan damai AS dan Iran. Media pemerintah Iran melaporkan sejumlah komitmen AS dan Iran rancangan nota kesepahaman antara AS dan Iran teman Pro 2. Dan juga di sini menurut konsensus BI akan menaikkan kembali BI rate sebesar 25 BPS menjadi 5,75% kata tim Pintako sebelumnya pada 9 Juni 2026 dan BI menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% teman Pro 2. Waduh, ini semoga kembali baik lagi ya teman Pro 2 dan IHSG semakin bagus. Kalau teman Pro 2 gimana? Ada nggak yang nanam-nanam saham gitu teman Pro 2? Kalau ada boleh banget dong sharing ke aku gimana sih saham itu teman Pro 2?

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Oke teman Pro 2, masih dijaga malam. Dan yang request lagu lagi teman Pro 2 ada dari Kak Lara Purnamasari. Katanya mau request lagu This One For You, Zella Larson Kak. Dan juga katanya, Assalamualaikum Kak, selamat malam. Semoga Kak diberikan kesehatan, umur panjang, lapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh nggak? Boleh dong. Tadi lagunya ya, This One For You, Zara Larsson. Udah aku siapin, coba. This One For You, okay. Ada dong lagunya teman Pro 2. Langsung aja deh teman Pro 2. Sambil aku siapin teman Pro 2. Ada lagunya, This One For You, Zara Larsson.

0: kamu.
1: Cinta adalah salah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita manusia. Jagalah cinta sebelum cinta itu pergi. Anonim.
0: Kuatamu. Kuat.

Di WhatsApp makin malam makin ramai teman berdua. Ada dari Kak siapa nih? Dari Kak Lestari. Wah, panjang banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penyiar RRI Surakarta. Halo. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas serta tetap semangat menemani masyarakat melalui siaran yang informatif dan menghibur. Ya, amin. Thank you. Aku mau ibu lagu diputar dong, yang itu melawan restu dari mahal ini. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi, hiburan dan serta inspirasi bagi para pendengar. Semoga segala kebaikan diberikan menjadi ladang pahala yang berkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Yoi, lagunya sambil aku cari ya. Melawan restu, kayaknya ada deh itu lagunya. Melawan restu. Ada nggak ya? Coba deh sambil aku cari, kayaknya ada dulu aku pernah pakai, kok ada lagunya kok? Melawan restu. Kok gak ada ya lagi ya? Wait. Melawan restu, dua. Melawan restu by Mahalini. Kalau gak ada nanti, oh ada nih, ada. Langsung aja aku siapin. Dan ada lagi dari, siapa lagi? Ada dua nih yang masuk teman 22. Dari Kak Pales, okay. Kak, saya mau izin request lagu ya. Mau lagu Kings and Queens sama lagu Rock My Body Basica Gear Ori. Thank you. Nah, coba ya, aku ambil cari ya teman 22. Dan teman 22, kita masih di sini. Yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget langsung aja di WhatsApp di 81327866966 bareng sama aku Rama Games. Let's go.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Oke, teman Pro 2, sebelum geser ke Jazz Music, teman Pro 2, dari ini teman Pro 2 dari Kak Lestari katanya, terima kasih banyak ya. Terima kasih sudah berkenan memutarkan lagu request dari Ibu. Oke. Sama-sama Ibu. Ibu bangga menjadi bagian dari pendengar setia RRI Pro 2 Surakarta malam ini. Waduh. Thank you. Semoga seluruh tim penyiar dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Kelancaran dan semangat dalam bertugas. Amin. Selalu untuk kalian semua. Thank you. Dan teman Pro 2 bakal aku puterin lagi lagunya di 2019 2 sejoli buat teman Pro 2. Let's go.

Yes, 92 udah kerasa banget ya dari tadi jam 8 sampai sekarang jam 23 teman Pro 2. Kita harus bergeser teman Pro 2, 2249 deng. Ntar lagi kita harus bergeser ke Jazz Music teman Pro 2. Di situ bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha, dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Senin, tanggal 15 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa 16 Juni 2026 dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, bahagia, dan dimudahkan aktivitas kamu. Shirley Angeli kembali mengudara menemani kamu di pada hari ini hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Ada segmen-segmen yang akan kita lewati bersama, dan pastinya juga sudah Shirley siapkan lagu-lagu Indonesia mancanegara. Akan tetapi, sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita dengarkan terlebih dahulu untuk satu lagu islami. Kemudian kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Jangan Berputus Asa bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bertemu kembali dalam acara Suplemen Hati, sebuah acara yang memberikan inspirasi, motivasi dan gairah di dalam kita memperbaiki hati kita dan juga memperbaiki perilaku dan akhlak-akhlak kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dalam kehidupan kita, tentunya kita sering kadang-kadang ada perasaan putus asa, perasaan putus harapan, perasaan putus dalam masa depan kita. Dan inilah sesungguhnya dalam kehidupan kita naik turunnya ataupun semangat kita di dalam kehidupan ini tentunya banyak sekali ujian, cobaan, gundah gulana, gelisah, ada perasaan cinta, ada perasaan rindu, perasaan-perasaan yang ada dalam diri kita, ada keinginan dan sebagainya. Kadang-kadang kita merasa berputus asa. Ada suatu keinginan, cita-cita yang belum tercapai atau tujuan yang gagal di tengah jalan. Berbagai macam segalanya itu merupakan ujian bagi kita. Namun tentunya kehadiran Islam sebagai pedoman hidup kita ini memberikan motivasi agar kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 53 sampai 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu atau Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, ayat di atas memberikan seruan untuk segenap manusia, segenap orang, segenap hamba Allah Subhanahu wa taala yang terjerumus dalam kesalahan, dalam kemaksiatan, dalam dosa kekafiran dan dosa-dosa lainnya, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat tersebut memberikan kabar gembira kepada kita semua, kepada manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni tiap dosa-dosa bagi siapa saja yang bertaubat dan kembali kepadanya. Walaupun kita tahu dosa tersebut amatlah banyak, seperti buih di lautan, seperti debu yang bertebangan, seperti pasir di sungai ataupun di pantai yang tak mungkin terhitung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Rahman dan Rahim akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan juga ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni salah satu dosanya, yaitu dosa syirik, yaitu menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bagi yang tidak mau bertobat dan kesyirikan itu dibawa mati. Artinya, jika orang yang berbuat syirik bertaubat, maka ia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat-ayat yang lain diberikan penjelasan, kita tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat An-Nisa, surah yang keempat ayat 110, yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis nomor 3540, Rasulullah SAW pernah bersabda, dan hadisnya adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau masih berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni engkau apapun yang datang darimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, walaupun dosa-dosamu mencapai batas langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa dan engkau tidak menyekutukanku, maka aku akan menemuimu dengan sepenuh itu pula ampunannya. Pendengar, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, itulah sedikit tentang hadis-hadis dan Al-Quranul Karim berkaitan dengan kita dilarang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya sebagai penutup dalam suplemen hati ini, berpesan dan perbanyaklah taubat dan istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan dan perbuatan kita yang salah. Itulah yang akan menghilangkan gelapnya hati dan membuat hati semakin bercahaya sehingga mudah menerima petunjuk atau kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah taubat dan jangan tunda-tunda. Fafirru ilallah, maka berlarilah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab apabila tanda-tanda kiamat besar telah tampak, tanda-tanda kiamat kecil juga sudah tampak. Misalnya tanda-tanda kiamat besar, matahari sudah terbit dari barat, kematian sudah di ambang pintu, yakin nyawa sudah berada di tenggorokan, maka taubat manusia tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang menyakitkan kita, dari hal-hal yang tidak mengenakan hati kita, maupun mengganggu stabilitas dari keamanan kita, stabilitas keimanan kita, dan lain sebagainya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita diberikan jalan petunjuk, jalan kebenaran dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan teman-teman Prodo FM masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga teman-teman mendoakan kita semua di sini masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berjamaah. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam suplemen hati. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

Ya mundur.

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di
1: 107.2 FM. Saatnya kita update informasi dalam info.

0: Pro 2. Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat. Polresta Surakarta mengimbau masyarakat untuk tetap waspada saat menyaksikan kirab pusaka Malam Satu Suro yang akan digelar Pura Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Imbauan itu disampaikan seiring tingginya jumlah warga dan wisatawan yang diperkirakan memadati kawasan pusat kota. Kasih Humas Polresta Surakarta AKP Lingga Ramadhani mengatakan masyarakat perlu menjaga barang bawaan masing-masing untuk menghindari potensi tindak kejahatan di tengah kerumunan massa. Selain itu, kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional sesuai dengan kondisi lapangan. Sistem buka tutup jalan dan pengalihan arus akan diterapkan apabila terjadi kepadatan di sejumlah ruas jalan yang dilalui oleh kirab. Lingga juga menjelaskan pola pengamanan dan pengaturan lalu lintas disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan kirab pada tahun-tahun sebelumnya. Koordinasi juga terus dilakukan bersama pihak Keraton Surakarta maupun juga Pura Mangkunegaran hingga instansi terkait.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, ada Ed Sheeran yang mengumumkan rencananya hiatus bermusik demi fokus mengurus anak-anaknya. Kabar itu disampaikan langsung di atas panggung saat membuka rangkaian tur Amerika Utara yang bertajuk Loop di Arizona pada Sabtu malam kemarin. Di sela-sela penampilannya, Ed Sheeran sempat berhenti sejenak untuk berinteraksi dengan penonton dan mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan melihatnya lagi dalam waktu dekat. Keputusan ini diambil karena Ed Sheeran ingin meluangkan lebih banyak waktu bersama istrinya yaitu Cherry Seaborn, serta kedua buah hati mereka yaitu Lyra yang berusia 5 tahun serta Jupiter yang usianya 4 tahun. Sepanjang tahun ini emang Ed Sheeran harus terpisah dari keluarganya demi menjalani rangkaian tur global yang dimulai dari Selandia Baru pada bulan Januari, kemudian berlanjut ke Australia dan Amerika Selatan. Nanti Ed Sheeran dijadwalkan terus mengitari Amerika Utara selama 5 bulan ke depan sebelum menutup jadwal panjang turnya di Tampa, Florida tanggal 7 November.
1: Baru saja kamu dengerin info

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana hari ini? Tetap sehat-sehat, tetap semangat, bahagia selalu buat kamu. Pagi yang masih mendung ya, matahari belum menyapa aku, tapi aku masih menyapa kamu dari tadi jam 5 pagi sampai nanti jam 10 nemenin teman Pro 2, bahkan sampai jam 12 malam sih ditemenin sama kawan-kawan aku juga di tanggal merah ini. Semoga teman Pro 2 yang hari ini punya agenda bisa sharing ke aku juga, agenda kamu hari ini apa, mau ikut kirap malam satu suro juga atau tidak, boleh cerita-cerita sambil kita lewati segmen di Spada bareng-bareng sampai nanti ya, ada zona ngopi, zona ngobrol pagi juga ntar barengan sama kawan aku. Jadi stay tune di Pro 2FM Solo. Kalau kamu mau request lagu yang jadi mood booster kamu, boleh kasih tahu aja pagi hari ini di nomor WhatsApp 081327866966. Okay. Aku mau kasih lagu-lagu enak juga buat nemenin teman Pro 2. Semoga lagu yang aku siapin bisa bikin kamu happy. Semoga kehadiran aku, suara aku juga bisa ngasih energi baik buat teman Pro 2 yang terus stay tune di Pro 2FM Solo ya, karena aku merasa teman Pro 2 tuh hebat banget dan ya emang terhebat. Ada lagunya Kobe Junior, Terhebat, nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Jika dia mencintaimu, dia memelihara kedamaian hatimu. Jika dia selalu membuatmu curiga, maka dia tidak cinta. Anonim. Kutamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

Tonton. Lagu favorit aku dari Anne Marie, teman pro 2, Ciao Adios. Ciao Adios, I'm done. Dadah. Jangan ya, jangan dipindah. Matahari sudah mulai nampak. Kenapa di sini masih gelap ya? Oh, belum saya nyalakan ternyata ya. Lampunya. Mana lampu? Enggak jadi deh. Ya ampun. Okay, info-info terupdate aja buat teman pro 2. Aku juga mau sapa-sapa dulu deh buat teman pro 2 yang biasanya pagi ini catur udah masuk ke WhatsApp pro 2. Tapi kemana catur hari ini ya? Lah, baru tak rasanya loh. Udah langsung nongol bener-bener. Kok bisa ya? Padahal harusnya terpaut berapa detik gitu nyampe ke caturnya, tapi langsung gitu ya. Emang kita tuh terkoneksi banget. Hola Kak Shirley, kesiangan. Ya ampun, kok bisa kesiangan, tidur jam berapa sih? Gak apa-apa. Tanggal merah ya. Ya udah deh, catur semangat menjalani hari ini. Gak apa-apa kalau kesiangan, udah ambil nafas dulu, ambil air putih dulu, tenangin diri pelan-pelan, memulai aktivitasnya, santai dulu. Kalau emang juga hari ini gak banyak aktivitas yang harus dilakukan, tetap jaga kesehatan, sarapan dulu aja wes. Aku tunggu sarapan kamu di tempat biasa ya. Aku udah dikirimin fotonya aja, udah ikut senang gitu ya. Di mana sih itu sebenarnya? Catur lagi ada di Klaten apa di Solo apa di Sukoharjo? Caturnya soalnya kemana-mana gitu ya. Emang best banget sih. Ya udah, catur nanti mau agendanya malam mau muter-muter kota Solo enggak? Atau mau di rumah aja dengerin Prodo FM Solo. Terima kasih. Nah, nanti tuh ada manajemen dan rekayasa lalu lintas ya untuk Kira Pusaka Satu Suro teman Pro 2. Dan ini akan diberlakukan pada sejumlah ruas jalan yang dilalui sama peserta kirap. Makanya masyarakat itu diimbau untuk memperhatikan peta rekayasa lalu lintas yang sudah disediakan serta menyesuaikan rute perjalanan ya, untuk menghindari kepadatan dan memperlancar mobilitas selama kegiatan berlangsung. Kamu bisa cek di Instagram gitu ya, ataupun juga di website rri.co.id untuk kamu dapat informasi seputar rekayasa lalu lintas yang memang diberlakukan ya teman Pro 2. Tapi yang jelas dari pemerintah kota Solo mengajak masyarakat ya untuk mematuhi arahan petugas di lapangan, terus mengutamakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Terus kalau bisa ya pakai jalur alternatif yang sudah disiapkan. Sama kalau emang kamu udah punya rencana gitu ya, ya merencanakan perjalanannya lebih awal gitulah teman Pro 2. Dan nanti pastinya dari Dishub dan juga kepolisian akan mengerahkan banyak personil ya untuk membantu jalannya lalu lintas agar tetap aman dan juga lancar. Aku akan hadirkan infonya untuk kamu, info-info terupdate juga dari rri.co.id. Jadi tetap stay tune di Prodo FM Solo. Pagi hari ini yang mau diputerin lagu yang jadi mood booster kamu, boleh banget ya. Bagi tahu di 081327866966. Atau pagi ini mau kirim VN sama Shirley juga boleh banget ya. Suaranya teman Prodo selalu aku tunggu. Seperti lagunya GAC, Suara.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kuih.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026, fans akan menantikan sejumlah pertandingan yang kemungkinan besar mempertemukan para bintang dunia. Pertama adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland karena keduanya berada dalam satu grup. Duel ini akan terjadi di laga terakhir fase grup E antara Norwegia melawan Prancis pada 26 Juni 2026 di Stadion Gillette. Para fans juga menantikan dari Piala Dunia 2026 ini bertemunya dua bintang besar dunia antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi bersama Argentina dan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal bisa bertemu di fase knockout di 16 besar atau babak perempat final.

coba lagi, dan coba terus ya teman Pro 2. Barusan lagunya dari Adira, Terlambat, buat nemenin kamu. Tapi belum terlambat, yang belum gabung sama aku masih bisa banget. Nomor WhatsAppnya 081327866966 ya. Info-info terupdate aja buat kamu teman Pro 2. Dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta itu menyiapkan rekayasa lalu lintas dan pengaturan arus kendaraan selama pelaksanaan kirab pusaka malam 1 Suro Pura Mangkunegaran ya. Dan pengaturan itu dilakukan untuk memastikan prosesi budaya berjalan lancar sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menyaksikan kirab gitu. Dari Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub Kota Solo yaitu Andri Wahyudi juga mengatakan bahwa pihaknya menerjunkan personil di sejumlah titik strategis yang dilalui sama kirab. Selain melakukan pengaturan lalu lintas, petugas juga disiagakan untuk membantu kelancaran mobilitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan nanti gitu. Karena emang kirab pusat ke Pura Mangkunegaran itu akan menempuh rute keluar dari Pura Mangkunegaran menuju Jalan Diponegoro, kemudian Simpang Ngarsopuro, Jalan Slamet Riyadi, kemudian ke Jalan Kartini, lanjut lagi ke Jalan Tengku Umar, terus balik lagi ke Jalan Slamet Riyadi dan berakhir di Pura Mangkunegaran. Di Sub juga sudah menyiapkan sejumlah kantong parkir untuk mengakomodasi kendaraan masyarakat yang mau menyaksikan prosesi kirab secara langsung ya. Jadi pastiin teman Pro 2 parkir di kantong-kantong parkir yang memang sudah disiapkan gitu. Karena memang penyediaan kantong parkir ini dilakukan agar kendaraan gak menumpuk di sekitar jalur kirab begitu. Makanya dari Dishub juga menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan lokasi parkir yang telah disediakan dan mengikuti arahan petugas di lapangan ya teman Pro 2 begitu. Nah emang apa namanya, kirabnya di Mangkunegaran kapan jam berapa share gitu ya. Kirab pusaka dalem malam 1 Suro di Mangkunegaran dilaksanakan hari ini Selasa 16 Juni 2026 jam 20 WIB sampai selesai ya teman Pro 2. Nah fasilitas parkir yang bisa kamu gunakan itu adalah di parkir Mangkunegaran, kantor PTPN, kantor SHA, kemudian parkir on the street Jalan Slamet Riyadi, kecuali yang dilewati rute ya. Kemudian parkir on street Jalan Ronggowarsito sama di Jalan Gatot Subroto, itu bisa teman Pro 2 gitu ya. Yang jelas kamu bisa merencanakan rute perjalanan untuk menghindari kemacetan. Makanya kamu bisa cek dulu di website rri.go.id ataupun di Instagram ya, karena di situ ada informasi seputar rekayasa lalu lintas gitu yang harus kita perhatikan ya, biar nggak bingung, terus biar nggak telat juga gitu ya, biar nggak macet, nggak harus nunggu, nggak harus jalan yang jauh juga gitu teman Pro 2. Okidoki. Nah kemudian untuk kirab pusaka 1 Suro di Keraton Surakarta itu sama hari ini Selasa 16 Juni 2026 jam 22 WIB sampai selesai ya. Kalau Mangkunegaran tadi jam 8 malam, sedangkan di Kasunanan Surakarta Hadiningrat itu jam 10 malam ya teman Pro 2. Begitu deh. So ikut dua-duanya gitu bisa gak? Bisa aja sih. Nah kalau kamu juga mau ikut menyaksikan yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat, ada fasilitas parkir yang bisa kamu pilih.

Pusara Kraton Kasunanan Surakarta. Itu nanti yang jelas juga dari Kraton Surakarta kemudian ke Jalan Supit Urang, Jalan Pakubuwono, Jalan Jenderal Sudirman, kemudian lanjut Jalan Mayor Kusmanto, kemudian lanjut ke Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Veteran, Jalan Yosudarso, lanjut masuk ke Jalan Slamet Riyadi, kemudian Jalan Pakubuwono, masuk lagi ke Supit Urang ya kan, terus Kraton Kasunanan Surakarta gitu. Dan penutupan jalan situasional sepanjang rute yang dilewati nanti akan diberlakukan ya. Oke, teman Pro 2, nanti share aku mau kirimin dong foto rekayasa lalu lintasnya, boleh. Coba WhatsApp aja di 081-327-866-966.

Tradisi Malam Satu Suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan Satu Saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di Tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Budaya Malam Satu Suro yang memiliki makna mendalam mengenai ketentraman batin, keselamatan, serta persatuan bagi seluruh umat beragama. Budaya ini biasanya diselenggarakan di Keraton Surakarta dan Yogyakarta pada Malam Satu Suro hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro. Daya tarik dari tradisi ini adalah arak-arakan kebo bule. Secara turun-temurun, kebo bule menjadi cucu lampah atau pengawal pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga masyarakat menyebutnya kebo bule.